Sekian berita yang disunting oleh Mazdiza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, kembali lagi tiga suara pagi ini.
2: Ya, yeah, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Ada rakan kita pada Brunei ni.
3: Okey.
2: Yang baru je muncul ni.
1: Okey, siapa dia?
2: Ida Iskandar Haji Abdullah.
3: Ya, yeah, Ida.
2: Dia kata saya pendengar setia setiap pagi pergi kerja pasti buka Nasional FM semata-mata nak dengar tiga suara.
3: Terima kasih Ida.
1: Ya Allah. Alhamdulillah Ida.
3: Ya.
1: Yeah.
2: Pagi-pagi.
3: Yeah.
2: Saya penyokong Tega. Pasukan Cap Verde.
1: Cap Verde. Capo Verde.
2: Ya, yeah, saya memang penyokong setia dah sekarang. Kepada semua yang bahagia pada hari ini. Selamat menyambut happy birthday. Okey kan?
1: Semalam jadi wawa semalam. Waida
3: okay,
1: Yaakob.
3: Okey. Yeah.
1: Okey.
3: Nazri.
1: Okey, eh.
2: Speechless kan?
1: Kesian Ifa, pengacara bola buat bola sampai pagi. Di Konti hari ini tiga suara Sonic, Dia dan Nazri.
2: Okey, baik.
3: Saya ada pak cik nama Pok Din.
2: Oh, ya ke? Orang mana? Dia dilahir bila? Oh, Kelantan. Pok Din namanya.
1: Bapa umur dia tu?
3: Dah meninggal.
1: Allahuakbar, kesian.
3: Saya Dia Nawai, baru lepas sarapan roti sardin.
1: Soana beli tu.
3: Soana Balkis beli, eh.
1: Alhamdulillah.
2: Saya dah mula on diet dah.
3: Ya. Awak tak nak ke roti tu?
2: Tak. Alhamdulillah.
1: Saya makannya.
2: Saya memang dah menjagalah saya punya karbohidrat, ya.
1: Karbohidrat.
2: Ayolah.
1: Karbohidrat.
2: Okey, baik. Jadi sambil itu juga ya, kita kekal ada bahan sebab tiga suara ni antara segmen pagi nombor satu di dunia maya. Yelah.
3: Di dunia nyata.
2: Nyata pun nombor satu juga lah.
3: Okey. Kopi bola pagi, eh. Ini pastinya perkembangan semasa lah.
1: Pukul 9 kopi bola pagi.
2: Awak ada yakin kan?
3: Habis tu masuk. 9 pagi.
2: Masuklah awak.
3: Maksudnya kopi bola pagi akan kita dengar.
2: Pukul 9 nanti tau.
3: Kejap lagi.
2: Ya. Yeah. Awak kan. Oh, nak habis awal eh.
3: Ayolah, ada job ni.
2: Okey. Voucher Selangor tu dah.
3: Ni asas budi eh.
1: Ada.
3: Had kelayakan asas eh.
1: Okey. Okay.
3: Untuk kuota budi diesel sehingga 200 liter sebulan untuk individu yang layak di bawah program Budi Madani Diesel. Dengan kuota yang boleh digunakan secara fleksibel lah untuk pembelian diesel, eh.
1: Betul tu. Menurut Menteri Kawangan Kedua, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, langkah itu memberi fleksibiliti lah kepada penerima untuk mengurus penggunaan bahan api mengikut keperluan bulanan masing-masing.
2: Okay. Jadi bagi pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak, tambahan 100 liter sebulan boleh dipohon tau. Menjadikan jumlah kelayakan sehingga 300 liter sebulan bagi kategori itu.
3: Okey. Jadi kalau kelayakan ni, anda boleh semaklah pergi je dekat portal rasmi Budi Madani.
1: Baik.
3: www.budimadani.gov.my. Hari ni dah boleh lah.
2: Okey, baik. Jadi bola Messi luar biasa, ya.
1: Tapi sekarang ni dah dipintas oleh Mbappe ni. Mbappe dah skor 2 biji ni.
3: Wow.
1: Jadi jaringan mereka ni sama, 5-5.
3: Okay.
1: Ikut jumlah jaringan baru je Mbappe skor.
2: Oh, maksudnya sekarang ni kalau setelah pagi tadi Messi antara
1: rekod lah,
2: untuk jaringan terbanyak setakat ini.
1: Setakat ini, tapi dah disamakan oleh Mbappe.
2: Okay. Mbappe.
3: Jadi Mbappe tadi awal pagi pun dah skor minit ke-14 untuk separuh masa pertama Perancis. Lepas tu tadi minit ke-54 eh.
1: Betul.
3: Sekarang dah minit ke-58.
1: Baik. Okey, jom. Kita dengar lagu ini. Selepas ini pun ada cerita pasal bola tapi dekat majlis kahwin. Pasal bola tapi majlis kahwin
2: dekat luar negara lah kan.
1: Dekat negara Uzbekistan.
2: Luar biasa.
3: Menerusi global.
1: Okey, baik. Jom dengarkan lagu ini, nanti kembali lagi selepas ini.
2: Inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Global.
1: Okay, global kita pada waktu ini cukup menarik, cukup istimewa sebab cerita pasal bola jugalah, ya.
2: Sekarang ni gol tadi kan Nazri, ya.
1: Gol daripada Dembele. Gol ketiga Perancis, eh.
2: Okay. Sangat luar biasa. Jadi anda boleh juga ya ke RTM Klik, ya. Untuk anda ikuti perkembangan terkini, ya. Okay. Alhamdulillah.
1: Kalau TV okey, perlawanan antara Perancis dan juga Iraq lah. Ada satu lagi saluran juga pada perlawanan yang berlangsung juga lah.
2: Baik, Senegal dan juga Norway, ya?
1: Betul.
2: Okey, jom. Cakap tentang bola menerusi global. Tentang bola juga.
1: Betul.

0: sementara waktu tau. Oh,
1: betul okay. Tu
0: Allahu Akbar.
1: Saya tak pasti peran apa yang mereka tonton. Mm-mm. Tetapi ketika itulah katanya mereka bersorak lah merayakan detik perlawanan tersebut. Mm-mm. Dan mewujudkan gabungan unik antara keraian perkahwinan. Mm-mm. Dan juga semangat kesukanan nasional Piala Dunia.
0: Oh, siap ada gelanggang padang bola
1: Jadi sebab begitu.
2: Katanya memang tengah tengok ni Uzbekistan masa menentang bila hari tu
0: yang macam Jepun bukan
2: tu, saya tengok balik. Okey, jadi anda boleh tengoklah sebab dekat
0: boleh tengok tau.
2: Biasanya akan ada orang kata apa pelamin dan sebagainya. Mm-hmm. Tapi yang ini dia tak ada pelamin sangat, tapi kita nampak ada satu LED yang besar lah.
1: Betul.
2: Yang menyiarkan ni Uzbekistan lawan Colombia hari tu.
1: Colombia.
2: 18 Jun. Betul. Colombia 3, Uzbekistan 1.
0: Oh, kalah lah.
2: Kalah. Itu untuk grup K lah.
0: Harap pengantin tu tak kecewa lah. Jadi mungkin itu antara momen terindah ahli keluarga. Mm-mm. Sebelah pihak perempuan, laki. Dan juga kekalahan itu tidak bermaksud perkahwinan itu akan gagal. Tapi
1: Tak ada.
2: Lepas kahwin pun tengok bola sama-sama juga.
1: Sama je.
0: Kalau saya kan mesti mood dah hilang kan. Kalau awak dia,
1: Allahu Akbar.
0: Kalau awak dia, mood hilang lah juga sebab kita.
2: Aku dah tengok bola masa tengah bersama.
0: Itulah.
2: Nak tengok kita.
1: Yelah. Sepatutnya begitulah kan.
0: Tapi ni tengok dah kecewa muka. Yang pemain ni tengok duduk je mereka.
1: Ya.
2: Oh, nak tengok pengantin.
1: Ya, macam mana lah.
0: Macam mana kan.
2: Siapa punya idea lah ni.
0: Saya nanti takkan ada majlis begini tau. Tak ada nak pertandingan sepak takraw. Tak ada, tak ada. Saya nak fokus dengan perkahwinan saya.
2: Yelah.
1: Tapi besar LED dia tau, skrin dia tu.
2: Ya. Besar.
0: Yang duduk dekat depan macam mana mereka tengok
2: Dongak lah.
1: Dongak tengok.
2: Macam tengok wayang yang si depan dongak lah.
0: Sebab mereka pengantin ni menghadap penonton.
1: Yelah. Pengantin tu tengok macam ni lah.
2: Pandai-pandai lah nak hidup. Pusing lah kursi tu.
1: Pandai-pandai lah.
0: Nyesal dia buat ni. Tiba. Yelah. Tak kalah
1: esok,
0: kan.
1: Esok Uzbekistan akan jumpa dengan Portugal pula. Satu pagi.
0: Portugal siapa pula. Siapa tugas saya ialah.
2: Kalah lagi.
0: Awak kan. Ini paling titik terendah lah untuk pasangan pengantin ni.
1: Yelah. Sabar je lah.
2: Sabar lah punya idea. Kalau saya bangkang dari.
0: Yelah kan. Kalau menang okey. Kalau kalah.
1: Habis.
2: Cerita dah.
0: Mesti mereka tak nak bayar catering tu.
1: Jangan
0: kecewa lah kan.
1: Semua kena bayar.
0: Yelah. Itu di luar negara tau.
1: Okay.
0: Mungkin itu trend mereka lah. Kita tak tahu kan.
1: Kebetulan Piala Dunia.
2: Yelah.
0: 4 tahun sekali kan.
2: Nak sangat buat kelainan.
1: Adab lah korang.
2: Okay, boleh tengoklah video kekalahan. Bukan video perkahwinan tau. Di Facebook lah.
1: Baik. Okay, jom.
2: Bila dia.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Okey, sebenarnya tengah hangat Piala Dunia FIFA 2026. Jadi semalakan lagi lah boleh tonton perlawanan itu di RTM sekarang.
1: Ya, jadi Nazri pun antara mereka terlibat secara langsung belas untuk belas sepak lah, perlawanan lah.
2: Tahniah Nazri sebab awak dipuji dan disebut-sebut oleh warga maya dan rakyat Malaysia lah yang menonton Piala Dunia ni.
1: Betul. Okey. Itu pun saya selalu pesan pada awak kan. Homework.
2: Tiba.
1: Kawannya
2: dan claim.
1: Kasih Umaira. Assalamualaikum. Ya, kata lah pertama kali dengan Nasional FM teruja dengan suara DJ Sonic tau.
2: Okay.
1: And the gang. Dia kata setiap pagi pasti dengar kita. Kasih Umaira. Awak memang luar biasa. Awak memang pilih kami. Awak the best ever in the world.
0: Okay ni Syirun nak kata-kata, kalau saya tak naklah buat resepsi macam ni. Kalau kalah orang ingat ada keramaian kedudukan nanti yang apa ni. Macam itulah.
2: Yang kubang-kubang
0: yang kubang-kubang je lah
2: Tapi apapun, banggalah juga sebab Uzbekistan dapat masuk ke kejohanan bertaraf dunia. Itu yang penting. Imia Rus X katanya, assalamualaikum buat DJ-DJ Nasional FM.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Rasul, Aniza Samin. Terima kasih banyak-banyak. Kita sedang berbincang makan apa pagi ni
2: Ni, Kak Dayang Hawa. Dia kata kalau nak galakkan orang datang ke duri kahwin, bolehlah buat macam ni. InsyaAllah ramai datang. Nanti Kak Dayang punya majlis bolehlah buat.
0: Tengoklah hari tu hari apa yang istimewa Kak Dayang. Bolehlah kita buat
2: panggil Sonic tau.
1: Kami tiga suara lah.
2: Boleh.
0: InsyaAllah.
1: Siapalah jodoh Kak Dayang kan.
2: Yang Kak Aziz kan.
0: InsyaAllah.
2: Amin, mudah-mudahan.
0: Semuanya ketentuan.
2: InsyaAllah. Tapi besar pahala Kak Aziz jaga mak dia tau.
0: Itu yang paling
1: mak dah meninggal kan.
2: Besar Allah pahala Allah dia.
1: MasyaAllah.
0: Okay.
1: Sanggup mengorbankan jodoh tau.
0: Kita dah bersama dengan Ahmad. Untuk tinjauan cuaca.
2: Macam baru Ahmad.
1: Rasanya baru Ahmad.
0: Okey, jom. Dengarkan.
2: Silakan Ahmad.
3: Tinjauan cuaca.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pada pagi ini, hujan dicerap lebih tertumpu di kawasan pantai negeri Pantai Barat Semenanjung Malaysia. Kawasan-kawasan lain di Semenanjung Malaysia sedang berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Bagi Malaysia Timur pula, keadaan yang sama juga sedang dicerap waktu ini, iaitu baik dan cerah bagi kesemua bahagian di negeri Sabah. Hujan berserta ribut petir lebih tertumpu di bahagian Kuching, Betung, Sarikey, Bintulu Mukah dan Miri bagi negeri Sarawak dan dijangkakan boleh berterusan sehingga ke lewat pagi nanti. Lain-lain bahagian di negeri Sarawak berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Bagi tinjauan sebelah petang pula, hujan berserta ribut petir di beberapa tempat berpotensi berlaku di kebanyakan negeri di Semenanjung Malaysia. Namun keadaan cuaca yang lebih lembap dijangka lebih tertumpu di kawasan pedalaman negeri-negeri utara dan pantai timur Semenanjung Malaysia. Di Malaysia Timur pula, hujan lebih tertumpu di bahagian Kudat, Sandakan dan pantai barat negeri Sabah serta Miri dan Limbang bagi negeri Sarawak, yang mana ia boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Untuk makluman semua, terdapat kawasan penumpuan angin baratan yang kencang di utara Semenanjung Malaysia, dijangka boleh berterusan sehingga 24 Jun 2026. Keadaan ini berpotensi bagi pembentukan garis badai iaitu squall line di sepanjang Selat Melaka sekaligus menyebabkan hujan lebat yang berpanjangan di negeri-negeri utara Semenanjung Malaysia. Oleh itu, orang awam di kawasan berkenaan dinasihatkan untuk sentiasa waspada dan sentiasa peka dengan setiap perubahan cuaca yang berlaku di sekitar anda. Bagi mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terkini berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim, orang awam boleh melayari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau melalui laman media sosial rasmi kami. Kembali menceriakan pagi kita bersama Sonic Nazri dan Dia di National Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Topik hari ini menarik kerana ini berkaitan dengan isu yang semua orang pasti pernah hadapi, iaitu bagaimana nak kawal perasaan marah, terutamanya dalam situasi yang mencabar. Sebelum tu, Abang nak tanya, berapa kali anda rasa menyesal lepas marah sebab tersalah cakap atau buat perkara yang tak sepatutnya? Mesti pernah kan? Kajian menunjukkan individu yang belajar mengawal marah mempunyai hubungan yang lebih baik dan kesihatan mental yang lebih stabil. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dengan bijak. Cara yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Jangan terus bertindak ketika marah. Tolong jaga benda ni. Ambil masa untuk bertenang supaya anda tidak bertindak berdasarkan emosi semata-mata. Tarik nafas dalam-dalam atau keluar sekejap dari situasi tersebut. Sebab kajian dari Harvard Medical School menunjukkan bahawa teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing membantu mengurangkan tekanan darah dan menenangkan emosi dengan cepat. Contoh, jika anda sedang marah di tempat kerja, contoh kan, pergi tempat yang lebih tenang, tarik nafas perlahan selama 5 hingga 10 saat dan fikirkan kembali tindakan anda. InsyaAllah, orang yang tenang akan menang. Cara yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Cuba kawal perkataan anda supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Bila marah, gunakan bahasa yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan tanpa memanaskan situasi. Menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Penting maknanya ni. Jadi contoh, daripada kita kata awak selalu buat salah, cuba ubah kepada saya rasa terkilan bila perkara ni berlaku. Macam mana kita boleh selesaikan bersama? Kita kena ingat, kata-kata dia ibarat pisau. Kalau salah guna, ia akan melukai. Tapi kalau guna dengan baik, ia membantu menyelesaikan masalah. Kan? Dan cara yang ketiga adalah kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Kenal pasti dulu punca sebenar anda marah. Sebab apa anda marah? Adakah ia disebabkan perkara kecil yang boleh diselesaikan atau masalah besar yang memerlukan masa? Bukan apa? Bila punca dikenal pasti, emosi lebih mudah dikawal. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan mereka yang menulis punca kemarahan lebih mudah mengenal pasti penyelesaian dan mengurangkan konflik. Boleh? Contohlah, kalau kita marah kerana anak tak dengar cakap, cuba tanya diri kita balik, adakah mereka ni benar-benar faham apa yang kita minta? Kadang-kadang kan, komunikasi boleh menyelesaikan banyak masalah. Boleh? Jadi, inilah dia 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dalam situasi mencabar. Yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Dan yang ketiga, kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Okay, Enes Monica untuk anda. Kita macam biasa masih lagi live di Facebook kami. Boleh follow, like dan juga share.
1: Okay.
0: Untuk anda semua
1: Baik, sambil-sambil itu Norway sekarang ni sedang mendahului 1-0 dah untuk separuh masa yang pertama menentang Senegal lah.
0: Ya. Dan Perancis menang atas pasukan sebentar tadi.
1: Okay, Iraq.
0: Iraq 3-0, 2 gol daripada Mbappe dan juga Dembele.
1: Dembele,
2: Okey, baik. Jadi untuk Norway juga Senegal kita peratusan Norway setakat ni 51% ya menguasai perlawanan kalau dibandingkan dengan Senegal cuma 49%. Jadi itu untuk separuh masa pertama. Kita tengoklah antara perubahan.
0: Memang macam ni. Kalau saya tak ada buat ulah dia. Peratus semua itu.
2: Hebat kan? Bayangkan anda 1-0 sangat luar biasa. Shot targetnya ada 4.
1: Ada penambah baik lah.
0: Betul lah tu je. Statistik tu.
2: Statistiknya penguasaannya sangat luar biasa lah. Cuma perbezaan cuma 2% je lah. Awak kan ni 1-49 kan.
0: Ya, betul.
1: Okey, lepas Norway dengan Senegal selesai nanti 11 pagi insyaAllah jangkaannya. Kalau tak ada penangguhan dari segi cuaca dan sebagainya lah. Jordan akan bertemu dengan Algeria.
0: Betul.
1: 11 pagi nanti, ini waktu tempatan lah.
0: Betul. Jadi itu antaranya boleh anda saksikan secara langsung di RTM.
2: Betul.
0: Juga RTM Klik.
1: Okay.
2: Jangan lupa juga ya untuk kumpulan A Mexico di kedudukan pertama tau. Republic of Korea 2, South Africa. Allah, di kedudukan terakhir untuk kumpulan A.
1: Mexico sekarang berapa mata dah, Sonic?
2: 6 mata. Itulah luar biasa lah sebagai tuan rumah. Canada di kedudukan pertama untuk Group B.
0: Okay.
2: Nanti selebihnya kita ada kopi bola pagi.
0: Nanti ya selepas berita pukul 9
2: pagi. Ada kisah juga yang kita kongsikan untuk semuanya.
1: Kisah.
2: Ya, perjalanan kehidupan pemain ni hanya mereka yang tahu.
0: Betul.
2: Yang kaki patah tu macam mana sekarang, Nazri?
0: Memang sekarang ni dia berehat main-main. Jadi katanya mengambil masa paling cepat pun 6 bulan.
1: 6 bulan lah kan. Sebab baru berusia 20 tahun lebih kurang.
0: Betul.
2: Yang juga sangat mendebarkan juga hari itu apabila ada aksi menutup mulut kan. Terus dikeluarkan berapa saat kan,
1: kad merah.
0: Tutup mulut tak boleh. Lepas tu kalau jadi go tunjuk
2: pistol,
0: nembak pun terus jantar balik. Tak boleh.
2: Itu syarat pada FIFA lah.
1: Peraturan barulah.
0: Yalah.
1: Okey, kita kena hormat juga lah tuan rumah.
0: Betul.
1: Ada alasan dan juga sebab tersendiri. Betul. Untuk elakkan provokasi berlaku atas padang.
0: Okey, selepas sini berita menyusul. Kita dengarkan lagu indah dulu. Nanti kembali lagi untuk Kopi Bola Pagi.
2: Baik. Inilah dia Nasional
0: Pagi.

0: Kopi Bola Pagi di National FM.
1: Okey, Kopi Bola Pagi. Okay, di National FM eh.
2: Sambil ya, tu betul. Boleh bersama dengan Sonic untuk TikTok live
3: ya, kita National baru join on so ada masalah tadi. Masalah untuk diri sendiri. Jadi itulah. Dah hampir 30,000 tau.
2: Alhamdulillah.
3: Kita ada data lama kan. Yang kita boleh send nanti.
1: Boleh.
3: Okey, baik. Kopi Bola Pagi hari ini sangat luar biasa. Jadi kita akan tengok perkembangan terbaru dari pentas Piala Dunia FIFA 2026. Awal pagi tadi beberapa aksi menarik sudah berlangsung. Dan keputusan mula menunjukkan pasukan pilihan mula mendapatkan rentak masing-masing eh.
1: Okey, antara pasukan pilihan sudah tentu juara bertahan Argentina yang telah pun awal pagi tadi menang 3-0 dan sekaligus meletakkan Lionel Messi lah sebagai tajuk utama sekarang ini telah pun selaku pendarai senarai penjari terbanyak. Selepas perlawanan pagi tadi menang 3-0 awal pagi tadi.
2: Okey, koleksi 18 gol untuk Lionel Messi sendiri bagi edisi Piala Dunia ni sejak penampilan pertama dia 2006. Walaupun sekarang ni yalah, ramai kata bash-bash Messi ni dah penghujung-hujung karier 4 tahun lagi mungkin mereka dah tak beraksi kan. Begitu juga dengan Ronaldo dan beberapa lagi. Tapi pengaruh masih lagi luar biasa. Setiap kali dia ada atas padang pastinya mampu untuk cipta detik istimewa untuk bantu Argentina terus menjadi antara pasukan paling digeruni.
3: Okey, baik. Itu berkenaan dengan perlawanan pagi tadi. Kita beralih kepada Perancis pula . Aksi mereka menentang Iraq terus menjadi perhatian. Perancis terus menunjukkan kekuatan sebagai salah satu pasukan pilihan dengan barisan pemain bintang diketuai Mbappe yang semakin menjadi wajah utama generasi baru bola sepak dunia. Aksinya sangat luar biasa, sangat matang dan lebih ikut rentak terkini.
2: Kalau ikut pun tadi Perancis bertemu Iraq, Mbappe dua gol.
3: Betul.
1: Dan yang satu lagi ni sekarang ini sedang berlangsung Norway bertemu dengan Senegal. Norway sedang ketika ini sedang mendahului dengan 2-1. Dan cukup menarik kerana kita kabarkan bahawa Erling Haaland missing goal Norway yang kini cuba untuk terus membuktikan kemampuan di pentas bola sepak dunia. Dan dia baru saja menjadikan gol kedua Norway bertemu dengan Senegal tadi.
2: Okey, selain daripada itu Jordan akan berdepan dengan Algeria 11 pagi insyaAllah dalam satu lagi aksi penting sebab kedua-dua pasukan nak buru keputusan yang pastinya positif untuk melangkah ke pusingan 32 kerana setiap mata sangat bernilai dalam perebutan tempat untuk ke pusingan seterusnya.
3: Okey. Jadi untuk perkembangan Piala Dunia pagi ni, Argentina terus mencuri perhatian dengan sejarah Messi. Perancis terus mengancam sebagai pencabar utama manakala pemain seperti Mbappe dan juga Erling Haaland. Itulah namanya. Menjadi antara nama yang bakal mencerahkan kejutan kali ini.
1: Dan bila Sonia kata Erling Haaland tu baru je dia skor. Gol yang ketiga untuk Norway pada minit ke-57.
2: Okey, anda boleh tonton di saluran Sukan Plus RTM. Boleh juga muat turun aplikasi RTM Klik dan pastinya terus bersama dengan National FM sebab kami adalah radio utama bahasa Melayu.
3: Betul.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Allahuakbar. Semakin sengit kemasukan antara pasukan sekarang ni sebab
1: sengit.
3: Awak kan untuk merebut ke pusingan 32.
1: Betul lah.
3: Jadi banyak kejutan dan juga yang paling menarik di dada akbar tentang Cap Verde juga yang sentiasa seri dengan Spain dan juga Paraguay.
1: Betul.
3: Mereka ikat tau.
1: Betul.
3: Dan sangat luar biasa persembahan mereka lah
1: Asyik tu. Okey.
3: Baik.
1: Itu cerita pasal
3: Norway.
1: Norway the Viking.
3: Norway 48%, Senegal 52%. Ini peratusan di gelanggang melalui data yang kita terima.
1: Baik. Jom. Kita dengarkan lagu ini dahulu.
3: Masya-Allah.
1: Sudah berlangsung Piala Dunia, boleh tonton sekarang di Sukan Plus.
3: Ya betul.
2: Inilah dia.
3: Nasional.
1: Pagi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.
2: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Masa semakin suntuk.
4: Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
5: Setiap hari bersama Nasional Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Ya, terima kasih PTBTN. Kerana anda terus memberikan sumbangan ya. Terus memberikan perkhidmatan yang terbaik untuk anak-anak kita menyambung pelajaran ke peringkat antarabangsa.
1: Okey, ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semua hebat Cikgu Sonic pandai buat sukan. Komen daripada rakan-rakan kita Siti Salwa semua terpegun tau. Terima kasih tau.
2: Ya, satu kata apa?
1: Anjakan paradigma yang betul-betul berubah untuk diri saya.
2: Pengolahan barulah.
1: Sebab saya memang pasal bola ni saya agak sukar untuk
2: ulas
1: sebab nama-nama dia ada kokolah, ada titik bertindih ke atas.
2: Ada mana kokolah sugra, mana kokolah kubra.
1: Ya, betul. Dia macam ejaan lain, sebutannya lain kan. Macam Bape, Mbappe tu. Dia Mbappe. Ada titik di atas. Saya faham kan.
2: Biasa kita tengok M-Star kan.
1: Contoh.
2: Tiba-tiba dalam bola Mbappe.
0: Mbappe.
2: So awak pun pernah masuk dalam M-Star.

0: kontroversi. Okay. Jadi alhamdulillah banyak mengajar kita perjalanan itu, dan insyaallah nanti salam Baitullah pula. Saya pula buat dengan usia begini kan.
1: Yalah.
2: Alhamdulillah.
1: Menuju ke akhirat lah. Sedar-sedarlah.
2: Yalah. Eloklah tu.
1: Eloklah.
2: Rohaniah.
1: Perbanyakkanlah
0: apa tu. Nampak dah saya dah free hair dah. Yeah. Saya akan pakai inner je, skin tone setiap kali saya beraksi.
1: Okey.
0: Jersey bola dah sampai untuk saya.
1: Tentu bila nak beri bahasa ni?
0: Beri bahasa lah sekarang.
1: Tak bom-bom lagi.
0: Yelah.
1: Okay. Beri bahasa dari kamus istimewa beri bahasa Melayu dan bahasa pustaka edisi 2016 berbunyi begini.
0: Allahu Akbar.
1: Ui. Gajah dipandang seperti kuman.
0: Allah.
2: Besar gajah tertengok macam kuman.
0: Sekalilah lagi.
1: Gajah dipandang seperti kuman.
0: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekalilah lagi.
1: Gajah dipandang.
0: Allah.
1: Gajah dipandang seperti kuman.
0: Maksudnya apa?
2: Nazri. Maksud dia maksudnya terlalu marah.
0: Saat kita marah, gajah besar tu kita tengok macam kuman.
1: Patutlah dia kata kecil besar
0: Sekali lagi
2: terlalu lama marah.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
2: Terlalulah marah.
0: Allah, gajah dipandang seperti kuman. Baik, okay. Apa bom-bom? Horror Nazri.
1: Okey.
0: Nazri tak tahu kisah kan.
1: Semalam dah sampai depan pagar dah.
0: Mereka dah buat live TikTok. Mereka masuk penjara.
1: Dia kena pemerdagangan manusia. Dekat Mexico.
0: Itulah
1: dekat
0: tu. Mexico. Lepas tu ada gempa bumi dekat Mexico. Rumah tu rontoh. Pemilik rumah tu meninggal. Jadi mereka dua dapat tiket.
1: Jadi dekat rumah tu ada tiket VIP tau.
0: VIP. Jadi mereka dalam perjalanan untuk ke stadium. Dekat persimpangan itu. Up tu juga bom-bom dekat simpang. Tahu tak apabila mereka bawa tiket tu, InsyaAllah luar biasa. Mereka betul-betul nak bertemu dengan Messi tau.
2: Dah masuk ke pemandangan.
1: Argentina lah.
0: Dan seorang nak mencari Mbappe. Macam up-up dan juga bom-bom. Itu misi mereka untuk tahun Piala Dunia 2026. Jadi apabila mereka kan gempa bumi tau Nazri. Stadium retak.
2: Tak boleh main tu.
0: Retak.
2: Bahaya.
0: Jadi mereka terpaksa mencari stadium sekolah di Mexico.
1: Untuk cover lah.
0: Untuk cover balik the second alternative.
2: Yelah.
0: Bayangkan Abang Bom-Bom dah bawa tiket tu. Mereka ibarat gajah dipandang seperti kuman.
2: Kenapa?
0: Mereka terlalu marah tau.
1: Yelah.
0: So mereka betul-betul nak pergi ke stadium tengok bola sepak. Tetapi mereka kena pergi ke padang sekolah.
1: Level apa kan.
2: Stadium dah getak. Stadium dah getak tu.
0: Dalam perjalanan tu mereka berdua tau.
1: Okey.
0: Allahu Akbar Diana White.
1: Ya saya.
0: Terjadi lagi satu gempa bumi.
2: Banyak gempa bumi
1: ni. Berapa skala Richter tu?
0: 7.8 dan berkemungkinan tsunami.
1: Allah.
2: Tepi laut ke? Tepi laut ke apa? Mexico dia atas bukit.
0: Berkemungkinan. Jadi apabila mereka nak masuk ke sekolah tersebut, dia pandang sebelah kiri, tengok Messi.
2: Ai, Messi buat apa?
0: Nak main kan?
2: Kat padang sekolah. Messi.
1: Cerita.
2: Messi main padang sekolah.
1: Ini Messi bersih barang order barang sampah.
0: Ini Messi betul-betul. Sebab RTM dah nak buat live ni. Bayangkan Jid dah tunggu dekat studio daripada pukul 3 pagi.
1: Sebab Jid masa tu.
0: Jadi mereka kena buat live. Jadi mereka pergilah ke padang sekolah. San Martino.
1: Nama sekolah tu.
2: San Martino.
0: Jadi apabila mereka masuk dekat, dah nak masuk ni Messi, tiba-tiba padang tu terbelah dua.
2: Gempa bumi. Patutnya turun batal je dah gempa bumi tu, nak teruskan juga.
0: Terpulanglah.
2: Yalah.
0: Tetapi tetap juga perlawanan diadakan dengan sebelah padang.
2: Mana boleh?
0: Bila Piala Dunia tak datang? Tak terperanglah hak mereka. Sebab orang dah beli tiket. Okay. Bayangkan RM80,000 berpusu-pusu kat sekolah tu.
2: Refund je lah.
0: Ada yang duduk atas atap, ada duduk ni. Terpulang kan? Jadi esok, ketika perlawanan tersebut, tiba-tiba mereka terdengar ada bunyi air.
1: Tsunami tu.
0: Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku.
1: Oh. Takkan orang bisnes kat jual air pula depan stadium.
2: Ada bunyi air eh.
1: Bunyi air eh.
2: Ya, nanti eh.
0: Memang luar biasa. Esok memang sangat sebab, Nazri. Sebab esok.
1: Okay.
0: Sebab sangat-sangat. Jadi esok kita akan mengetahui ramai yang kehilangan nyawa.
1: Yelah.
2: Yelah, dah terbelah tanah, air bunyi.
1: Betul. Dia, atap runtuh semua.
0: Alhamdulillah. Itulah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kan. Abah Bombo, Messi selamat. Sebab Messi membawa nama Argentina. Dan juga dikabarkan ibu kepada penjaga gol. Cap Verde.
2: Cap Verde.
1: Brazilnya.
0: Rupanya terapung.
2: Ibu dia. Ibu dia terapung
0: di bawah air tsunami. Esok
2: dia. Oh. Okey.
1: Tsunami dah datang awal daripada tempat lain lah.
0: Yeah. Tiba-tiba tengok ibu dia.
2: Ibu dia. Esok ibu dia buat apa pula? Dah. Okey. Itulah tu sebab cerita dia pun temberang kan.
0: Yalah.
2: Lagu pun temberang lah.
1: Ini edisi World Cup tau.
0: Ini hanya rekan mungkin yang dengar.
2: Jangan serius sangat eh.
0: Ini edisi kita lah kan.
1: Nak kaitkan kapi bahasa tau. Okay. Baik, jom inilah dia.
0: Nasional.
1: Lagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: AIS Sukan.
1: Okey, AIS Sukan di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, betul. Okey, baik. Jadi, macam biasalah demam bola kita.
1: Betul,
2: kalau kita tengok dekat TV, dekat medsos kita, semuanya berkaitan dengan bola ni,
1: Semua cerita pasal bola. Sekarang ni pun dekat Sukan Plus pun sedang berlangsung perlawanan bola sepak juga, Sani.
2: Betul lah,
1: Norway sedang mendahului Senegal dengan 3-1.
2: Ya, Norway mendahului Senegal cuma apabila kita tengok position untuk bolnya. Senegal lebih menguasai sebenarnya, Nazri, 56%. Berbanding dengan Norway, cuma tidak bernasib baik. Mungkin serangannya tumpul di bahagian serangan tersebut.
1: Okey, serangan pasukan Senegal. Sesuatu perlu dilakukan untuk Senegal lah. Okey. Dan ceritanya lagi, kalau anda belum tahu, awal pagi tadi Argentina menewaskan Australia 2-0, Perancis menang 3-0, Norway sekali sedang mendahului dengan 3-1. Dan Jordan bakal bertemu dengan Algeria. Perlawanan ini bakal berlangsung jam 11 pagi nanti. Ya, akan disiarkan juga di RTM Click pada hari ini, siaran tertundanya pada pukul 4.30 minit petang.
2: Jadi untuk makluman semuanya, anda boleh terus saja ikuti perkembangannya juga di medsos RTM. Dan insyaAllah kita akan terus saja bawakan secara langsung 104 perlawanan untuk semuanya lah.
1: Betul tu, insyaAllah.
2: Jadi sekarang ni pusingan kedua dah, Nazri.
1: Memasuki perlawanan yang kedua. Jadi ini perlawanan penentulah ni.
2: Betul.
1: Sebelum pergi ke perlawanan akhir peringkat kumpulan, dan sebab itu akan masuk lagi lah untuk aksi-aksi bagi peringkat kalah mati 32 terbaik.
2: Brazil di kedudukan pertama untuk kumpulan C. Canada kedudukan pertama juga setakat ni.
1: Baik.
2: Ya, untuk kumpulan B, Mexico kedudukan untuk kumpulan A. Untuk kumpulan F pula ya. Perancis menang untuk semua perlawanan.
1: Kalau tengok dalam kumpulan tu, yang pendahulu itu kan dah 4 mata. Itu dah kira layak tu. Kalau 6 mata automatik layak.
2: Kalau 3
1: belum lagi.
2: Dia
1: kena tunggu kumpulan terakhir.
2: Baik. Jadi ini satu perubahan yang mendadak lah tentang pola perlawanan bola sepak kita ni dia.
3: Dia bukan corak
1: pola.
2: Yelah
1: betul lah tu.
2: Ya betul lah kan.
3: Betul. Dia tak salah pun.
2: Dalam perjalanan mereka. Okey, baik. Jadi saya percaya Jordan Algeria 11 pagi nanti
3: Saya tengok Ultras tadi Norway
1: Norway dipanggil Viking Wave.
3: Viking Wave tu memang power lah. Sebab bila sebut Norway ni,
2: betul,
3: memang sebut The Viking lah.
1: Ada Viking lah tu, dia buat tu The Viking Wave namanya.
2: Betul. Cuma Senegal sebenarnya lebih menguasai kalau dibandingkan dengan peratusan. Saya lebih bercakap tentang peratusan lah. Cuma tidak bernasib baik ketumpulan di bahagian serangan.
3: Ketumpulan
2: menyebabkan tidak dapat menembusi gawang
1: Norway. Itu dia
3: Okay, itu antara perkembangan sukan. Oh, senang kerja Nazri depan ni.
1: Yelah, sebab video ni senang. Semuanya di ujung jari je.
2: Tengok ini 4-1-2-3 untuk Norway.
3: Itu dipanggil apa?
2: Formasi. Strategi mereka. Norway 4-1-2-3. Mungkin ada perubahan nanti apabila mereka melihat lawan lah.
1: Okay.
2: Berdua kan?
1: Betul. Saya tak cakap apa.
3: Tak cakap apa.
2: Boleh bagi, Nazri boleh bagi tu penerbit lah. Siapa-siapa tak datang boleh panggil saya. Saya Masya Allah luar biasa lah.
3: Boleh ganti lah.
2: Akan dikritik lah saya nanti. Tapi saya terima lah benda
1: tak
2: tu.
1: Tak apa.
3: Good popularity or bad popularity still lah.
2: Yes. Senegal 4-3-3 formasinya berbeza.
3: Masih lagi macam tu.
2: Dah depan mata kan.
1: 4-3-3
3: Saya rasa dah boleh naik dah lagu. Kalau tak ada scroll-scroll lagi tu.
1: Cantik. Cukup bahasanya ni Okey, nanti kita kongsikan lagi
3: Okey, baik.
1: Baik, jom.
2: Luar biasa
3: Apa lagi?
2: Yellow card kosong sekat ni
1: Tak ada yellow card.
2: Offside, Senegal mengatasi 4 tau. Compare with Norway. Norway zero. Offside. Okey, baik.
1: Okey, baik.
3: Dah.
2: Dah.
3: Okay, inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi. Alah.

0: Okey, 3-2 sekarang ini. Perlawanan antara Norway dan juga Senegal.
1: Okey.
0: Jadi perlawanan dah pun masuk minit ke 90 masa kecederaan.
1: Ada masa tambahan ke?
0: 7 minit.
1: Ui, 7 minit masa kecederaan.
0: Mungkin ada comeback ni untuk pasukan Senegal ni.
2: Okay. Ya, betul. Saya percaya dunia itu bulat. Bola itu bulat.
0: Bola itu boleh berlaku.
1: Okay. Selagi ada masa lah, kadang-kadang 10 saat akhir pun boleh jaringan gol kan.
2: Satu saat tu boleh berubah tau sebenarnya.
0: Betul.
1: Okay, jadi terus kekal bersama dengan Nasional Fest sebab kami radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia 2026.
0: Okay.
1: Terima kasih semua.
0: Terima
2: kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi ada banyak lagi perlawanan yang akan menyusul. Jadi anda boleh ikuti kesemuanya di RTM Click.
1: Betul. Okay, kejap je lagi pun ada kumpulan seterusnya lah. 11 pagi nanti insyaAllah Jordan akan bertemu dengan Algeria.
0: Itu akan disiarkan pukul 4.30 petang. Siar tertunda.
1: Okay. Ni cuaca eh?
0: Cuaca, tak, ni di RTM.
1: Oh, di RTM.
0: Siar tertunda. Tapi di Unify dia live.
1: Okay, baik.
2: Dia pukul 11 pagi nantilah.
1: Okay.
0: Baik.
1: Baik. Terima kasih semua yang ada di TikTok, frekuensi, di pejabat, dalam kereta, di mana saja anda dengar kami. Terima kasih.
2: Okay. Jadi esok bahan awak dia
1: Esok saya cuti lah.
2: Kalau saya boleh je tak datang tau.
1: Okay, esok
2: saya kan.
1: Esok tahukah anda masih lagi tentang bola?
2: Ya. Yeah.
1: Tapi dia bukanlah secara total tentang Piala Dunia, tidak, tapi dia tentang bola sepak.
0: Bola sepak.
1: Apa yang ada dalam bola sepak, nantilah saya kongsikan dalam tahukah anda.
0: Okay.
2: Kemudian tular.
1: Tular tentang seorang pelajar sekolah. Sangat hebat. Sangat comel dan sangat lucu. Kamu itu lucu orangnya di Sabah.
2: Okay, baik. Kemudian global.
1: Global, jangan berani buat hal dengan wanita ini. Sebab silap langkah, pecah muka. Kena berhati-hati.
2: Hati-hatilah.
1: Ya, yeah. Dia berasal dari Jepun.
2: Yalah.
1: Silap je, satu saat je.
0: Bahaya tu.
2: Bahaya. Allahu Akbar.
1: Jangan je pasal dia
0: Hati-hatilah
1: Okey,
2: baik. Itu esok. Jadi kita nak ucapkan juga selamat hari lahir untuk Anissa. Daripada Dama yang kekal bersama-sama dengan kami di TikTok Nasional FM. Dama.
1: Dari Dama?
2: Dama tu nama orang.
0: Dama tu nama orang yang buat ucapan tu Dama lah. Kepada Anissa.
2: Anis tu cucu dia.
1: Cucu
0: pada Dama.
2: Dama tu
1: atuk dia.
2: Nenek dia.
1: Nenek
0: dia pula.
2: Dama ni atuk ke nenek ni? Saya pun tak pasti. Ni DJ Wish birthday sekali. Hari ni birthday cucu saya.
1: Nama TikTok dia Dama.
0: Nama Dama.
1: Tak kisahlah dia atuk lelaki ke atuk perempuan, tapi nama TikTok dia Dama. Dia nak bagi ucapan untuk cucu dia.
2: Saya grandma.
0: Grandma ke?
1: Yelah. Okay, jadi selamat hari lahir lah untuk semua
2: Awak kan dia? Anak.
1: Bukan saya, dia lah yang salah. Dia tak ada cucu
0: kan? Dia kata cucu.
1: Dia yang tulis cucu. Saya.
0: Kita ni ingat mengikut apa yang keluar di situ.
2: Ya Allah, bayangkan saya live pukul 9. Dah 1,000 dah.
0: Alhamdulillah, rezeki lah hari ni.
2: Rezeki hari ni. Esok siapa jaga?
0: Besok saya lah. Nazrilah.
2: Nemah kan?
0: Berapa yang ada je lah. Tapi saya dah screenshot yang lama-lama.
2: Awak. Yelah. Kita kena bekerja dengan Nadija.
1: Jadi apa pun, terima kasih semualah yang sokong Tiga Suara
2: Satu tak ada lagi gambar bertiga
1: Yelah. Dah stabil kan.
0: Okeylah.
2: Yelah.
0: Baik, selepas sini.
2: Baik.
1: Izazlan akan bersama dengan tetamu insyaAllah sekejap Sikitlah sebab dah sampai Dr. Muaz Sayuti, Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Produk Merokok Alkohol dan juga Penyalahgunaan Substan Bahagian Kawalan Penyakit KKM.
0: Baik.
1: Jom.
0: Kita jumpa lagi esok
1: Saya Diana Wai.
2: Saya Sotik Hussein.
0: Saya Nazri.
1: Assalamualaikum.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kurikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah untuk pertemuan kita pada hari ini Selasa 23 Jun 2026 7 Muharram 1448 Hijri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemankan saya pula Is Azlan yang akan menemani anda selama 3 jam bermula waktu ini sehingga pukul 1 tengah hari untuk segmen Nasional Aspirasi. Terima kasih tiga suara Nazri di Yasonic 4 jam sebelum ini segmen Nasional Pagi. Baik, saudara, saya kongsikan terlebih dahulu okay, perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026. Nasional FM, radio rasmi, radio utama Bahasa Melayu. Okey, untuk Piala Dunia FIFA 2026, Perancis menewaskan Iraq selepas perlawanan ditangguhkan selama 2 jam 3-0. Okey, Perancis layak untuk pusingan yang seterusnya, manakala baru saja tamat sebentar tadi Norway menewaskan Senegal dengan keputusan 3-2. Baik, nanti ada lagi satu perlawanan yang akan berlangsung, Jordan menentang Algeria. Boleh saksikan menerusi RTM Klik Betul-Betul Percuma, TV Sukan dan juga Sukan Plus. Okey, kena tengok pukul 11 pagi sekejap lagi. Manakala untuk Alpha 2.0, tetamu kita pada pagi ini Dr. Muaz bin Sayuti selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Produk Merokok, Alkohol dan Penyalahgunaan Substan, Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Perbincangannya berkenaan asap berperisa, risiko sebenarnya, dan juga kita akan ketahui berkenaan laporan ketibaan penerbangan haji semuanya selepas ni. Jadi kena terus layan Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: sahih dan dipercayai.
1: Seperti kelaziman 10.30 minit pagi setiap hari Isnin hingga Jumaat, kita bawakan ruangan analisis laporan fakta dan juga agenda Alpha 2.0. Pagi ini kita bersama dengan tetamu Dr. Muaz bin Sayuti selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Produk Merokok, Alkohol dan Penyalahgunaan Substan Bahagian Kawalan Penyakit KKM Kementerian Kesihatan Malaysia. Bersama kita, pencerahannya berkenaan asap berperisa, risiko sebenarnya. Boleh saksikan siaran langsung ini juga menerusi FB Live, kata cariannya Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada petugas Sharifah Halim yang turut bersama-sama pada pagi ini. Yang kalau permulaannya berkenaan dengan asap berperisa ini merujuk kepada wap ataupun aerosol yang dihasilkan oleh rokok elektronik yang mengandungi pelbagai perisa. Ada buah-buahan, ada minuman, gula-gula, pudina, coklat, macam-macam sebenarnya doktor kan. Okey, jadi ada yang menganggap asap berperisa ni lebih selamat berbanding rokok biasa. Tanggapan tu benar ke doktor? Macam mana?
2: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Para pendengar, terima kasih Faiz.
1: Sama-sama.
2: Kerana sudi menjemput saya bersama-sama di konti pada hari ini.
1: Okey.
2: Jadi, bila kita bercakap tentang rokok, rokok ni dia bukan sahaja rokok konvensional lah.
1: Semua lah.
2: Dah sebut kan, rokok vape.
1: Mm-mm.
2: Dan rokok ni dia ada macam-macam, cerut.
1: Yeah.
2: Kan, dia ada apa lagi, bidis.
1: Mm-mm.
2: Kalau zaman dulu orang gulung-gulung.
1: Okay.
2: Kan? Tu klasik lah tu kan.
1: Betul.
2: Jadi semua ni adalah produk merokok.
1: Baik.
2: Jadi introductionnya, apa yang saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang berada di di luar sana untuk melihat, rokok ni dia bukan sahaja rokok-rokok konvensional, tetapi ada juga rokok-rokok yang sebenarnya tak baru lah.
1: Mm-mm.
2: Kan, macam vape ni dah agak lama.
1: Betul.
2: Kalau di Malaysia ni sejak 2016.
1: Mm-hmm.
2: Dan dia diiklankan, dia dipromosikan sebagai satu produk yang lebih selamat.
1: Mm-mm.
2: Kononnya.
1: Mm-mm.
2: Untuk berhenti merokok. Mm-mm. Dan sebagainya. Dan macam Faiz cakap tadi, semua jenis perisa ada.
1: Macam-macam.
2: Perisa apa yang tak ada?
1: Saya tak tahulah kalau tanya. Kalau kata memang macam-macam tu banyak lah doktor kan.
2: Dia ada perisa fruity, mango, yeah, creamy. Bahkan perisa-perisa yang tak ada dekat luar negara ni kalau di Malaysia ada.
1: Tiba-tiba ada boleh buat.
2: Pajeri denas, cendol, nasi lemak. Segala perisa yang ada dia boleh buat.
1: Kreatif peniaga kita ni. Aduh, hai.
2: Tapi ada apa di sebalik perisa itu?
1: Okey.
2: Kan, ada apa di sebalik wap itu?
1: Betul.
2: Kan? Kalau kita tengok, kita kata wap, dia bukan asap.
1: Mm-mm.
2: Kenapa dia berwap? Sebab dia tidak ada pembakaran. Betul? Dia tidak ada pembakaran. Tetapi adakah wap itu selamat? Itu pertanyaannya.
1: Ya. Yeah.
2: Yang patut kita tanya kepada para pendengar di luar sana, terutama yang masih menggunakan dan menghisap vape.
1: Betul.
2: Kalau kita tengok apa dalam yang ada dekat vape ni Faiz.
1: Maksudnya kandungan lah.
2: Kandungan vape ni.
1: Okay.
2: Generally kalau vape ni, dia kandungan dia, dia ada propylene glycol, vegetable glycerin, dan juga bahan-bahan perisa.
1: Okay.
2: Tapi kandungan utama yang wajib ada, apa itu?
1: Apa dia?
2: Apa dia?
1: Mana saya tahu.
2: Kalau kita kata rokok, apa yang wajib ada dalam rokok?
1: Saya pun tak tahulah.
2: Saya pula tanya Faiz. Jadi kandungan yang wajib ada tu biasanya adalah nikotin.
1: Okey, nikotin.
2: Kenapa kena ada nikotin? Kerana nikotin inilah yang menyebabkan pengguna rokok, pengguna vape dan seangkatan dengannya,
1: mm-mm,
2: itu ketagih dengan bahan tersebut.
1: Mm-mm.
2: Jadi the core ataupun bahan utama yang ada itu adalah nikotin.
1: Okey.
2: Tetapi di sebalik nikotin itu, bahan-bahan lain yang Faiz cakapkan tadi, kan, perisa-perisa yang berbagai perisa tadi, itu juga satu bahan-bahan yang boleh menyebabkan masalah kepada kesihatan. Kenapa saya cakap macam tu? Contohnya, saya bagi contohlah Faiz ya. Contohnya, bila kita kata orang selalu melihat nikotin sahaja.
1: Betul.
2: So, adakah vape ataupun rokok elektronik tanpa nikotin ni selamat?
1: Betul.
2: Jadi, kalau kita tengok, kalau tak ada nikotin, yang ada dekat dalam tu adalah vegetable glycerin.
1: Mm-mm.
2: Apa itu vegetable glycerin ni? Minyak-minyak sayuran lah.
1: Minyak sayuran.
2: Kan? Okay. Kita masak kat rumah pakai apa?
1: Minyak masak.
2: Minyak masak.
1: Uh-huh.
2: Minyak sayuran daripada kelapa sawit.
1: Okay.
2: Kan? Selamat tak untuk makan?
1: Selamat.
2: Selamat. Makan kan?
1: Uh-huh.
2: Kemudian dia ada PG and VG. Vegetable glycerin dan propylene glycol. Yang digunakan biasanya untuk membuat kek, bahan-bahan masakan dan sebagainya. Dan dia selamat dimakan. Tetapi bila mana bahan-bahan kimia ini dipanaskan, dia akan menghasilkan satu bahan-bahan yang lain, bukan satu, banyak.
1: Mm-mm.
2: Bahan-bahan yang lain yang boleh menyebabkan iritasi kepada paru-paru kita.
1: Baik.
2: Kan? Contohnya, kan, perisa-perisa krimi. Kan? Perisa-perisa krimi ni selalu dikaitkan dengan apa yang kita katakan popcorn lung disease. Sebab apa? Ada satu kandungan yang dinamakan sebagai diacetyl. Kan? Diacetyl ni adalah, dia kisah dia, dulu pada tahun 2000, so pekerja-pekerja di kilang popcorn. Yeah. Kan? Popcorn ni kan dia rasa creamy, buttery dan sebagainya. Tiba-tiba ramai yang sakit dan sesak nafas. Rupa-rupanya pemanasan daripada bahan tadi, yang creamy, yang sedap, itu menghasilkan apa yang dinamakan sebagai diacetyl yang menyebabkan berlakunya popcorn lung.
1: Okay.
2: Nama best tapi kena tak best.
1: Nampak macam sedap namanya.
2: Nama sedap.
1: Nah, bunyinya.
2: Tapi kalau kena tu, dia adalah satu penyakit paru-paru yang menyebabkan kerosakan kepada paru-paru yang sifatnya adalah irreversible.
1: Okay.
2: Dia tak boleh balik. Kalau dah rosak tu, susah dia nak balik kepada asal. Itu adalah kesan-kesan. Dan satu penyakit yang selalulah Faiz pernah dengar, E-Bali.
1: Betul, pernah.
2: Banyak masyarakat di luar sana yang ataupun para-para apa, orang yang mempromosikan produk-produk seperti vape ini selalu mengatakan bahawa E-Bali itu hanya berlaku di US, E-Bali itu hanya berlaku ketika mana dahulu orang menggunakan vitamin E acetate dan sebagainya.
1: Dekat luar, bukan luar. Negara kita.
2: Bukan kita kan. Tetapi sebenarnya dekat negara kita pun dah banyak kejadian yang berlaku, iaitu penyakit E-Bali yang di mana tak ada pun vitamin E acetate dan sebagainya, tak ada pun bahan-bahan yang lain. Vape itu sendiri yang menyebabkan E-Bali. Apakah itu E-Bali? E-Bali itu adalah electronic cigarette and vape use associated lung injury. Di mana penggunaan vape tadi akan menyebabkan kerosakan kepada paru-paru. Jadi dia datang dengan demam, sesak nafas dan sebagainya. Bila doktor check, tengok dia tak ada jangkitan kuman.
1: Ya, betul.
2: Tapi dia ada sejarah penggunaan vape. Dan itu yang menyebabkan penyakit E-Bali tadi.
1: Banyak ya yang doktor kongsikan berkenaan apa yang ada dekat dalam vape tu kan. Kesan jangka pendek dan juga kesan jangka panjang terhadap penggunaan vape, terhadap kesihatan perokok-perokok ni semua.
2: Okey, tadi kalau kita bahas tentang E-Bali, tentang apa penyakit apa nama dia tadi? Popcorn lung. Popcorn lung.
1: Senang nak ingat tu.
2: Popcorn lung. Itu adalah kesan-kesan yang kita sifatkan sebagai kesan-kesan segera. Ataupun acute, cepat.
1: Okey.
2: Kan? Tetapi apakah kesan jangka panjang?
1: Betul.
2: Penggunaan vape. Kalau kita tahu rokok, apa kesan jangka panjang dia? Kalau yang Faiz tahu.
1: Penyakit jantung.
2: Jantung lagi?
1: Itulah.
2: Itu je.
1: Apa lagi doktor?
2: Okay.
1: Apa lagi?
2: Jantung, kanser dan sebagainya.
1: Okay. Okay. Kan?
2: Tetapi sehingga hari ini kita belum belum ada kajian yang menunjukkan menghisap vape ini menyebabkan kanser.
1: Okey.
2: Kenapa? Kerana contoh seperti rokok dulu, setelah 30 tahun kajian baru kita dapat tengok bahawa rokok ini menyebabkan kanser. Tetapi di dalam vape ini dia ada bahan-bahan yang menyebabkan kanser. Contohnya bila pemanasan tadi berlaku kan, dia selain daripada diacetyl tadi kan, dia juga menyebabkan menghasilkan apa yang dinamakan sebagai formaldehyde. Jadi formaldehyde ni adalah jenis aldehyde di mana dia adalah bahan yang kita gunakan. Kalau saya belajar dulu dekat perubatan dulu, kalau kita masuk di ruangan anatomi itu, mayat-mayat ni dicampurkan dalam formaldehyde untuk dia awetkan.
1: Okey.
2: Jadi dia guna untuk awet.
1: Okay.
2: Jadi paru-paru orang yang menggunakan vape ni, maknanya mungkin awet lah. Dia awetkan. Tetapi formaldehyde ni dia adalah satu bahan yang menyebabkan kanser.
1: Okey.
2: Kenapa orang tak kena kanser lagi sekarang bila hisap vape?
1: Mungkin penggunaannya yang panjang, nikotin lah tadi.
2: Kerana dia baru menggunakan.
1: Oh.
2: Tadi kalau kita tengok rokok tadi, dia ada bahan-bahan, beribu-ribu bahan yang menyebabkan kanser.
1: Okay.
2: Tapi setelah 30 tahun, kerana kanser ni sifat dia, dia memerlukan prolonged exposure.
1: Okay.
2: Maknanya perlukan pendedahan yang berterusan. Kan? Bukan sekali. Kan? Sama juga dengan rokok, dia hisap rokok.
1: Betul.
2: Kalau sekali hisap hari ini, esok kena kanser ke tak?
1: Tak ada.
2: Tak ada kan. Jadi berulang-ulang, bertahun-tahun yang hingga akhirnya menyebabkan kanser. Begitu juga dengan vape. Vape ni kalau walaupun bahan itu dah ada, bahan penyebab kanser itu ada, kita sedang menunggu bukti-bukti yang akan keluar nanti. Yang mengaitkan vape ini dengan kanser.
1: Kesannya bukan sekarang. Tetapi betul. Satu hari nanti.
2: Kesannya sekarang dan satu hari nanti.
1: Okey, memang dah ada dah kesannya. Dia dah ada, cuma belum keluar.
2: Betul.
1: Okey, baik. Banyak lagi perkongsian berkenaan asap berperisa, risiko sebenarnya yang akan kita sambung selepas ni. Kita berjeda seketika, jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Hasanah FM, sentiasa

0: Baik, kita sambung berkenaan asap berperisa risiko sebenarnya fokusnya kepada rokok elektronik bersama dengan tetamu Dr. Muaz bin Sayuti yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Produk Merokok, Alkohol dan Penyalahgunaan Substan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Komen daripada sahabat kita Muhammad Isyamuddin di FB Live, banyak keburukan daripada kebaikannya. Bila kata kebaikannya, ada orang cakap rokok elektronik ni antara alat yang boleh membantu untuk berhenti merokok tradisional yang dulu tu, rokok yang dibakar tu. Dan juga kita juga nak tahu mitos, doktor. Kalau kata rokok yang dibakar tu, okay, ada kesan kepada orang sekeliling, walaupun orang sekeliling tu tidak merokok. Tetapi bagaimana pula dengan rokok elektronik?
1: Okey, pandangan tu sangat tepat sebenarnya. Mm-hmm. Kalau kita tengok bila dia kata lebih banyak keburukan daripada kebaikan.
0: Ya. Yeah.
1: Kan? Kenapa dia ada kebaikan? Kebaikan tu adalah kebaikan yang sangat sedikit. Mm-hmm. Contohnya, apa itu sifat nikotin? Nikotin ni sifat dia adalah dia merangsang.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Dia kalau orang isap rokok, dalam 10 second dia akan kembang kepala dia.
0: Okay.
1: Isap vape pun dia akan segar kan. Kalau tak ada nikotin tu, dia tak boleh nak bekerja pun kadang-kadang dia ketar dan sebagainya.
0: Diorang cakap kalau stres, itulah antara jalan penyelesaiannya.
1: Itu adalah kebaikan yang sangat sedikit, okay, berbanding keburukan-keburukan yang kita dapat daripada rokok elektronik ataupun rokok itu sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Kan, yang ada nikotin tu.
0: Mm-hmm.
1: Kan, kalau kita tengok tadi yang mungkin saya tambah sedikit lah, selain dia? Daripada kanser dan sebagainya, produk-produk vape ini juga, kajian-kajian yang terbaru banyak menunjukkan bahawa vape ni juga dapat menyebabkan masalah kepada jantung.
0: Okey.
1: Kalau rokok tu memang kita dah tahu
0: direct.
1: Kan? Direct. Tapi vape ini pun sama, kerana sifat nikotin itu bila orang itu isap vape ataupun rokok, dia akan menyebabkan jantung itu berdegup dengan cepat.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Itu kita nampak dia punya kesan dia kepada jantung, kan? Dan dia juga dapat menyebabkan penyakit-penyakit jantung.
0: Yeah.
1: Itu kajian-kajian yang terbaru yang semakin lama semakin banyak yang kita nampak. Jadi mitosnya, kan, mitosnya yang mengatakan bahawa menggunakan vape ini dapat digunakan sebagai satu kaedah untuk berhenti merokok.
0: Betul, cara bantu katanya.
1: Cara bantu. Mm-mm. Jadi untuk pengetahuan Faiz dan pendengar di luar sana, sehingga hari ini WHO tidak mengiktiraf vape itu sebagai satu produk berhenti merokok.
0: Okey.
1: Kan? Jadi kawan-kawan kita yang isap vape, tanya kat saya, kawan-kawan saya pun sendiri samalah.
0: Yeah.
1: Kan, tanya. Tapi vape tu nikotin.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Contohnya produk-produk nikotin tu, contohnya kalau nak berhenti rokok, patch, gum,
0: mm-hmm,
1: yang ada nikotin.
0: Mm-hmm.
1: Kan? Sama tak dengan nikotin dalam vape?
0: Tak tahu, saya tak pernah buat.
1: Jadi orang yang nak berhenti, yang kaedah yang ada sekarang ni, ubat-ubat yang kita gunakan, contohnya seperti nikotin patch,
0: okay,
1: ataupun nikotin gum, ataupun ada yang lebih baru lagi spray.
0: Okay.
1: Ini adalah satu kandungan ni tetap nikotin. Tetapi apa beza nikotin yang kita gunakan untuk membantu perokok-perokok berhenti merokok dengan vape?
0: Perisa kot. Saya teka je lah.
1: Perisa tu betul. Tapi ada juga yang ada perisa tapi dia kunyah lah.
0: Oh.
1: Kan? Berbezanya, nikotin yang digunakan di dalam ubat-ubat tadi adalah nikotin yang diukur dia punya kadar nikotin dia.
0: Mm-hmm.
1: Dan kita kenal sebagai nikotin yang bersih.
0: Faham?
1: Sebab apa? Sebab dia tak ada, contohnya kan, nikotin tu baik ke jahat? Kalau kita kata nikotin tu dia jahat sedikit,
0: okay,
1: kan? Tapi nikotin tu dia jahat sedikit, dia masuk dalam badan kita bila kita gunakan ubat itu, kan, dia saja yang masuk.
0: Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Tapi bila kita gunakan vape, dia akan mengajak kawan-kawan dia yang lain. Mungkin nikotin itu satu, tapi kawan-kawan dia jahat yang lain tu datang bersekali, yang menyebabkan kerosakan kepada,
0: faham,
1: paru-paru dan juga organ-organ yang lain.
0: Macam-macam jenis jahat yang dibawa masuk.
1: Contohnya, apa yang hasil daripada pemanasan produk vape ini?
0: Mm-mm.
1: Contohnya yang saya sebut tadi, yang menyebabkan kanser tadi apa? Formaldehyde.
0: Yeah.
1: Kan, formaldehyde. Kemudian ada juga yang dikatakan sebagai logam-logam berat.
0: Mm-mm.
1: Logam-logam berat ini hasil daripada pemanasan coil.
0: Mm-mm.
1: Daripada vape tadi yang menyebabkan logam-logam berat ini masuk ke dalam paru-paru kita.
0: Mm-mm.
1: Yang akhirnya menyebabkan iritasi, keradangan, mm-mm, dalam paru-paru. Yang akhirnya kalau kita tengok banyak kes-kes paru-paru bocor, mm-mm, dan sebagainya. Dan ini bukanlah perkara-perkara yang kita nak berlaku kepada masyarakat kita.
0: Betul.
1: Terutama rakyat Malaysia lah.
0: Ya, dan dalam masa yang sama, laporan banyak mengatakan antara yang terjebak ni adalah remaja, pelajar sekolah. Lagi-lagi kalau dengar cerita ataupun kes berkenaan mushroom soup. Yang itu, doktor kan?
1: Bukan mushroom soup, mushroom vape.
0: Mushroom soup tu mushroom makanan. Sebab saya tahu mushroom soup. Itu yang saya sebut tu. Okey. Tetapi apa faktor utama yang menyumbang kepada situasi ini, doktor? Sebab apa yang kita bimbangkan adalah golongan muda yang bakal meningkat dewasa. Dan dalam masa yang sama, mereka terjebak disebabkan pengaruh media sosial ni, doktor.
1: Betul, Faiz. Kalau kita tengok, saya tanyalah kepada kawan-kawan saya. Ini yang dewasa, bukan kanak-kanak. Yang menghisap vape.
0: Mm-mm.
1: Apa kandungan vape yang dihisap?
0: Katanya.
1: Kebanyakannya tak tahu.
0: Betul, katanya untuk berhenti saja.
1: Kebanyakannya tak tahu apa yang kandungan dekat dalam tu. Jadi cuba bayangkan kalau kanak-kanak atau remaja ini ditawarkan dengan vape dan dia pun tak bertanya macam orang dewasa.
0: Betul.
1: Sekadar menghisap, tetapi dalam kandungan-kandungan vape ini ada bahan-bahan yang kemudian dicampurkan dengan bahan-bahan dadah-dadah berbahaya.
0: Kalau kawan-kawan saya tanya yang lain, anak-anaknya katanya cuba-cuba je katanya, ikut kawan. Macam itu.
1: Betul. Sebab tu kalau kita ada anak, Faiz ada anak ke?
0: Tak ada.
1: Tak ada. Kalau ada anak, saya macam ada anak remaja.
0: Ya.
1: Dan kita merasa sangat bimbang.
0: Betul.
1: Kan, dengan keadaan yang berlaku. Kerana apa? Vape-vape yang dicampurkan dengan bahan-bahan dadah-dadah ini.
0: Mm-mm.
1: Kan, dia dipromosikan sebagai mushroom. Kan, kerana apa? Kalau saya pergi kat sekolah, saya tanya budak-budak, saya sebut je vape, apa yang disebut perkataan pertama adalah mushroom.
0: Ya ke?
1: Ya. Dan budak-budak ni skor rendah pun dah tahu tentang vape mushroom ini. Dan dia akan bertanya soalan seterusnya adalah, doktor, vape mushroom ni urine tak lekat kan?
0: Sampai kat situ dah tahu dah, doktor.
1: Tengok. Macam mana cara orang yang menjual dadah ni mempromosikan vape mushroom ini. Padahal sebenarnya, vape yang dikatakan mengandungi mushroom ini, tak ada mushroom pun dalam tu. Kan, mushroom yang dikenal sebagai magic mushroom ni, nama bahan dia itu adalah psilocybin.
0: Okay.
1: Kan, kalau contohnya kalau rokok ataupun tembakau kan, kita perah tembakau tu jadi nikotin. Jadi mushroom ni, magic mushroom ni, kalau kita perah dia, dia akan jadi akan keluar satu bahan yang dinamakan psilocybin. Di mana psilocybin ni sifatnya adalah halusinogen. Dia menyebabkan halusinasi. Tetapi bahan sebenar yang dicampurkan di dalam vape tersebut banyak adalah dadah-dadah sintetik.
0: Alamak.
1: Kan, sintetik cannabinoid. Kan, dan bahan-bahan yang lain yang menyebabkan anak-anak ini ketagih. Kan, dan dia promosikan sebagai mushroom kerana mushroom ni nampak lebih dekat. Orang tak nampak bahaya.
0: Nampak elok lah, nama cantik.
1: Betul. Kalau dia kata dalam vape ni ada sintetik cannabinoid, ada dadah, budak-budak takkan ambil.
0: Ada.
1: Jadi itu adalah cara-cara orang mempromosikan. Dan kita sangat bimbang kerana remaja pada hari ini, kalau kita tengok, ada kes-kes remaja yang kemudian menggunakan sama ada tanpa dia sedar ataupun tanpa disedari. Dan kita tengok pun banyak kes-kes kemalangan. Siapa tengok dekat YouTube, dekat Facebook,
0: laporan pun memang banyak lah.
1: Dan orang kata piu-piu dan sebagainya. Kan, berbagai-bagai. Dan kandungan-kandungan ini adalah bahan-bahan ataupun dadah-dadah sintetik ataupun dadah-dadah yang new psychoactive substance. Yang kadang-kadang kita tak tahu pun. Kan, mungkin kalau kita tengok laporan dalam berita yang menyatakan berkenaan dengan fentanyl dan sebagainya. Zombie drugs.
0: Doh.
1: Kan, ini adalah perkara-perkara yang sangat membimbangkan.
0: Betul.
1: Yang berlaku di dalam negara kita. Jadi kerana itu, saya percaya National FM membahaskan tajuk ini kerana ini adalah satu tajuk yang sifatnya national.
0: Betul.
1: Yang memberikan kebimbangan kepada anak-anak dan perlu diberikan penjelasan terutamanya kepada anak-anak, ibu bapa dan masyarakat di luar
0: sana. Sahabat berdengar, kalau kita bimbang, kita kena ambil tindakan bermula sekarang. Jangan hanya mendengar, tetapi kita kena perlu bertindak. Sekali lagi, kita akan berjeda seketika. Jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Alpha 2.0, Sanar FM sentiasa di hati.

0: seronok apabila kita perbincangkan berkenaan asap berperisa risiko sebenarnya. Okey, pada pagi ini bersama dengan Dr. Muaz bin Sayuti selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Produk Merokok, Alkohol dan Penyalahgunaan Substan Bahagian Kawalan Penyakit KKM. Sebab apa? Kita baru tahu apa yang kita bimbangkan, apa yang kita risaukan, pencerahannya yang dibedah oleh Dr. Muaz pada pagi ini. Dan kalau nak kata berkaitan dengan rokok elektronik ni, ada akta yang dikawal, iaitu Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Mungkin pencerahannya sedikit, Doktor.
1: Okey, jadi Faiz, kalau kita tengok, kerana kerajaan melihat perkara ini adalah satu perkara yang sangat besar.
0: Betul.
1: Yang menyebabkan kesihatan rakyat. Jadi Kementerian Kesihatan terutamanya sangat prihatin berkaitan perkara ini. Kerana itu diwujudkan satu akta khas. Bukan untuk mengawal vape sahaja, tapi untuk mengawal semua produk merokok.
0: Okay.
1: Kalau kita tahu sebelum ni, akta, dia tak ada akta khusus untuk mengawal produk merokok. Tetapi dulu diletakkan di bawah akta makanan. Tapi rokok, vape ni dia bukan makanan.
0: Betul.
1: Walaupun tadi ada perasa-perasa yang kononnya sedap lah.
0: Yeah.
1: Kan? Tetapi kemudian diwujudkan satu akta untuk mengawal semua produk ini. Kan, di mana diwujudkan akta itu yang dinamakan sebagai Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Kan, di mana akta ini dia kawal lah vape, apa-apa yang digunakan
0: yang tembakau, untuk merokok,
1: tembakau, semua dikawal. Kan, dan kalau kita melihat the spirit of akta ni, kan, apa tujuan dia adalah untuk melindungi anak-anak.
0: Okay.
1: Kan, tujuan dia untuk melindungi anak-anak. Kalau kita tengok antara perkara yang dimasukkan, perkara-perkara baru yang diwujudkan dalam akta ini, contohnya bila dibuatkan peraturan, ada larangan untuk mempamerkan produk merokok.
0: Ya. Yeah.
1: Kan, kalau Faiz pergi dekat 7-Eleven,
0: betul,
1: pergi dekat kedai-kedai,
0: semua dah tutup dah.
1: Semua dah tutup.
0: Dia tulis ada dijual tapi semua dah tutup. Logo, betul, semua dah tak ada dah.
1: Sebab kerana apa? Kerana mempromosikan, cara vape ni dipromosikan itu adalah melalui deria kita. Sama juga dengan rokok. Deria kita, apa deria kita? Mata,
0: mata,
1: hidung, mulut.
0: Telinga
1: dan rasa.
0: Tangan.
1: Kan, tangan.
0: Pegang.
1: Kan? Betul. Mata bila nampak produk yang menarik tu, dia menarik minat anak-anak terutamanya. Kan, hidung bau-bau yang sedap. Kan, kan macam-macam bau kan.
0: Betul.
1: Bau mango dan sebagainya. Kan, rasa, of course, rasa-rasa yang sedap. Kalau dulu orang isap vape tu, dia yang dulu bila isap vape, kalau MG nikotin tu tinggi sikit, dia akan sakit.
0: Okay.
1: Kemudian dibuatlah satu apa yang dikatakan sebagai nikotin salt. Dibuat dalam bentuk garam, di mana dia lebih palatable, lebih sedap. Dia letak nikotin yang tinggi pun dia tak akan rasa sakit tekak dia.
0: Sambil itu menyebab, tu,
1: menyebabkan
0: buat,
1: anak-anak lebih mudah untuk tertarik dengan produk-produk vape tadi. Sebab tak sakit tekak dia.
0: Okay.
1: Dia rasa sedap. Kemudian rasa, even rasa tu pun, cuba Faiz bayangkan produk-produk vape ini, dia memegang vape itu, dia habit. Pegang. Bahkan kalau kita tengok rokok kadang-kadang dibuat kotak rokok tu pun dia buat kajian. Dia ada texture dia. Kan, bila pegang tu dia lekat di hati. Kan, itu adalah antara perkara-perkara yang dikaji oleh pihak industri bila dia nak mempromosikan produk-produk ini.
0: Baik.
1: Tetapi melalui akta yang ada sekarang ni, kita cuba mengawal pendedahan produk-produk ini kepada kanak-kanak. Itu apa yang dilakukan melalui akta inilah.
0: Okey, nasihat ringkas doktor, sebab apa, seminit terakhir, mesej penting yang ingin disampaikan.
1: Okey, mesej penting yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, vape ni bukanlah satu produk yang selamat. Begitu juga rokok. Kan, pastikan anak-anak kita itu jangan mencuba, kenali kawan-kawan mereka. Kerana kalau kita tahu, peers ini adalah rakan-rakan ni adalah faktor yang sangat penting yang membawa kepada sikap anak-anak ini. Kan, jadi pastikan mereka jangan cuba. Kepada anak-anak, remaja, adik-adik yang berada di luar sana, nasihat saya adalah jangan cuba. Kalau nak dapatkan rawatan, boleh pergi ke laman sesawang www.jomquit.com.
0: Okay.
1: Dekat situ kita ada AI, boleh chat dengan Cik Era. Kepada tuan-tuan ataupun tuan-tuan yang di luar sana pun boleh chat dengan Cik Era. Cuma bila chat dengan Cik Era ni adalah untuk rawat. Kan, jangan lekat di hati. Yang lekat di hati tu hanya National FM sentiasa di hati.
0: Pandai doktor tutup eh. Okey, terima kasih banyak Dr. Muaz bin Sayuti yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Kawalan Produk Merokok, Alkohol dan Penyalahgunaan Substan Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Pencerahannya berkenaan asap berperisa, risiko sebenarnya. Kita yang penting, yang terakhir matlamatnya adalah kesedaran pendidikan dan penguatkuasaan undang-undang. amat penting untuk melindungi masyarakat daripada segala bahaya dan juga bagi melindungi kesihatan. Terima kasih banyak pencerahannya, Doktor. Kalau anda terlepas, kongsilah balik. Sebab apa? Yang ini baru bahagian pertama ni. Penerbit Syarifah Hanim bawa. Kita akan sambung lagi di kemudian hari, insyaAllah. Okey, Doktor. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Saya di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita masuk jam yang baharu waktu sekarang 11.08 minit pagi bersama dengan saya Izz Azlan, menerusi segmen Nasional Aspirasi. Dan untuk waktu ini, perkongsian info semasa daripada portal berita RTM. Saudara, lebihan dagangan Malaysia cecah paras tertinggi 132.77 bilion, yang mana jumlah perdagangan 5 bulan pertama 2026 meningkat 18.3% kepada 1.455 trilion menurut Matrik. Ekspor melonjak 24.3% kepada 793.84 bilion ringgit disokong permintaan tinggi terhadap produk elektrik dan elektronik. Ekspor ENE naik 39.7% kepada 382.89 bilion ringgit. Ekspor semikonduktor meningkat 61.6% dengan produk petroleum dan gas asli cecair menyumbang kepada prestasi ekspor. Dan Malaysia perlu pantau Asia Barat juga memperluaskan pasaran baharu. Seterusnya, nuklear satu-satunya cara hadapi ancaman. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyatakan dengan tuduhan terhadap Amerika Syarikat dan Korea Selatan yang sengaja mengeruhkan keselamatan Semenanjung Korea melalui peningkatan keupayaan nuklear bersama. Dengan mengatakan tindakan provokasi sekutu itu bertujuan melancarkan serangan ke atas Korea Utara, juga menegaskan perlunya memperluas dan memperkukuh kekuatan nuklear serta menggunakan status bersenjata nuklear sepenuhnya. Selain itu, PGA rampas e-waste, komponen industri bernilai 6.48 juta ringgit dalam op hazard dengan seorang lelaki tempatan 27 tahun mengaku pengurus kilang ditahan. Selepas gagal kemukakan dokumen pemilikan barangan di premis, op hazard dilakukan susulan intipan oleh cawangan risik batalion 7 PGA dengan bantuan JAS Pahang, MBK dan KPDN. Kes disiasat mengikut Seksyen 8 Akta Bekalan 1961, Seksyen 38-1 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 dan Seksyen 2 Undang-Undang Kecil Pelesenan. Untuk berita penuh, layari portal berita RTM melalui laman web berita.rtm.gov.my. Terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ha? Masa semakin suntuk? Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan Anugerah Tanda Terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan permis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
2: Mini Piala Dunia.
0: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
3: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
3: Orak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu Jiwa.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Pantas dengan lagunya Sambutlah Kasih. Nasional FM sentiasa di hati, radio utama bahasa Melayu Piala Dunia FIFA 2026 untuk kemarin.

global malah menjadi bukti komitmen berterusan seluruh jentera kerajaan, sektor swasta dan juga rakyat dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang mampan, meningkatkan produktiviti serta memperkukuh kesejahteraan rakyat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Jom kita layan hiburan yang seterusnya Mawarku ini, persembahan 2x2 dan juga Datuk Seri Siti Nurhaliza. Sana FM sentiasa di hati. Mantap.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah,

0: biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Mexico, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lah kelas dunia.
2: Thank you everybody.
3: This is National FM.

Sana FM sentiasa di hati. Kumpulan Eva dengan lagunya sebentar tadi, Bulan Cinta. Baik, saudara, ramai yang dah tak sabar sebenarnya. Ramai yang menunggu untuk operasi LRT3 yang mana projek sepanjang 37.8km menghubungkan bandar utama Petaling Jaya dengan Johan Setia dan juga turut memberi akses rail kepada kawasan dengan populasi padat dan pesat pembangun seperti Petaling Jaya, Shah Alam, Kelang, yang mana operasi tersebut akan bermula pada Isnin minggu hadapan 29 Jun 2026 dengan perasmiannya dijangka akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari Ahad 28 Jun 2026. Banyak lagi berita sebenarnya selepas ini saudara, berita ringkas 12 tengah hari dari Pusat Berita RTM. Ini dia Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan lagunya Merisik Khabar. Terus sayang, Sanar FM sentiasa di hati. Mantap.

mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: sahaja lagi sebelum tarikh tutup penyertaan anugerah tanda terbaik KPKT 2026 pada 30 Jun ini. Terbuka kepada 8 kategori iaitu PPT, hotel, sekolah, stesen minyak, restoran, pusat beli belah, kawasan R&R dan rumah ibadat. Jangan lepaskan peluang terakhir ini. Hantarkan penyertaan premis anda sekarang di www.kpkt.gov.my sebelum terlambat.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan, tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang terakhir Nasional Aspirasi bersama dengan saya Azlan, 12:15 tengah hari waktu sekarang ini. Untuk rancangan tajaan kita bersama dengan Organic Mattress Niam Berhad, bersama dengan pegawai pemasarannya Encik Saiful Nizam. Silakan dengan perkongsiannya.
1: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat tengah hari ya buat semua pendengar setia Radio Nasional FM. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sedar Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Semoga anda semua yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini berada dalam keadaan sehat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk tengah hari ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress, yang mana mungkin ada dalam kalangan pendengar yang sekarang ini ya tengah bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru. Mungkin tilam lama anda tu dah rasa terlalu keras ataupun terlalu lembut, dan juga lagi tilam anda ada yang dah uzur kan, dah guna untuk tempoh 10 tahun, 15 tahun kan, dah lama dah guna tak pernah lagi tukar tilam tu. Mungkin dah sampai masa anda nak tukar tilam yang baru untuk dapatkan tilam yang lebih bagi sokongan dan juga keselesaan. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua untuk anda mendapatkannya tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Yang mana untuk hari ini saya nak tawarkan kepada anda, kita ada untuk dua jenis pilihan tilam. Pertama, kita ada tilam Anissa, dan juga yang kedua kita ada tilam manja organik. Tapi sebelum tu anda boleh catit ataupun anda boleh ambil dulu nombor telefon saya, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa kita membawa waktu, kita nak terus pergi kepada promosi yang pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita bawakan kepada anda tilam Anissa. Yang mana tilam Anissa ni adalah tilam yang terdiri daripada jenis compress foam, iaitu foam yang telah kita padatkan, yang telah melalui proses pemadatan supaya struktur tilam ini jadi lebih padat, tak mudah tenggelam. Tilam Anissa ni dia tak ada spring, dia jenis compress foam. Dan juga lagi untuk tilam Anissa ni, ia mampu untuk menampung berat sehingga 160 kg untuk dua orang, yang mana tilam ini mampu untuk berikan sokongan dan juga keselesaan walaupun didatangkan dengan harga bajet. Okay, yang mana kita nak tawarkan kepada anda, mungkin anda nak mencari tilam untuk diletakkan pada bilik anak, bilik tetamu ataupun bilik kedua, ataupun juga untuk kegunaan sendiri, yang mana beratnya kurang daripada 160 kg untuk berdua, untuk dua orang. Anda boleh untuk dapatkan tilam Anissa ini sekarang, yang mana kita nak tawarkan untuk anda pada hari ini untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal. Harga pasaran biasa kita tawarkan ialah RM999. Tapi untuk hari ini, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak tilam lama. Kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harganya RM699. Dan juga lagi, selain daripada itu, saya nak tawarkan lagi kepada anda, saya nak buka kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, saya nak buka kepada 10 orang pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kami sekarang pada hari ini buat tempahan untuk tilam Anissa. Kita nak bagi lagi voucher tambahan kepada anda, potongan sebanyak RM100 lagi. Jadi harganya jatuh kepada serendah RM599 sahaja. Ya, yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Daripada tadi harga asalnya RM999, anda boleh tolak tilam lama, kita bagi potongan 300, harganya jadi 699. Dan juga lagi untuk 10 orang pemanggil yang terawal yang buat tempahan pada hari ini, yang call ataupun WhatsApp kita buat tempahan untuk hari ini, saya nak bagi lagi potongan RM100 kepada anda. Anda hanya perlu bayar waktu tilam Anissa ini sampai di rumah pada harga serendah RM599 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh Semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Selepas ni kita nak pergi pula kepada anda yang mana mungkin ada nak mencari tilam bersama dengan katil dan juga untuk tilam manja. Tapi kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: Baik, masih lagi dalam rancangan Tajaan bersama dengan Organic Mattress Jam Berhad. Di talian sekarang ini, pegawai pemasarannya Encik Saiful Nizam dengan perkongsiannya. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Bertemu kita kembali. Jadi, kepada anda yang mana bercadang untuk menukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, untuk dapatkan lebih lagi sokongan keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang kan. Yang mana berminat untuk mendapatkan tilam Anissa tadi, kita ada untuk size queen yang berketebalan 8 inci tebal daripada harga asal RM999, tolak tilam lama, tolak 300, tinggal harganya 699. Dan juga lagi untuk hari ini, saya nak buka kepada 10 orang pemangkitan awal. Kita nak bagi lagi voucher tambahan potongan RM100 pada harga serendah. Anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM599 sahaja. Yang mana berminat boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Seterusnya, mungkin ada antara anda yang nak mendapatkan satu set lengkap kan, nak mencari satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal, anda boleh dapatkan. Kita ada untuk set jimat untuk anda, yang mana kita nak tawarkan untuk anda satu unit tilam Anissa size queen tebal 8 inci bersama dengan satu unit katil divan yang berketebalan 6 inci dan juga percuma dua bantal. Anda boleh dapatkan hari ini pada harga serendah RM1,099 sahaja, ya, pada harga RM1,099, anda akan dapat satu tilam baru, satu katil baru dan juga percuma dua unit bantal. Jadi yang mana berminat untuk dapatkan satu set lengkap ini, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288.

0: Lagu Terbang Lang nyanyian Datuk Sharifah Aidil. Bawa kita pada pukul 12.49 minit tengah hari. Sanal FM sentiasa di hati muslimin dan muslimat sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini Selasa 23 Jun 2026 Masihi 7 Muharram 1448 Hijri. Kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.20 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.23, Kuching Sarawak 12.45. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.18, Kuala Terengganu-Terengganu 1.12, Kuantan Pahang 1.12, Kota Baru Kelantan 1.16, Johor Bahru-Johor 1.9, Bandaraya Melaka-Melaka 1.16, Seremban Negeri Sembilan 1.17, Shah Alam Selangor 1.18, Ipoh Perak 1.21, Georgetown Pulau Pinang 1.23, Alostar Kedah 1.19 dan Kangar Perlis pukul 1.23 minit tengah hari. Selepas ni Kakak Mani, Saida Jia teman-teman 3 jam yang seterusnya segmen Nasional Relax pukul 1 tengah hari sehingga 4 petang. Sampai kita berjumpa lagi dari Sungai Hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Saya Isa Azlan, Assalamualaikum.
1: Mini Piala Dunia.
0: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Match 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia menegaskan akan terus memberi tekanan terhadap Israel di semua platform antarabangsa, termasuk Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan BRICS. Usaha itu bagi menghentikan kekejaman di Palestin, serangan di Lebanon dan mencapai kedamaian di Asia Barat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan beliau turut menghubungi bakal Presiden PBB Khalilur Rahman yang juga rakan sejawatannya dari Bangladesh untuk memastikan semua pihak terus memberi tekanan kepada rejim Zionis itu di pentas PBB.
1: Kalau boleh, undian kita di General Assembly nanti melebihi 140 negara. Kalau itu kita dapat, maka ia merupakan tekanan yang besar terhadap Israel untuk mereka hentikan sebarang pencerobohan di Lebanon. Hentikan pencerobohan dan juga hentikan kekejaman terhadap rakyat Palestin di Gaza. Hentikan pencerobohan terhadap wilayah tebing barat Palestin. Itu yang nak kita beri tekanan. Jadi ini isu besar yang mana kita perlu memainkan cara diplomasi tinggi terhadap badan dunia, bangsa-bangsa Satu dan juga Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu.
0: Sementara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan Malaysia merupakan antara negara terawal menyatakan sokongan terhadap pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran bagi menamatkan konflik ketenteraan di Asia Barat. Ratifikasi perjanjian mengandungi 14 syarat itu disifatkan sebagai perkembangan positif bagi menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut beliau, Malaysia akan terus memainkan peranan menerusi saluran diplomatik antarabangsa bagi menyokong segala usaha ke arah penyelesaian konflik secara aman.
1: Malaysia merupakan antara negara yang awal mengeluarkan kenyataan memberikan sokongan penuh penandatangani MOU ini, dan kita sentiasa memantau agar apa sahaja keperluan yang diperlukan sokongan secara moral, kita menyokong. Tempoh hari resolusi 2817 United Nations berkenaan dengan Teluk supaya pembukaan Selat Hormuz, kita merupakan co-sponsor country. Bukan sahaja menandatangani, kita co-sponsor that resolution, iaitu Malaysia memainkan peranan supaya keamanan di rantau Asia Barat ini segera dipulihkan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Penubuhan Madani Mart bukan inisiatif menerusi kerajaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali menjelaskan Madani Mart adalah jenama perniagaan peruncitan swasta dan dioperasikan menggunakan konsep pelesenan. Mengulas lanjut, beliau berkata Yayasan Madani adalah pemilik dan pelesen jenama Madani Mart, manakala operator Madani Mart adalah entiti perniagaan yang diberikan lesen oleh Yayasan Madani melalui permohonan. Sehubungan itu, kementerian tidak menyimpan data rasmi khusus berkaitan status operasi, jumlah cawangan, jumlah permohonan serta bilangan usahawan terlibat dalam inisiatif tersebut.
2: KPDN sentiasa menyokong sebarang inisiatif yang dapat meningkatkan akses rakyat kepada barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan serta membuka peluang perniagaan kepada usahawan tempatan. Selaras dengan aspirasi memperkukuh ekonomi domestik, kementerian akan terus memainkan peranan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang kondusif, berdaya saing dan memberi manfaat kepada pengguna serta komuniti perniagaan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter menerusi mekanisme penyasaran subsidi berasaskan MyCard. Mereka berpendapat langkah itu dapat mengurangkan perbelanjaan harian, meringankan kos hidup serta membantu golongan yang bergantung kepada diesel untuk bekerja dan menjalankan perniagaan. Dalam masa sama, pengguna dan peniaga berpandangan pelaksanaan subsidi bersasar menggunakan MyCard mampu memastikan hanya rakyat yang layak menikmati subsidi sekaligus mengurangkan ketirisan dan penyeludupan bahan api tersebut. Ikuti reaksi Muhammad Faiz Mat Hussein, Zawahir Abdullah, Muhammad Zakir Ramli dan Bustanul Arifin Muhammad Kamal.
3: Syukurlah dia turun dia. Sebab sebelum ni parut juga dia pakai hari-hari untuk kerja. Jadi rasa kalau turun ni alhamdulillah molek lah.
4: Turunkan kepada RM2.10 ni memang sangat-sangat lega lah. Maksudnya kos kita tu dah separuh turun lah. Walaupun dapat subsidi, tapi sebab penggunaan kita tu banyak, jadi kita kerap menggunakan, jadi sangat-sangat membantulah.
3: Banyak membantu saya mengurangkan beban kos sara hidup. Lebih pada separuh lah kalau kurang sebelum ni. Sebab sebelum ni dia lepak ya ne gitu ya. Lalu ni dua ya plus.
5: Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebabnya kita bagi peniaga ni, kalau diesel tu mahal, efek kepada barang betul. Saya rasa kalau diesel pun kalau guna MyCard, saya rasa lebih efektif.
0: Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN sedang menjalankan siasatan lanjut berhubung kemalangan maut melibatkan pekerja penyelenggaraan di Kolam Menara Saujana 1, Kuala Selangor pada 16 Jun lalu. SPAN memaklumkan tindakan akan diambil terhadap operator atau kontraktor terlibat sekiranya didapati berlaku pelanggaran prosedur keselamatan atau ketidakpatuhan kepada Akta Industri Perkhidmatan Air 2006. Hasil siasatan rasmi dan laporan akhir oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan akan menentukan punca sebenar kejadian.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina, Perancis dan Norway mengesahkan tempat kepusingan kalah mati selepas masing-masing mencatat kemenangan kedua dalam aksi kumpulan. Dalam kumpulan J, juara bertahan Argentina menewaskan Austria 2-0 menerusi 2 gol Lionel Messi, sekaligus menyaksikan beliau muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 18 gol, meletakkan La Albi Celeste di kedudukan teratas dengan 6 mata. Sementara itu, dalam kumpulan I, Perancis membenam Iraq 3-0 hasil 2 gol Kylian Mbappe dan 1 jaringan Osman Dembele. Terdahulu perlawanan di Stadium Philadelphia terpaksa ditangguh lebih 2 jam akibat ribut kuat. Manakala Norway turut mengesahkan kemarahan kepusingan 32 terbaik selepas menewaskan Senegal 3-2. Erling Haaland muncul wira pasukan apabila meledak 2 gol. Norway dan Perancis akan bertemu awal pagi Sabtu ini bagi menentukan juara kumpulan. Sementara itu, Kylian Mbappe meraihkan penampilan ke-100 bersama Les Blues dengan menjaringkan 2 gol ketika membantu Perancis menewaskan Iraq 3-0. Menjadikan pemain berusia 27 tahun itu memiliki 16 gol, ketinggalan 2 jaringan di belakang Lionel Messi dalam senarai penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia. Dalam satu lagi aksi kumpulan J, Algeria menang 2-1 ke atas Jordan di Stadium San Francisco Bay Area. Jordan terlebih dahulu mendahului menerusi Nizar Al-Rashdan pada minit ke-36 sebelum Algeria bangkit melalui jaringan Nadir Ben Bouali dan Amin Goudi. Kemenangan itu menghidupkan peluang The Greens untuk mara ke pusingan kalah mati. England tidak perlu gentar untuk berdepan mana-mana pasukan, khususnya dalam usaha menamatkan penantian 60 tahun menjulang Piala Dunia. Pemain tengah Arsenal, Declan Rice berkata, kejayaan menewaskan Croatia boleh dijadikan penanda aras. Meski berdepan kelemahan di benteng pertahanan, kemenangan ke atas Ghana akan mengesahkan tempat England ke pusingan 32 terakhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran bersetuju mewujudkan talian komunikasi khas berkaitan laluan kapal di Selat Hormuz bagi mengelakkan insiden dan salah faham di laluan perdagangan strategi itu. Ketua Perunding Iran, Muhammad Bagar Ghalibaf berkata persetujuan tersebut dicapai menerusi rundingan terbaru antara Tehran dengan Amerika Syarikat di Switzerland. Beliau turut mengesahkan proses pencairan aset Iran bernilai $12 bilion yang dibekukan sebelum ini telah dimuktamadkan. Dalam pada itu, Oman menegaskan komitmennya terhadap pelayaran selamat dan bebas charge di Selat Hormuz susulan rundingan dengan pegawai kanan Iran di Muscat. Menteri Luarnya Badar Al-Busaidi berkata perbincangan bersama Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf dan Menteri Luar Iran Abbas Araghchi tertumpu kepada memorandum persefahaman Iran-Amerika Syarikat, khususnya berkaitan pengurusan Selat Hormuz. Beliau menegaskan komitmen negaranya untuk memastikan pematuhan undang-undang antarabangsa serta kebebasan pelayaran di laluan perairan strategi itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perhebat tekanan terhadap Israel di pentas antarabangsa. Penurunan harga diesel bersubsidi terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
0: Hari hingga 4 petang.
2: Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Aida Jia suara ini menemani anda dari jam 1 hingga pukul 4 petang ya. Pertemuan kita untuk hari ini dah pun hari Selasa, 23 Jun 2026. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Dan juga selamat makan tengah hari. Makan apa tu? Sedapnya. Kalau tengah makan, jangan lupa ya, selit-selitkan tomato. Ini bukan apa, kerana tomato mempunyai banyak khasiat. Ha, ada banyak khasiat. Jadi antaranya untuk cantikkan kulit anda, untuk kesihatan jantung, untuk penglihatan yang lebih baik. Ha? Jadi jangan lupa selitkan tomato dalam menu tengah hari anda. Okay? Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, mungkin dalam kereta sekarang ini menuju ke tempat-tempat nak makan tengah hari, ataupun juga mungkin sekarang ini berada di tempat-tempat kerja tak keluar. Katanya hari ini makan di tempat kerja je, bawa bekal, jimat sikit. Walau apa pun, teman berteman kita hingga jam 4 petang. Nasional Relax hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Spanyol garang kemenangan bersejarah Mesir. Mesir mencipta kebangkitan pada babak separuh masa kedua dengan menjaringkan 3 gol menerusi Majlis Muhammad Salah yang menjelma dan memadam kelebihan New Zealand yang mendahului 1-0 dalam aksi 45 minit yang pertama.
3: Salah looking to turn provider. Rabia's up from the back. It's towards the near post. It's headed down and it's headed in. An immediate impact from the substitute. Egypt have a third. And Mahmoud Trezeguet, as he scored the goal, that secures Egypt their first ever win at a World Cup.
2: Kemenangan Mesir ke atas skuad All Whites yang mencipta sejarah selepas 92 tahun menunggu kemenangan pertama dalam Piala Dunia meletakkan pasukan tersebut dalam landasan terbaik untuk meneruskan kemaraan ke peringkat kalah mati apabila memimpin kumpulan G. Bintang muda sensasi Lamine Yamal membuka akaun gol dan mencipta sejarah apabila menjaringkan gol sulung Piala Dunia pada usia 18 tahun 343 hari ketika membantu Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0. Yamal menjadi pemain kedua termuda selepas Pele yang menjaringkan gol di pentas Piala Dunia dan memecahkan rekod Lionel Messi sebagai pemain termuda yang menjaringkan gol pertama di Piala Dunia, memintas catatan legenda Argentina itu dengan perbezaan 14 hari lebih muda dengan hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol pembukaan. 4 gol yang dijelmakan skuad anak buah Luis De La Fuente menghidupkan semula kempen dalam kumpulan H menjelang pertemuan penting dengan Uruguay.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

Daripada Shah Nuril untuk anda petang-petang begini, soal cinta Aida Jia. Di sini masih lagi menemani anda untuk jam yang kedua ini menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Hari ini pejam celik, pergi kerja balik kerja dah pun hari Selasa 23 Jun 2026. Ada yang cakap dengan saya, dia kata cepat betul masa berlalu, rasanya baru je masuk tahun 2026 dah nak hampir katanya ke bulan 7. Betul, begitu cepat masa berlalu meninggalkan kita. Apapun yang dah berada di tempat-tempat kerja, selamat bekerja. Walaupun tadi rehat seketika untuk isi perut, dah kenyang tu, balik semula ke tempat-tempat kerja untuk kita sambung balik apa saja tugasan kita untuk hari inilah, sepanjang hari ini dari jam pagi sampai ke pukul 5, mungkin 5.30, mungkin 6, mungkin ya. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan kita di sepanjang hari ini. Jom kita layan lagu ini daripada Aisyah Retno untuk anda petang-petang begini. Tak Adil, terus bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

oleh AINAS. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Katanya aku kira 1, 2, 3 macam itulah lebih kurang kan. Daripada Iman Troy dan juga Mal Hamka untuk anda petang ini, santai-santai, relax, tenang-tenang je untuk Nasional Relax ini 1 hingga pukul 4 petang. Satu jiwa, sejuta sorakan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa ya, tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus, RTM Klik dan semua media sosial RTM untuk anda ikuti perkembangan Piala Dunia FIFA 2026. Dan kami sendiri, Nasional FM, ada bermacam-macam program untuk Piala Dunia FIFA 2026 ini. Antaranya, kita ada sembang bola yang pagi-pagi, kita ada kafe bola, kan? Cerita kopi bola, kopi bola. Jadi, kalau di Nasional FM ini, satu minit yang padat dengan maklumat penting. Jadi, jangan lupa untuk anda ikuti minit Piala Dunia untuk anda ketahui jadual perlawanan, keputusan semasa, kedudukan kumpulan dan juga perkembangan terkini pasukan kegemaran anda menerusi minit Piala Dunia 2026. Ya. Ini semua bermula dari 12 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Kita tenang-tenang je waktu petang-petang begini. Lagu ini judulnya Terang.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Hai, selamat petang untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati petang-petang begini. Ada yang dah mula bercerita pasal minum petang kan? Awal lagi. Sebenarnya awal sangat lagi ni. Cakoy. Up cakoy. Dan ada tadi sempat juga yang bercerita dengan saya, dia kata hari ni makan bubur je. Okey, kalau makan bubur nasi, sedap sebenarnya. Kena caranya makan dengan telur asin, ikan asin ataupun paling kurang lah saya rasa, kalau makan bubur nasi, kena ada ikan bilis goreng. Memang padu, tambah lagi sikit kalau rajin. Masak pula apa ataupun digandingkan dengan kangkung goreng. Padu, cukup dua je pun dah cukup dah. Ada bubur nasi sikit, lepas tu ada ikan bilis goreng, dicampur pula dengan kangkung. Dah cukup dah tu. Takut nanti bermangkuk-mangkuk pula menambah-nambahnya kan. Ada juga yang cerita dengan saya ni, dia kata layan Nasional FM ini sambil tunggu cucu balik sekolah. Jadi dia kata sambil-sambil menunggu cucu balik sekolah, dia kata terus layan Nasrul FM di dalam kereta. Macam tu pun ada, alhamdulillah. Kerana bersama dengan saya dari jam 1 tengah hari sampai pukul 4 petang, kita ada Princess Sue. Hai semua, katanya salam hari Selasa. Kita ada Siti Salwa, terima kasih. Kita ada Ila and request. Okay, salam katanya, selamat bertugas untuk DJ 1 hingga 4 petang. Nasional relax. Kita ada YB Raja Tun, Dr. Philip Maling. Kita ada Nenek Ani juga. Selamat hari Selasa katanya. Gembira, ceria, happy Tuesday. Okay, kita ada Abdul Jalil Tahir. Kita ada Ita Chot. Kita ada Ita Rozaya. Sumanda Sabah, pandai masak nasi. Macam itulah lagu dia kan. Okey, kita ada Nordiana Nordin, panjang pula kalau saya nak baca. Kita ada Nida Wahida, Pak Su Omar. Kita ada Kak Mun Fendi, hai Kak Mun. Kita ada Solehadin, kita ada Mama Ila Labu, Muhammad Ramli Jaafar, terima kasih. CMS Fred. Kita ada Albiana. Halo-halo Albiana. Aha, kita ada siapa lagi ni, Amboi? Siapa tu joget-joget tu? Okey, Timbul Tawau, waalaikumsalam. Selamat tengah hari tadi. Dah sekarang ni dah petang . Cepat masa berlalu meninggalkan kita. Muhammad Muhaimin. Kita ada Jaleha Ismail, Omar Dugasan. Kita ada Apu Arminang, Khatijah Muhammad Amin ni. Antara nama-nama yang selalu teman kita lah . 24 jam tanpa henti. Nasional FM ini 24 jam tanpa henti. Dari pagi bawa ke tengah malam. Dari pagi tengah malam bawa ke pagi, bawa ke tengah hari. Saya ni tengah hari tadi tiga suara bersama dengan dia, Sony, Nazri. Dia cerita pasal apa ya tadi? Pagi tadi kalau tak silap saya pasal ada sejenis binatang tu yang katanya dia minum susu bukan cara minum susu biasa. Tapi minum susu cara minum melalui peluh ibunya. Apa tu binatang tu tadi tu? Saya lupa pula, kejap lagi . Apapun, terima kasih yang sudi teman saya petang-petang begini. Layan Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila.

Sebuah lagu daripada Nana Shimi untuk anda petang-petang begini. Ratu, kejap je lagi Ringkas akan menyusul jam 3 petang. Tadi pagi kan, 3 suara dia bercerita pasal platipus. Muka macam itik. Dia lebih kurang macam itik lah kan, tapi mulut dia 4 segi. Seronok pula dengar cerita 3 suara pagi tadi kan.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

0: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
1: Cara Kita di Nasional FM.
0: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
2: Piala Dunia.
3: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Cara Kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita. Topik hari ini menarik kerana ini berkaitan dengan isu yang semua orang pasti pernah hadapi, iaitu bagaimana nak kawal perasaan marah, terutamanya dalam situasi yang mencabar. Sebelum tu, Abang nak tanya, berapa kali anda rasa menyesal lepas marah sebab tersalah cakap atau buat perkara yang tak sepatutnya? Mesti pernah kan? Kajian menunjukkan individu yang belajar mengawal marah mempunyai hubungan yang lebih baik dan kesihatan mental yang lebih stabil. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari tiga cara kita untuk kawal perasaan marah dengan bijak. Cara yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Jangan terus bertindak ketika marah. Tolong jaga benda ni. Ambil masa untuk bertenang supaya anda tidak bertindak berdasarkan emosi semata-mata. Tarik nafas dalam-dalam atau keluar sekejap dari situasi tersebut. Sebab kajian dari Harvard Medical School menunjukkan bahawa teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing membantu mengurangkan tekanan darah dan menenangkan emosi dengan cepat. Contoh, jika anda sedang marah di tempat kerja, contoh kan, pergi tempat yang lebih tenang, tarik nafas perlahan selama 5 hingga 10 saat dan fikirkan kembali tindakan anda. InsyaAllah, orang yang tenang akan menang. Cara yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Cuba kawal perkataan anda supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Bila marah, gunakan bahasa yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan tanpa memanaskan situasi. Menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Penting maknanya ni. Jadi contoh, daripada kita kata awak selalu buat salah, cuba ubah kepada saya rasa terkilan bila perkara ni berlaku. Macam mana kita boleh selesaikan bersama? Kita kena ingat, kata-kata dia ibarat pisau. Kalau salah guna, ia akan melukai. Tapi kalau guna dengan baik, ia membantu menyelesaikan masalah. Kan? Dan cara yang ketiga adalah kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Kenal pasti dulu punca sebenar anda marah. Sebab apa anda marah? Adakah ia disebabkan perkara kecil yang boleh diselesaikan atau masalah besar yang memerlukan masa? Bukan apa? Bila punca dikenal pasti, emosi lebih mudah dikawal. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan mereka yang menulis punca kemarahan lebih mudah mengenal pasti penyelesaian dan mengurangkan konflik. Boleh? Contohlah, kalau kita marah kerana anak tak dengar cakap, cuba tanya diri kita balik, adakah mereka ni benar-benar faham apa yang kita minta? Kadang-kadang komunikasi boleh menyelesaikan banyak
2: masalah. Boleh? Jadi, inilah dia tiga cara kita untuk kawal perasaan marah dalam situasi mencabar. Yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Dan yang ketiga, kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
5: Nasional Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
6: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan, 101.9 FM.
7: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
5: Minit Piala Dunia.
3: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
7: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

Assalamualaikum. Hai, selamat petang. Masih lagi bersama menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda dan kejap lagi. Jangan lupa kita ada sebuah lagu retro untuk anda. Nantikan. Dan selepas itu dalam rancangan tajaan selama

0: Sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Saya awalkan hari ini sebab kita ada tetamu di Konti. Pada petang ini saya ucapkan Assalamualaikum. Selamat datang kepada Encik Suhaimi Abdul Rahim ya. Ketua Penolong Setiausaha Bahagian Pengurusan Acara MOTEC. Jadi Encik Suhaimi, selamat datang ke Konti Nasional FM petang ini.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kerana mengundang kami.
0: Jadi Encik Suhaimi, kita akan bercerita ataupun juga memperkatakan tentang penganjuran Festival Budaya Malaysia 2026 di Perak. Betul ya?
1: Betul.
0: Jadi menyentuh berkenaan acara yang bakal diadakan, iaitu Festival Budaya Malaysia di Perak kali ini, anjuran MOTEC Jun ini, boleh tak kalau Encik Suhaimi jelaskan mengenai maklumat asas tentang FBM untuk tahun ini, okay. 2026, silakan.
1: Terima kasih Aida ya. Okay, untuk petang ini, saya ingin menjemputlah semua pengunjung-pengunjung, khususnya yang tak tahu nak ke mana pada hujung minggu ini, khususnya yang mendengar radio kita pada petang ini. Jom ramai-ramai kita ke Perak pada 25 hingga 28 Jun di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, iaitu dekat dengan Meru Ipoh lah. Okay, penganjuran festival Budaya Malaysia Perak pada kali ini adalah retitan dengan kejayaannya pelaksanaan Festival Budaya Malaysia pada tahun lepas, pada tahun 2025, di mana kita telah mengadakan di Titik Wangsa dan juga di Johor, dengan pengunjung yang sangat ramai, iaitu lebih kurang 470,000 orang dengan ROI lebih kurang 42.5 juta. Jadi kita membawa momentum itu ke Perak pula, dan kita rasakan salah satu program yang berjaya ini, kita perlu membawanya, melaksanakan di luar Lembah Kelang pula. Kan kita asyik buat dekat Lembah Kelang.
0: Ke Perak.
1: Jom kita ke Perak pula minggu ni, koma. Okey. Jadi kenapa kita pilih Perak? Mesti orang tanya, kenapa kita pilih Perak?
0: Mungkin sebab budaya atau juga makanannya.
1: Ya, pertama durian lah.
0: Durian
1: batu kurau. Kan tengah musim durian ni.
0: Sedap tu.
1: Jadi ada lebih kurang 4 komponen lah kenapa kita memilih Perak. So, pertama sekali, sudah pastinya kekayaan warisan. Dia merupakan Perak, dia kaya dengan pelbagai seni budaya, tekadnya, labu sayungnya.
0: Labu sayung,
1: ya, labu sayung, lepas tu tembaganya kan. Semuanya berasal daripada Perak. Jadi kita kita kena patut bangga. Dan saya pun sendiri orang Perak. Kita orang Selama.
0: Orang Selama Perak
1: dengar ni. Bukan katakan saya disebabkan saya Selama, saya nak buat ke Perak.
0: Kebetulan.
1: Dan sudah pastinya di Ipoh sendiri ke pelbagaian kaum di situ. Ada kaum Chinanya, Indianya dan pastinya Melayu. Dan kenapa kita pilih Perak juga? Kerana kedudukan strategik.
0: Okay.
1: Dari segi faktor geografinya, kerana dia berada di antara zon tengah dan juga zon patah timur serta zon utara. Utara tu maksudnya daripada Perlis, Alustar dan juga Penang, kita boleh pergi ke Perak. Manakala zon patah timur kan dia sempadan dengan Greek, dengan Kelantan.
0: Nak balik ke pantai timur singgah dulu lah.
1: Singgah dulu ke Perak, kan, lelencong sekejap kan. Lepas tu kemudahan, akses kemudahan, berdekatan dengan perhentian Stesen Mas Aman Jaya. And then sekarang ni pun orang kata apa, udara lapangan terbang Sultan Azlan Shah pun kita ada direct flight, okay, dari Singapura ke Ipoh, daripada Johor ke Ipoh. So datang kita ke Perak ini, dan sudah pintunya, pintu masuk sempadan lah, yang seperti yang kata tadi, dekat dengan Thailand. So kita pun nak juga ada pengunjung-pengunjung daripada Thailand, antarabangsa. Asyik kita je ke sana kan. Apa kita ajak pula orang sana datang ke sini.
0: Ada sama-sama lah ke sana.
1: Ya, betul.
0: Dari segi keunikan pula, bagaimana Encik Suhaimi? Mungkin

0: ada kelainan lah untuk tahun ini ya, berbanding festival sebelum ni.
1: Okey, mesti orang tertanya-tanya kan, apa bezanya dengan Titi Wangsa, apa bezanya dengan Johor kan. Okey, untuk di Perak kali ni kita telah menghimpunkan lebih kurang 190 aktiviti.
0: Banyak
1: tu ya, daripada 25
0: tak terlayan tu.
1: Ya, 25, 26, 27, 28. So maknanya daripada pukul 9 pagi hingga pukul 12 malam penuh dengan aktiviti.
0: Tak ada hotel penuh lah tu eh.
1: InsyaAllah. Kami yang nak motek yang nak booking hotel yang dekat tu pun terpaksa pergi ke bandar sebab penuh dekat situ kan. Jadi kita memberi peluang kepada usahawan, kepada komuniti setempat untuk menjana ekonomi. Okay? Ada 42 pempamer, 14 pertandingan dan juga 66 acara kebudayaan dan yang paling penting jualan Madani Rahmah.
0: Kita bawa
1: kan, ada 4 hari tu penuh dengan pengisian.
0: Betul.
1: Dan orang tertunggu-tunggu juga ni.
0: Belon udara panas.
1: Ya. Oh, orang menarik, kampung betul. Ni dan telefon ni ha, mana
0: nak naik tu?
1: Kita akan
0: bayaran tu berapa?
1: Bayaran tu paling murah.
0: Paling murah. Oi, selamat ke naik tu?
1: InsyaAllah selamat. Kita pun ada dah buat petang semalam.
0: Takut naik tak turun-turun.
1: Turun. Okey, ni yang ditunggu-tunggu sekarang ni. Apa ni, udara belum panas ni kan? Bukan senang kita nak naik dan kami yang bawakan untuk Allah semua Akbar. Pengunjung-pengunjung di Ipoh ni. Datanglah kita tengok senario waktu malam macam mana.
0: Sunset.
1: Ya, betul. Dan ada lagi yang
0: sunrise kan? Petang.
1: Sunrise.
0: Dah pagi pula sunset. Okey.
1: Dan paling istimewa kita ada bawakan iaitu pameran seni visual iaitu Lat Dulu-Dulu. Orang Perak sebenarnya kena bangga sikit. Sebab kita bawa ni bukan calang-calang orang. Seniman. Datuk Lat telah pun menerima Anugerah Seniman Negara pada tahun lepas. Jadi kita bawa beliau untuk mengisi pameran yang diselaraskan oleh Balai Seni Negara. Itu Lat Dulu-Dulu, iaitu istimewanya penganjuran kali ini motek mengangkat karya agung seniman negara kita ya, iaitu Datuk Muhammad Nur bin Muhammad Khalid, sudah pastinya Datuk Lat, anak kelahiran negeri Perak. Jadi di situ kita bawa trademark dia. Trademark dia tu kan kartunnya hitam putih je kan. So kita bawa trademark. Jadi di situ ada juga interaksi pengunjung nanti dekat situ. Macam mana nak lukisnya, nak mencubanya.
0: Kecil-kecil lagi kita dah tahu kartun Lat tu.
1: Betul kan. Itu salah satu paling paling utamalah daya tarikan yang perlu pengunjung yang mendengar pada petang ini untuk kita sama-sama merasai dia. Lat Dulu-Dulu ni. Dan kita ada juga satu lagi yang istimewanya, iaitu tayangan video, iaitu Wayang Pacak Mamat Khalid. Allah yarhamlah kan. Jadi kita buat adik-beradik lah. Okay, so kita letak Wayang Pacak untuk tengok cerita yang lepas-lepas tu yang paling popular.
0: Kan? Zombie Kampung Pisang.
1: Yes, Ro'o Zombie Kampung Pisang, Hantu Kat Lima kan, serta dokumentari Mamat Khalid sendirilah. Jadi kita bawa. So mana kita utamakan dulu seniman-seniman yang lahirnya dari negeri Perak lah. Dan perkampungan budaya. Okey, perkampungan budaya kita himpunkan semua perkampungan-perkampungan, contoh kita pecahkan kepada zon utara. Okey, Perlis, Kedah, Pulau Pinang kita akan jadikan satu perkampungan. Okey, Bonio, Sabah, Sarawak kita akan jadikan satu perkampungan. Pantai Timur, Terengganu, betul. Pahang, Kelantan jadi satukan perkampungan. Selatan, Johor, Negeri Sembilan, Melaka ada satukan perkampungan. Jadi pengunjung-pengunjung yang orang kata tak berkesempatan kita nak pergi ke Terengganu contohnya, kita sediakan, kita kita bawakan halwa telinga, halwa mata untuk melihat, mencubanya. Dari segi permainannya, makanannya, perkahwinannya, persembahannya, semua kita bawakan.
0: Seronok.
1: So berkampung lah di situ selama 4 hari, tak payah nak pergi mana-mana. Dan kita tak lupa juga kita adakan festival irama rimba orang asli. So kita bawa juga kat situ. Jadi memang meriah sangatlah. Dan kita juga memberi peluang kepada Kerajaan Negeri Perak uh-huh. untuk bersama-sama dengan kita, iaitu Citra Budaya Darul Rizwan, iaitu membawa ataupun khazanah-khazanah warisan di negeri Perak untuk kita tunjulkan.
0: Betul.
1: Kepada pengunjung, tak sebenarnya pengunjung tu dari Perak sendiri,
0: yeah, di luar Perak,
1: di luar Perak, kan. Jadi so sama-sama merasai, menikmati apa yang ada di negeri Perak, kita beri peluang kepada kerajaan negeri untuk sama-sama bersama dengan MOTEC untuk memberikan ataupun menyajikan keunikan apa yang ada di negeri Perak itulah.
0: Dari segi makanan dan sebagainya, kan?
1: Betul.
0: Kebudayaan Perak.
1: Betul. Yeah. Kan, dabusnya, kan? Banyak benda makanan, makanan
0: tempoyak.
1: Pekasam.
0: Pekasam.
1: Pekasam.
0: Perak. Saya selalu ingat kalau pekasam kedah yang sedap. Tapi Perak pun sedap, ya?
1: Perak pun sedap juga.
0: Oh,
1: pekasam,
0: itu dia.
1: Kan.
0: Dah telan Ailiok.
1: Aida kena pergi ni.
0: Oh, insyaAllah. Kan. Dari segi festival ni menyumbang kepada ekonomi dan juga sektor pelancongan negara. Bagaimana?
1: Okay, sudah pastinya seperti yang saya maklumkan tadilah, kan, kita memberi peluang kepada usahawan-usahawan,
0: okay,
1: kepada komuniti setempat untuk sama-sama menjana ekonomi. So maknanya di situ ada jual beli, dan kita menjangkakan program festival budaya di Perak nanti memberikan impak yang amat signifikanlah terhadap lonjakan ekonomi kreatif, terutamanya dalam sektor kebudayaan dan juga sektor pelancongan. Kadang-kadang ni kita selalu nampak di bawah sektor kebudayaan, contoh kan industri-industri budaya, kadang mereka tidak susah untuk nak mempromosikan ataupun nak menjual produk-produk mereka, kan. Jadi dekat sini kita memberi peluang kepada di bawah industri, khususnya seni budaya lah, untuk meniaga ataupun menjual untuk menjanakan ekonomi setempat lah. Dan dekat situ kita rasa adalah pergerakan aliran ekonomi itu nanti. Dan kita memberi peluang juga kepada pengusaha kraft dan juga pengusaha makanan warisan seperti yang kita maklumkan tadi, dan juga kepada industri pelancongan, sebab di Perak banyak sebenarnya pusat-pusat pelancongan. Kadang-kadang pun kita tak pasti, kita pun tak tahu yang ada dekat Perak rupanya. Okay, di sinilah peluangnya nanti untuk pengunjung-pengunjung lebih dekat lagi nak tahu dekat mana nak pergi bercuti dekat Perak. Dekat sini kita ada jual lah dia punya produk-produk pelancongan. Okay. Dan sudah pastinya program ini nanti memberi sokongan kepada pelancaran kempen, salah satu kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 lah, kita nak menyamarakkan sepanjang tahun ini dengan pelbagai aktiviti. Jadi kita fokuskan juga apa aktiviti yang kita nak bawa ke Perak, seperti saya kata tadi. Sudah pastinya di Perak kita buat Festival Budaya Malaysia dekat Perak lah, supaya pengunjung-pengunjung tidak tertumpu di KL saja.
0: Betul.
1: So international pun boleh datang juga di Perak ni. So lah saya punya ni.
0: Dan kita nak tanya juga bagaimana Festival Budaya Malaysia Perak ni membantu memperkenalkan Malaysia sampai ke peringkat antarabangsa.
1: Okey, sudah pasti seperti saya maklumkan tadi, Festival Budaya Malaysia di Perak ni bukan merupakan sekadar wadah pengisian buat rakyat tempatan.
0: So,
1: kita cuba nak memberi peluang dan nak menyampaikan pelaksanaan program Festival Budaya ini merupakan satu, orang kata, rantaian platform. Okey, penting untuk kita nak mempamerkan keagungan identiti kita di pasaran dunia. Okey, cuma kita yang sedia ada tu dah sedia ada dah. Cuma kita add on apa yang ada supaya lebih luas, lebih universal. Jadi dengan Festival Malaysia Budaya Perak ni, kita telah menghimpunkan semua budaya warisan di Malaysia di Perak. Jadi pertamanya sudah patinya menyematkan kos lah, dia tak perlu pergi ke sana, dia tak perlu pergi ke Pantai Timur, dia tak perlu pergi
0: sana ke sini.
1: Dia ada di
0: satu tempat lah.
1: Satu tempat. So kita orang kata centralize kan program tu di bawah satu tempat. Okey, sudah pastinya yang yang lain-lain tu dari segi kita cuba untuk nak memberi yang terbaik, dari segi kemudahan-kemudahan asas lah, seperti jangan takut, orang ramai lah, sesak lah, apa kan, so tak perlu bimbang.
0: Ada artis tak nanti?
1: InsyaAllah ada.
0: Ini paling penting.
1: Ada.
0: Dia biasanya menjadi penarik lah untuk pengunjung. Siapakah artisnya?
1: 25 hari bulan kita ada konsert. Disebut konsert.
0: Okay, kalau
1: nak, kita ada konsert apa tu? Alamak, saya nak ingatkan balik. konsert kerohanian. Konsert kerohanian pada 25 hari bulan
0: Mac, okay, tu,
1: sebab malam Jumaat kita tukar jadikan konsert kerohanian. Kita menampilkan okay, Zul Handy Black,
0: okay,
1: okay, dengan Iwan Syahman, mm-hmm, okay. Lepas tu pada malam 27 hari bulan,
0: okay,
1: pukul 10.30 malam kita tampilkan Eni Zakri,
0: uh-huh,
1: Syamil,
0: okay,
1: dan juga Fitri, dan 2-3 lagi lah artis yang akan muncul ataupun yang akan, sepatutnya kita tak boleh sebut tau sepatutnya kan.
0: Tapi tak apalah sebenarnya, bila dengar Eni Zakri, saya nak ke sana lah
1: kan.
0: Okay, tak apa,
1: so itu antara artis
0: sikit-sikit je,
1: yeah,
0: tu
1: sikit-sikit kan, so ada lagi kan.
0: Okay, jadi Cik Suhaimi, sebelum kita berpisah ni, apakah mesej terakhir kepada pengunjung dan juga para pelancong,
1: okay,
0: untuk festival ini?
1: Alright, sudah pastinya saya mengharapkan kehadiran pengunjung, okay, yang tidak ke mana-mana, yang tidak ada apa-apa perancangan pada hujung minggu ini. Jom kita ramai-ramai ke
0: Moh lah Perak,
1: yeah, Ekoma, yeah, datang ke Bulatan Sultan Azlan Shah. Kita meramaikan untuk sama-sama kita memberi orang kata apa, sokongan, dan juga menyemarakkan program-program yang bentuk kebudayaan dan festival yang menghimpunkan budaya, warisan, produk craft dan sebagainya. Dan seperti apa orang kata, kita meraihkan pelbagaian seni budaya tradisi negara dengan penuh rasa bangga, sejajar dengan semangat Malaysia Madani lah, yang menekankan nilai perpaduan kemanusiaan dan juga kesejahteraan bersama. Jadi saya juga terima kasih juga kepada National FM. Yes, National FM, okay, memberi peluang kepada kami untuk bersama-sama pada petang ini,
0: okay.
1: Dan kita menantikanlah dengan pintu yang terbuka,
0: uh-huh,
1: kepada semua pengunjung-pengunjung. Jom kita ramai-ramaikan, kita pecah rekod, kita ramaikan lebih 300 pengunjung. Kalau boleh kita nak lebih daripada 300 pengunjung untuk kita gegarkan Ipoh pada minggu ini.
0: Yeah.
1: Itu daripada saya.
0: 25 hingga 28 Jun 2026. Okey, terima kasih Encik Suhaimi.
1: Sama-sama.
0: Semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan sempurna insya-Allah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

Baik, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar

Hanya tinggal 6 minit saja lagi untuk saya akhiri pertemuan kita untuk hari ini. Dan kejap je lagi, Geng Kakak Petang akan bersama dengan anda. Dan saya, Aida Jia. Hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jatuh bangun sendiri. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Luahan kakak abang dalam geng kakak petang.
1: Saya Rimi bin Muhammad daripada Negeri Sembilan. Saya nak buat sedikit pengumuman. Beberapa hari ini saya telah dapat berita baik daripada isteri saya. Dia telah dinaikkan pangkat di tempat kerjanya. Alhamdulillah, hasil usaha yang dia bekerja dengan baik, dengan dedikasi, dapat naik pangkat. Itu sajalah pengumuman saya kepada geng agak batang.
0: Luahan kakak abang, Isnin hingga Jumaat.
2: Semuanya bersama geng kakak petang dalam Nasiona Warna.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gua Kelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
0: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Geng kakak petang?
5: Geng kakak petang!
6: Zed dari mana?
7: Dari Sarawak.
6: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Zed sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zed?
7: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak besar.
6: Bukan tambah masalah ke
7: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
6: Oh,
7: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
1: Nasional FM, radio baik petang anda. Nasional Warna.

0: National FM, sentiasa di hati.
1: Ya, assalamualaikum tuan-tuan ya. Dan puan-puan, jemput masuk, jemput masuk.
2: Itu dia awak mulakan dengan orang kata lagu-lagu gitu ni, nak joget saya ni.
1: Itulah dia, sebab kita baru memulakan hari. Sedangkan rakan-rakan kita yang lain, hari mereka dah sampai ke penghujung, nak balik
2: dah. Macam Kakak Manis tadi lah.
1: Iyalah.
2: Terima kasih untuk Kakak Manis Aida Jia tadi yang telah menemani anda dalam relax tadi. Mm-hmm. Dan kini bersama dengan kami dalam geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lin Zainul yang akan temankan anda lah sampai pukul 8 malam hari ini.
1: Seperti biasa banyak juga lagu-lagu retro akan temani anda. Dan luahan kakak abang pun ada.
2: Ada siapa juga ada hari ini ni? Ya?
1: Ada.
2: Kenyang sangat tu. Baiklah, untuk anda semua layan teruslah geng kakak petang.

0: trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi lah kelas dunia.
1: Mini Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
3: Kakak Hadi, dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda.
5: Betul.
3: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
5: Kalau saya dulu, Lin, kalau boleh saya kongsi-kongsi dah, Lin, petang ni kalau pengalaman saya dulu, Lin.
3: Okey tak pekerjaannya tu?
5: Okey, masuk-masuk cik ada bagi nama. Hari pertama okeylah ni. Dia kata ni office kita ramai. Saya tak ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
3: Yalah.
5: Hari kedua saya kena cek sales lah.
3: Itu memang lah bidang
5: bisnis. Maksudnya
3: kan?
5: Saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000.
3: Mana maunya
5: hari kedua dah kena jahit orang.
3: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula
5: RM20,000. Saya kan, kami kena jahit orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya tu hilang akal lah apa. itu bukan nama saya kerja ni.
3: Kenapa suruh mak berlabuh?
5: Sebab saya kena jahit orang. Cerita ni saya kena jahit orang.
3: Mak awak pun kena pension je.
6: Nasional FM, radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
3: Ya, tentu sekali bersama-sama dengan kami. Inilah geng Kakak Petang.
5: Hari ini bersama dengan anda. Dan kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Puspaka menyasarkan pengambilan 100 pemeriksa kenderaan VE baharu di seluruh negara tahun ini bagi menambah kapasiti pemeriksaan untuk kemudahan pelanggan. Dan permintaan pemeriksaan meningkat susulan pertambahan pemilikan kenderaan dan keperluan mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Dan seramai 23 calon kini mengikuti program intensif pemeriksaan kenderaan VEIP sebagai persiapan penempatan dan juga penambahan pemeriksaan membuka peluang pekerjaan teknikal kepada rakyat Malaysia. Juga Puspakom mengadakan sesi temuduga terbuka setiap Rabu di cawangan seluruh negara.
3: Seterusnya, perjanjian perdagangan timbal balas ART antara Malaysia dan Amerika Syarikat AS yang dimeterai pada 26 Oktober tahun lalu masih belum diratifikasi oleh kedua-dua negara. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Datuk Seri Johari Abdul Ghani, Mahkamah Agung AS pada 20 Februari lalu memutuskan bahawa pengenaan tarif timbal balas di bawah Akta Kuasa Ekonomi Kecemasan Antarabangsa IEEPA adalah tidak sah di sisi undang-undang. Ini termasuk tarif 19% yang dikenakan terhadap Malaysia sebelum ini. Berikutan keputusan mahkamah tersebut, pengenaan tarif timbal balas di bawah IEEPA adalah terbatas.
5: Banyak lagi nak dikongsikan anda selepas ini bersama geng Kakak

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Lagu-lagu terbaik dalam

0: kembali ceria bersama-sama dengan kami di National FM.
1: Ya, bersama geng kakak petang hari ini, Zura dan juga Lin yang temankan anda lah hari ini. Kita dah sampai untuk resepi mudah-mudah je, manja-manja je untuk anda hari ini, Lin.
0: Baiklah.
1: Resepi Han dan juga Lin yang temankan anda lah hari ini. Kita dah sampai untuk resepi mudah-mudah je, manja-manja je untuk anda hari ini, Lin.
0: Baiklah.
1: Resepi hari ini, Lin. Okey. Yang mudah-mudah lah, apa dia, Lin?
0: Yang mudah-mudah sebenarnya pagi tadi, saya buat

0: yang saya buat ialah saya akan rendam bihun tu terlebih dahulu lebih kurang 15 minit.
1: Air biasa?
0: Rendam air biasa saja. Okay. Kemudian saya akan menggelegakkan air dalam periuk. Air sederhana separuh periuk. Betul-betul menggelegak, saya tutup api yang saya dah letak celur tadi dengan air biasa. Saya akan angkat, masukkan dalam
1: air yang panas,
0: air yang panas tadi yang dah ditutup api. Angkat-angkat dalam seminit macam itu. Angkat-angkat terus toskan.
1: Oh.
0: Dia akan jadi sangat cantik teksturnya tu. Oh. Tidak lembik, tidak keras.
1: Dia tidaklah kembang sangat.
0: Yang sedang saja. Macam gitu. Okey, boleh buat cara macam tu ataupun anda ikut cara anda lah.
1: Okey,
0: bihun tu kita dah toskan, kita letak tepi. Sekarang ni bahan-bahannya.
1: Okay.
0: Kita potong dadu sebiji bawang besar. Tapi si tidak menggunakan bawang Holland.
1: Okay.
0: Tidak, bawang besar biasalah. Bawang labu tu. Kemudian 3 ulas bawang putih. Sedikit udang kering. Sebab udang kering ni penyedap
1: lemak
0: masakan. Terasa macam asin-asin. Kemudian saya kalau tak ada udang kering, saya gunakan ikan bilis yang saya blend. Blend kasar
1: Udang
0: tu pun kita blend kasar.
1: Oh, maksudnya dua lah, ikan bilis dan juga udang kering.
0: Kalau tak ada udang kering, letak
1: ikan bilis sahajalah.
0: Saya tidak campurkan kedua-dua. Kalau ada macam sedikit isi ayam, saya potong dadu, saya masukkan. Okey, kita letak minyak dalam kuali. Ya, sederhanalah minyak tu, tidaklah mungkin satu senduk.
1: Garingkanlah.
0: Kemudian dah panas, kita masukkan bawang merah, bawang putih yang dah dicincang tadi. Kita masukkan blend udang kering ataupun
1: ikan bilis.
0: Ikan bilis. Okey. Okay. Dah naik bau, dah kekuningan tu, masukkan dalam lebih kurang 2 sudu besar cili buh.
1: Oh, okey. Okay. Dia warna merah lah maknanya.
0: Dia warna merah.
1: Okey.
0: Okey, masukkan cili buh sebab ni bukannya mi goreng Singapura, bukan ya. Okey. Dah naik bau tu, kemudian kita masukkan satu senduk kicap manis.
1: Oh, okey.
0: Setengah senduk kicap
1: cair.
0: Bukan kicap cair.
1: Sos tiram.
0: Kita kacau lagi. Kemudian saya akan pecahkan 2 biji telur.
1: Dalam tu lah. Okey.
0: Saya tolak ke tepi sambal-sambal tu. Minyak yang tinggal tu saya akan masukkan telur. Saya kacau-kacau. Tidaklah terlampau hancur. Kacau-kacau. Okey, kita gaulkan sebati semua bahan-bahan tersebut. Kemudian saya akan masukkan 1 senduk air limau nipis.
1: Oh, itu rasa masam-masam yang kertas.
0: Ya, sangat sedap. Okey, kita masukkan 1 senduk. Kita kacau-kacau lah dengan cili tadi tu. Okay. Dengan udang tadi tu kan.
1: Kita rencah-rencah tadi tu.
0: Kita kacau-kacau biar dia sebati, ada berkuah sikit. Baru kita masukkan bihun tadi tu. Bihun yang dah dituskan tadi. Kita kacau bagi dia mesra, sebati bergaul, berkenal rapat semua. Dan warnanya sekata. Tidaklah ada seorang lebam, seorang masih putih-putih lagi kan. Okey, dah sekata. Kemudian kita boleh, apa orang kata, letaklah garam dan sebagainya. Angkat, dah siap, boleh makan.
1: Letak sayur pun boleh, sawi apa yang
0: boleh. Itu kondimen di hujung-hujung. Ada orang nak tak toge, ada orang nak tak sayur, sawi. Boleh ikut anda.
1: Lainlah rasanya kan, masam-masam.
0: Rasanya tu akan ada, sebab ada kicap, ada sambal sedikit pedas-pedas, dan ada rasa limau nipis.
1: Masam-masam. Oh, itu mihun siam lah.
0: Saya kalau hidangkan tu memang habis cepat ya.
1: Sedapnya. Tentukan masam-masam kau pada mana. Oh ya Allah, saya memang suka mihun pula tu.
0: Memang saya pun suka bihun berbanding mi. Bihun. Sebab resepi tu sangat mudah. Apa saja bahan ada kat rumah kita,
1: gunakan.
0: Isi ayam ke, isi daging ke.
1: Kalau tak ada, tak apalah, gunakan ikan bilis tu.
0: Boleh. Ikan bilis tu memang penyedap rasa lah.
1: Dia rencah lah, rencah utama.
0: Memang sedap. Cuba tuan-tuan dan puan-puan. Bahan tak banyak,
1: murah.
0: Boleh disediakan di sebelah pagi, minum petang pun boleh. Ada orang malam-malam pukul 8 nak makan, tak nak makan nasi, makan bihun.
1: Saya pun masak bihun juga, Lin. Satu bungkus tu boleh makan 4-5 orang, Lin. Sekeluarga boleh, dah selesai, Lin. Tak perlulah tak nak nasinya dengan lauknya kan. Kadang-kadang kita tak nak makan nasi, Lin. Nak makan
0: bihun. Saya kalau masak kan, katalah saya masak hari Jumaat kan, anak saya akan puji. Dia kata, sedapnya.
1: Wow,
0: saya
1: kata, mabuk ni?
0: Saya cakap apa tau? Saya kata, jangan nak rasuah saya.
1: Kenapa pula?
0: Walau puji hari Jumaat, hari Sabtu you masak.
1: You tetap kena masak hari Sabtu. Tak ada excuse, walaupun hari ni mami masak sedap.
0: Saya bukan jenis orang yang makan pujian. Tak apa, esok saya masak. Tidak. Kita ikut giliran.
1: Ada giliran, mawak.
0: Ada giliran.
1: Senang juga ada besar-besar ni. Boleh cuba lah resipi ni tu. Mudah-mudah je untuk anda. Kalau kita hari ni pun, aku tak nak makan nasi lah, boring.
0: Ramai orang sekarang tak nak makan nasi juga.
1: Masak macam ni ni.
0: Suka yang ringan-ringan.
1: Bihun siam.
0: Itu belum lagi kita kongsikan bihun tom yam.
1: Oh, sedap juga.
0: Ya, kanak-kanak. Anak-anak sekarang kan, kadang-kadang teman tak nak nasi.
1: Ya, ni. Dengan singkas. Lepas tu, mie tu tak putus.

0: Jangan putus bihun tu.
1: Kaedahnya macam tu lah. Jangan air panas banyak menggelegak, kita masukkan bihun yang keras tu, kita biarkan lama-lama, lembek. Kita betul, makan betul pun tak sedap.
0: Tak sedap saya, macam benyek je tu kan.
1: Masa tu suami kita kadang akan cakap apa? Makan kedai leha tu lagi sedap. Warung leha.
0: Tapi kadang
1: berasap ni
0: pasangan ada juga yang suka macam tu tadi. Mi yang putus-putus betul. Ada juga macam tu.
1: Kita kena kenal pasangan kita lah.
0: Kan. Tapi yang penting kita masak, kita nak makan. Jadi ikut kita lah. Jadi pasangan kena ikut kita.
1: Kalau kita masak, dia tetap cakap, kenapa ni putus-putus? Kita nyanyi lagu Zian Nazim, Putus Terpaksa.
0: Terpaksa. Tak ada awak nak masak ke macam ni? Saya dah terpaksa masak hari ni. Baik, untuk anda boleh cuba resepi ni tadi. Resepi ni hun siam tadi. Mudah-mudahan juga untuk anda, layan teruslah geng.

0: Islam.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Sheikh Arif Billah. Itu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan. Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala, sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tonton, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #penyiaranjakim

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Bodi diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan 22 juta ringgit perkukuh operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pelaksanaan Budi Madani Diesel. Budi Diesel mampu mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar menggunakan sistem berasaskan MyCard itu memastikan hanya rakyat Malaysia yang layak menikmati subsidi diesel, sekaligus menutup ruang penyalahgunaan yang berlaku bawah kaedah subsidi terbuka sebelum ini.
1: Bawah budi diesel, kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku dalam area ni lah. Kerana MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Dan kita katakan tadi, anggaran kita adalah untuk mengurangkan sebanyak 1 bilion liter ketirisan. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA diperluas menerusi penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman bagi memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan. Sehingga kini, lebih 13,500 kedai telah berdaftar bawah program itu di seluruh negara termasuk lebih 6,500 kedai kecil.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sebanyak 22 juta ringgit diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Jelas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah itu dipersetujui Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS. Ia selepas insiden tembakan ke atas kenderaan dinaiki seorang komander agensi itu di Bukit Kayu Hitam Kedah pada Februari lepas.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan 22 juta ringgit untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Dalam hal lain, Datuk Seri Saifuddin Nasution memberitahu penagihan dadah sintetik di negara ini terus menunjukkan situasi membimbangkan dengan lebih 141,000 kes dicatatkan tahun lepas. Tambah beliau, data yang diperoleh daripada Kementerian Kesihatan KKM, Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik PUSPEN serta Polis Diraja Malaysia PDRM menunjukkan taburan kes tertumpu di beberapa negeri dengan pantai timur dikenal pasti antara yang paling terkesan.
2: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulants. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri pantai timur. Sangat serius. Maknanya jalur pantai timur ni dia tak main lah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, dia cari syabu, metamfetamin. Dan yang terbaru ni, bila polis buat operasi cecair vape tu, dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Pengurusan akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin dilaksanakan secara terus dan tertakluk kepada mekanisme tadbir urus yang ketat. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, akaun amanah yang ditubuhkan bawah Kementerian Luar itu turut diaudit oleh Ketua Audit Negara, manakala laporan pengurusannya dibentangkan secara berkala kepada jemaah menteri. Beliau menegaskan dakwaan di media sosial kononnya bantuan disalurkan sewenang-wenangnya kepada pertubuhan bukan kerajaan NGO adalah tidak benar.
3: Tidak betul apa yang disebut di dalam media sosial mengatakan kita memberi sewenang-wenangnya kepada NGO-NGO. Tidak. NGO kita adalah OPSAN. Ditubuh oleh kementerian. Dan OPSAN ini ada 38 badan bergabung termasuk Mercy Malaysia dan semua-semua. Dan kita betul-betul pastikan bahawa bantuan tabung amanah kebajikan rakyat Palestin ini benar-benar sampai ke sana. Itu sebabnya kita bagi terus kepada UNRWA, kita terus bagi kepada OCHA, kita terus bagi kepada Red Crescent sana, kita terus bagi kepada Mercy, kita bagi. Dan kita juga memberi bantuan makanan.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Sebanyak 25.2 juta ringgit diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Madani itu melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu bagi meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya. Projek itu melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Port Dickson, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Iraq masih berpeluang kepusingan kalah mati meskipun tewas 0-3 kepada Perancis dalam aksi peringkat kumpulan I. Perkara itu dinyatakan pengendali Iraq Graham Arnold. Bagaimanapun, jurulatih dari Australia itu enggan terlalu memikirkan kekalahan tersebut. Tumpuan kini diberikan kepada aksi terakhir peringkat kumpulan menentang Senegal Sabtu ini. Sementara itu, peluang Senegal untuk layak ke pusingan kalah mati masih juga belum berakhir meskipun mengalami dua kekalahan berturut-turut. Ketua jurulatihnya Pap Chow berkata pasukannya mempunyai misi wajib menang untuk muncul antara 8 pasukan terbaik di tempat ketiga. Keputusan sama ada Cristiano Ronaldo akan diturunkan dalam aksi menentang Uzbekistan awal pagi esok belum ditentukan. Setakat ini tiada pengesahan daripada pengendali Portugal Roberto Martinez. Boleh menyifatkan Ronaldo sebagai contoh terbaik dari segi disiplin dan profesionalisme. Pemain berusia 41 tahun itu sentiasa memberi tumpuan penuh terhadap aspek yang berada dalam kawalannya.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran mengeksport 36 juta tong minyak mentah sejak pengumuman memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat. Demikian menurut laporan agensi Anadolu memetik platform penjejakan kapal Tanker Trackers. Minggu lalu, Iran dan Amerika mengumumkan kedua-dua negara mencapai persefahaman 14 perkara melalui pengantaraan Pakistan yang bertujuan menamatkan konflik serta menyelesaikan pertikaian menerusi dialog dan runding. Dalam pada itu, Ketua Perunding Delegasi Iran merangkap Speaker Parlimen Iran Muhammad Baghar Ghalibaf berkata Tehran dan Washington bersetuju menubuhkan pusat serta talian komunikasi bagi menguruskan situasi kecemasan melibatkan kapal. Menurut beliau, Selat Hormuz akan berada bawah pentadbiran Iran. Sementara itu, kira-kira 441 kapal tangki minyak mentah dilaporkan berkumpul berhampiran Oman dan Emiriah Arab Bersatu menunggu pembukaan semula laluan perkapalan utama itu susulan rundingan Iran dan Amerika Syarikat. Susulan situasi wabak Ebola yang semakin membimbangkan, bantuan kemanusiaan kecemasan akan disalurkan kepada Kongo, Uganda dan Kesatuan Afrika. Menurut jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, China dan Afrika kekal komited menghadapi cabaran bersama dengan Beijing terus menyalurkan sokongan dalam usaha membendung wabak Ebola. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel kekang ketirisan 1 bilion liter setahun. AKPS terima suntikan RM22 juta perkukuh operasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Assalamualaikum dan selamat petang. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, dimulakan dengan laporan kemalangan yang berlaku di Lebuh Raya Utara Selatan E2, kilometer 31.9 dari Cendenak ke Kulai. Status terkini, kerja pengalihan dan kerja pengungsian sedang dijalankan. Lorong kanan kedua arah masih terhalang. Lorong kontra telah diaktifkan bermula di kilometer 34.3 hingga kilometer 30.5. Trafik masih sesak di kedua-dua arah. Pengguna dinasihatkan untuk menggunakan laluan alternatif. Seterusnya, keadaan trafik di Jambatan Pulau Pinang E36, trafik mulai bertambah dari pulau menuju ke Perai. Manakala di Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah E28, trafik masih berat lancar. Di Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik mulai perlahan dari Bandar Kasia ke Bukit Tambun, Juru Auto City ke Pelatu Juru dan dari Juru ke Perai. Di Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan selepas Pasar Sungai Besi ke Pusat Bandar, Bangi ke Sofri City, Simpang Renggam ke Senai di kedua-dua arah dan dari Pasir Gudang ke Dato' On di kedua-dua arah. Di Tambak Johor E2 adalah trafik perlahan dari Malaysia menuju ke Singapura. Di Lebuh Raya NKV E1, trafik perlahan dari Kota Damansara ke Damansara dan trafik bertambah dari Subang ke Shah Alam. Di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Pazatul Sunway ke Kewajipan di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Elite E6, trafik perlahan dari USJ ke Seafield di kedua-dua arah. Di Lebuh Raya Grand Saga E7, trafik perlahan dari Telekom ke Tun Hussein On. Di Lebuh Raya Beskaya E9, trafik perlahan dari Kuchai ke Kampung Malaysia dan dari Sapura ke Demais. Di Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Sunway Pyramid ke Pasaran Tujuan dan dari Bangsa ke Pantai Dalam. Di Lebuh Raya LDP E11, trafik perlahan dari Puchong Utama ke Puchong Intan, Jambatan Kabel ke IOI Mall Puchong, Jalan Majlis ke TTDI dan dari TTDI ke SS2. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik perlahan dari Persimpangan Kota Kemuning ke Pasaran Anggrek Mukara. Di Lebuh Raya Sir E18, trafik perlahan dari Uniten ke Plaza Tun Sungai Ramal. Di Lebuh Raya Spring E23, trafik perlahan dari Seksyen 16 ke Kayu Ara dan dari Bukit Kiara ke Sri Hartamas. Di Lebuh Raya SKBE E26, trafik perlahan dari IOI City Mall dan Pasaran Utara ke Hospital Serdang. Di Lebuh Raya GCE E35, trafik perlahan dari Persimpangan Kuang ke Plaza Tun Rawang Selatan. Akhir sekali, di Lebuh Raya KL Karak, Lebuh Raya Pantai Timur 1 dan 2 E8, trafik masih bergerak lancar. Pesanan keselamatan kepada pengguna Lebuh Raya, pastikan kenderaan anda dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Jika kenderaan anda mengalami kerosakan atau terlibat dalam kemalangan, sila duduk atau berdiri di belakang penghadang jalan dan peka dengan keadaan sekitar. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X at LLM Info Trafik dan TikTok LLM Info Trafik, atau anda boleh menghubungi hotline LLM di talian 1-800-887-752 dari jam 7 pagi hingga 10 malam. Sekian laporan trafik dari saya dan di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali bersama geng Kakak Petang di National Warna.

0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Gol Dunia RTM.
2: Spanyol garang kemenangan bersejarah Mesir. Mesir mencipta kebangkitan pada babak separuh masa kedua dengan menjaringkan 3 gol menerusi Majlis Mohamed Salah yang menjelma dan memadam kelebihan New Zealand yang mendahului 1-0 dalam aksi 45 minit yang pertama.
3: Salah looking to turn provider. Rabia's up from the back. It's towards the near post. He's headed down and he's headed in. An immediate impact from the substitute. Egypt have a third. And Mahmoud Trezeguet, as he scored the goal, that secures Egypt their first ever win at a World Cup.
2: Kemenangan Mesir ke atas skuad All Whites yang mencipta sejarah selepas 92 tahun menunggu kemenangan pertama dalam Piala Dunia meletakkan pasukan tersebut dalam landasan terbaik untuk meneruskan kemaraan ke peringkat kalah mati apabila memimpin kumpulan G. Bintang muda sensasi Lamine Yamal membuka akaun gol dan mencipta sejarah apabila menjaringkan gol sulung Piala Dunia pada usia 18 tahun 343 hari ketika membantu Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0. Yamal menjadi pemain kedua termuda selepas Pele yang menjaringkan gol di pentas Piala Dunia dan memecahkan rekod Lionel Messi sebagai pemain termuda yang menjaringkan gol pertama di Piala Dunia, memintas catatan legenda Argentina itu dengan perbezaan 14 hari lebih muda dengan hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol pembukaan. 4 gol yang dijelmakan skuad anak buah Luis De La Fuente menghidupkan semula kempen dalam kumpulan H menjelang pertemuan penting dengan Uruguay.
0: Gol Dunia RTM Nasional FM dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
4: Bersama bersama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Hai, selamat petang.
5: Hai,
4: diucapkan.
5: Bersama dengan Kak Petang hari ini, Zura dan juga Lin yang akan temankan anda sampai pukul 8 malam nanti, Lin.
4: Ya, semestinya.
5: Dan sepertinya seperti biasalah. Pada pukul 5 lebih macam ni sampai pukul 6 petang nanti ada luahan kakak abang, Lin.
4: Ya, berkenaan apa pula hari ini, Zura?
5: Hari ini tentang kita nak buka topik untuk anda lah, pengalaman bercuti ke luar negara. Sebab bila kita pergi ke dengan negara orang ni, Lin, kita bukan saja bawa diri sendiri, Lin.
4: Ya.
5: Kita bawa nama negara
4: image
5: secara tak
4: negara
5: langsung.
4: Betul,
5: image negara kita secara tak langsung lah. Kan? Jadi setiap negara tu ada budaya mereka, ada adat dan cara hidup mereka juga, Lin, kan? Berbeza dengan kita juga. Jadi ada perkara yang mungkin biasa kita bagi kita, tetapi berbeza bagi tempat lain lah.
4: Betul lah. Sama macam mereka datang ke negara kita. Ada perkara-perkara yang mungkin membuatkan mereka terpesona.
5: Betul.
4: Kerana masyarakat kita pun berbilang bangsa. Budaya kita adat resam.
5: Jadi geng-geng petang hari nak bawa kepada anda, apa pengalaman anda yang paling anda ingat bila anda bercuti ke luar negara?
4: Ya.
5: Mungkin pengalaman yang mencuri hati juga ada, Lin. Mungkin budaya yang mengejutkan bagi anda, kan?
4: Ya, ada orang memang kalau pergi luar negara dia tak biasa makan makanan dekat luar. Dia akan bawa makanan dari Malaysia.
5: Oh, ada, betul. Saya pernah nampak satu beg tu memang penuh dengan makanan.
4: Dia tak biasa.
5: Jadi ataupun pelajaran apa yang anda dapat sepanjang anda bercuti ke luar negara tu?
4: Itulah.
5: Mesti ada yang baik, kan? Tidaklah semua yang buruk-buruk.
4: Betul. Ya. Jadi kita nak tahu pendapat anda, anda boleh hantarkan ke 011-2120-2369
5: ataupun anda juga boleh call kami di 0322820393 ataupun boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita boleh borak-borak di sana lah. Jadi boleh hantarkan sekarang voice note anda dan boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Layan terus, geng.

0: Teruskan siaran bersama-sama dengan kami,
1: Geng Kakak Petang. Ramai juga di TikTok Lin hari ini. Yeah. Kata, oh ini ke orangnya?
0: Biasa dengan suara saja.
1: Adik kata dia, kalau Abby kata, dia kata dulu saya tak minat JKP ni.
0: Oh ya ke?
1: Tak pernah berdengar pun JKP ni. Tapi dia kata dah tengok orangnya baru saya suka dengar.
0: Oh, dia suka sebab orangnya.
1: Orangnya. Lin Zainal lah tu.
0: Azura lah tu. Tapi tak apa. Jangan. Benci tau.
1: Tak suka lah macam

0: kata.
1: Kalau sana panggil apa kalau ada untuk ni lah, maksudnya online
0: ada
1: lah.
0: Ada grup lah, saya pergi dengan grup tu. Mereka akan bawa kita lah ke tempat makanan halal. Halal. Jadi mudah sedikit lah.
1: Tapi seronok tak boleh Taiwan tu? Apa yang dia macam tak boleh lupa ke pasal Taiwan tu?
0: Pertama kali sebab cuacanya sangat sejuk. Kat Malaysia kan panas. Okay. Tapi kita dah biasa dengan cuaca panas. Yang keduanya bila kita pergi ke mana-mana negara, tentu sekali kita akan rasa teruja. Yang pertama sebab kita bercuti. Fikiran kita tenang. Tak ada orang cari kita.
1: Oh, tak ada orang tanya awak nak ayah.
0: Yang kedua sebabnya ialah perbezaan budaya tu lah. Kan dekat sana pun memang mereka suka makan dekat luar. Begitu meriah. Mereka tak sombong.
1: Bila kalau, kita tanya kalau apa dengan mereka macam kenal tak Malaysia, dia kenal tak ni? Ada tak ditanya dengan diorang? Maksudnya,
0: tidak.
1: Orang tempatan sana.
0: Di sana mereka hanya buat urusan sendiri. Cuma kalau kita ada apa-apa masalah, kita akan tanya pemandu pelancong kita. Mereka reti berbahasa Taiwan. Jadi dia akan terangkan lah kepada kita.
1: Dah kesihatan. Taiwan.
0: Jadi macam tu lah. Dia lain-lain tempat lain. Cuma kalau saya jenis yang saya dah pergi satu negara tu, satu je lah.
1: Adakah awak akan kembali semula ke Taiwan?
0: Tak, saya akan pergi negara lain pula lah. Perancis. Saya tak jumpa lagi. Ialah pemain-pemain bola handalan macam sekarang ni kan. TM kan penyiar rasmi. Apa orang kata, Piala Dunia FIFA. Jadi saya nak pergi ke Brazil. Saya nak pergi ke Argentina. Sebab ada Messi.
1: Waka-waka bayu.
0: Waka-waka.
1: Kita dengarkan luahan seterusnya.
0: Luahan yang pertama ni lah ya.
2: Hai, kita kat petang. Hai. Saya Hani dari Putrajaya. Saya petang ni saya nak berkongsi lah pengalaman menarik kan. Berada di negara orang. Baru-baru ni lah saya kongsikan sedikit pengalaman saya lah. Saya bercuti ke Shanghai, China. Shanghai kan macam biasalah kita tengok filem ada Shanghai Noon. Shanghai, kita sebut Shanghai, Shanghai. Bila saya pergi sana, saya macam terkesima. Sebab kenapa? Shanghai ni macam bandar yang berteknologi tinggi tau. Banyak bangunan pencakar langit. Suasana dia pula meriah, cahaya lampu berwarna-warni. Tapi ada satu pengalaman yang saya rasa sangat rare. Tentang makanan tau. Macam kita kat Malaysia, kalau kita makan nasi, contohnya kalau kat kedai makan, biasanya kita kat minum air oren atau air sirap kan. Air DO, air kosong. Tapi dekat sana, makanannya adalah bersup, berempah. Orang kata makan yang macam healthy food lah kan. Tapi dihidangnya dengan air Sprite ataupun air Coke yang botol besar tu. Bayangkan macam satu pengalaman yang rare yang tak pernah kita dapat kat mana-mana. Cuma saya puji lah sebab Shanghai tu bandar dia sangat bersih. Dan juga orang kata penduduk dia ramah mesra. Walaupun kita tak faham bahasa dia, macam cakap itik dengan ayam, tapi dia faham maksud kita. Macam contoh kita nak cuba rasa buah, ada satu buah tu macam pelik lah, ada musim dia kan. Dia terus buka, dia kata boleh makan. Macam
0: maksudnya boleh makan lah. Makan begitu sajalah tu buahnya.
1: Okey. Shanghai dengan tadi
0: Shanghai dekat China. Saya pun pernah ke China, saya pernah ke Beijing. Dekat sana memang kalau kita pergi tempat makan tu, mereka akan menyediakan makanan yang
1: healthy lah,
0: yang sihat. Tapi banyak sayur-sayuran.
1: Dia kata lepas tu tadi lepas makan dia akan sediakan air macam Coke.
0: Tapi tidak, di China tidak.
1: Oh, tidak di China.
0: Bukan. Di Beijing tidak begitu. Mereka akan sediakan macam Chinese tea.
1: Tea hijau macam tu.
0: Kalau kita nak air Coke ke air air buah-buahan, kita kena order lah. Cuma saya tertarik dekat tempat yang saya pergi Beijing hari tu, banyak persembahan akrobatik. Kita pergi satu tempat, banyak persembahan akrobatik. Dan kita pun tengah-tengah menengok sebab mereka sangat pantas melompat-lompat, pegang piring berpusing-pusing. Daripada satu piring jadi 10 piring dekat tangan
1: betul-betul
0: mereka.
1: Betul-betul, itu kepakaran mereka
0: sangat mengujakan.
1: Itu yang bestnya.
0: Saya pegang satu piring pun dah hampir-hampir nak pecah.
1: Itu bukan orang baling pinggan ke selalu gaduh-gaduh tu, bukan eh?
0: Itu saya makan gaduh-gaduh.
1: Biasa sebab kalau kat Malaysia dia macam baling pinggan tu gaduh-gaduh.
0: Piu-piu-piu macam tu ya.
1: Anda boleh juga call kami di 0322820393. Kami akan terima call anda juga. Boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM. Kita borak-borak di sana. Okey, layan terus geng.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Mini Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
3: Baik, teruskan mendengarkan kami, geng. Kakak petang hari ini, Zura dan Lin ada menemani anda yang kalau dalam memandu, Lilin.
4: Ya.
3: Tengah memandu, mungkin tengah dengarkan kami di frekuensi anda lah. Di mana saja anda berada, dengarkan teruslah. Sampai pukul 8 malam, sambung nanti, Lin.
4: Ya.
3: Ada nasional malam lagi, Lin.
4: Buat pilihan permintaan lagu. Ya. Ramai juga rakan-rakan kita dah mula respon dekat TikTok ni,
3: betul.
4: Zura.
3: Betul. Ada juga Kak Dayang tadi, saya sempat baca tadi di Kak Dayang. Dia kata, dia pernah pergi New Zealand. Dia kata, Masya Allah, cantik sangat negara dia. Lepas tu, dia kata, menarik. Menariknya di New Zealand ni, tak ada pagar dan kawasan di sepanjang tasik pun tak ada pagar. Seram juga, tapi itulah istimewanya New Zealand tu.
4: Mungkin mereka tidak mahu mencacatkan pemandangan dengan adanya pagar-pagar yang mungkin berbeza-beza, tidak sama dan sebagainya lah.
3: Betul. Kadang-kadang kita nampak di sini, di Putrajaya, ini kan kebanyakan
4: tidak
3: rumah,
4: ada pagar.
3: Tak ada pagar kan. Mungkin kalau pelancong datang ke Putrajaya, macam dia cakap macam inilah juga. Pergi Putrajaya to you all. Dia cakap dalam bahasa dia orang lah. Awak nampak macam tak ada pagar rumah dia orang. Semua ada tasik-tasik.
4: Sebelum ni kan kebanyakan rumah mesti ada pagar. Jadi kita risau aspek keselamatan. Tetapi di Putrajaya memang begitu suasananya. Lain dari yang lain. Betul. Sangat cantik pemandangannya.
3: Betul, Lin.
4: Sebab tu wajib dikunjungi oleh para pelancong dalam dan luar negara.
3: Kita kena juga datang ke Putrajaya.
4: Saya dah pergi banyak kali dah.
3: Sama dah jemur pula.
4: Itu tempat mainan saya. Ya.
3: Oh, main apa kat sana? Tengting.
4: Saya berenang di sana. Sana kan banyak kolam renang
3: kolam
4: umum.
3: Ya, ya, betul.
4: Umum. Ya, prisin ni ada prisin tu ada.
3: Betul, betul. Ada kolam renang besar-besar apa kolam renang ni.
4: Sangat selesa. Saya membayangkan saya adalah perenang negara. Seangkatan dengan Panda Lela Reno.
3: Pandainya apa?
4: Tapi saya Lin Reno.
3: Lino. Kita ada WhatsApp
4: ya. Daripada rakan kita ni, sama-sama kita dengarkan.
5: Okay. Hai, saya Amira daripada Kuala Lumpur. Saya ada pengalaman bercuti di Jepun. Jadi dalam pengalaman kat situ, kita dapat lihat perbezaan orang kata budaya daripada negara kita sendiri. Jadi dekat sana budaya mereka sangat sopan santun, orang kata kemas barang-barangnya dan orang kata pembersih. Jadi dekat situ kita dapat lihat bahawa orang Jepun ni sangat beradab, orang kata. Kemudian walaupun begitu, kita sebagai seorang orang Islam dekat sini, makanan agak sukar untuk didapati ketika itu. Tapi sejak kebelakangan ini kita dapat lihat makanan-makanan halal juga dah mula berkembang. Jadi lebih mudah kan untuk orang yang beragama Islam untuk berjalan dekat sana. Jadi itu antara pengalaman-pengalaman yang menarik lah yang dapat saya kongsikan ketika berada di Jepun.
4: Terima kasih Amirul. Ya, memang seronok lah kan. Tapi Jepun kita ketahui mata wangnya tinggi.
3: Tinggi, ya.
4: Mahal lah kan. Jadi,
3: tapi katanya orang sana suka berjalan ni.
4: Memang, sebab di sana kan cuacanya
3: sejuk.
4: Tetapi terkena jugalah dengan apa orang kata tsunami, gempa bumi dan sebagainya kan. Tapi itulah dia, kalau kita tak keluar mungkin kita tidak dapat membuat perbandingan betapa beruntungnya kita tinggal di Malaysia, lahir di sini, membesar di sini.
3: Wow, besar kan.
4: Membesar di sini, bersekolah bola dekat sini kan. Sebab tu orang luar kalau datang Malaysia memang mereka terpesona.
3: Saya kagum. Betul Lin, saya terbaca juga di tweet kan Lin, rakan-rakan kita yang bekerja di maksudnya rakan kita di Indonesia bekerja di Malaysia ni Lin, dia wawarkan tau, dia kata kalau jalan di Kuala Lumpur ni dia kata susah nak jumpa sampah.
4: Betul.
3: Dia kata macam magic KL ni tak ada sampah. Dia dia kata bersihnya Kuala Lumpur lah. Dia kata rakan kita kata mungkin banyak tempat lagi, tapi dia kata dia di jalan-jalan di Kuala Lumpur kita macam tak nampak langsung sampah-sampah itu.
4: Itulah dia.
3: Bangga kita tau.
4: Promosi dari mulut ke mulut, orang luar yang duduk di sini bekerja mencari rezeki kan. Jadi kita pun tumpang bangga, tapi kita kenalah mengekalkan kebersihan tu. Janganlah pula kita ni makan-makan buang sesuka hati. Nanti kena buat kerja kemasyarakatan sekarang ni. Jangan lupa.
3: Betul Lin. Rakan kita di TikTok juga ramai juga Lin hari ini. Azhar aja ni tertarik juga saya dengan komen dia tu. Komen dia best lah Lin. Dia pasal awak. Dia puji awak ni. Dia kata Pandalela tu acara terjun. DJ Lin terjun tiruk juga ke? Dia tanya.
4: Saya sebenarnya tidak suka bercerita lanjut. Saya tak nak nanti orang kata saya riak.
3: Awak terjun tiruk ke terjun teruk?
4: Sebenarnya saya boleh, tapi saya tak nak tunjuk lah. Kita tak baik kan riak-riak ni berdosa.
3: Awak papan anjal yang berapa puluh meter tu?
4: Meter. Saya papan anjal. kan? Papan pejal. Semua saya dah.
3: Pejal. Lain terus lagi. Geng kekak.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Teruskan bersama-sama dengan kami ya. Inilah Geng Kakak Petang. Yeah. Dan Zura petang ni kita simpan-simpan lah kan pengalaman anda yang bercuti ke luar negara. Mungkin dari segi budaya, ada resah makanan, hiburan yang membuatkan anda mungkin terpesona.
3: Ya, yeah, teruja.
2: Boleh kongsikan.
3: Betul. Yang saya dah pernah ke lah, saya tak banyak lah sangat. Umur saya 40, tak payah sebut dekat Malaysia.
2: Habis sebut dah tu, tu saya tahu apa dia.
3: Okey, adalah umur yang tempoh matang lah.
2: Matang lah ya.
3: Saya dah pernah pergi dua negara dia, Lin. Dua negara je. Antaranya saya dah pernah pergi buat umrah lah. Tapi sana kita cerita pasal tu nak buat, orang kata,
2: ibadah.
3: Ibadah kan, itu lain lah kan.
2: Di Thailand?
3: Di Thailand saya pernah pergi. Di Hanyak juga, di Krabi, Lin. Saya teruja dengan Thailand ni pasal apa tau, Lin? Kita order makanan ni nasi goreng nenas je. Contohnya lah. Saya pernah order nasi goreng nenas. Tapi dia punya presentation tu, Lin. Eh, lain macam ni.
2: Dibawa nenas sekali.
3: Ya, Lin. Saya macam, ya Allah, ini sebiji nenas kau potong. Nak bagi kat kita makan ni kan. Dia punya sedap, Lin. Ya Allah, tahu nak cakap macam mana dengan nenasnya dia. Saya tak rasa lagi kat, saya tak pernah rasa lagi lah ada dekat sini lah kan.
2: Ada.
3: Oh, ada kat mana tu? Nampak saya kurang
2: dekat
3: berjalan.
2: Dekat sebuah restoran dia.
3: Ya, ada ya.
2: Nanti saya bawa berjalan dengan saya tu ya.
3: Boleh.
2: Tapi satu saja restoran yang ada nenas ni lah. Tempat lain saya tak tahu. Sebenarnya kan orang hidang atau pinggan. Nama dia nasi goreng nenah tepinggan.
3: Wow, memang
2: geram.
3: Marah awak. Tapi saya rasa macam wah, teruja. Dan dia punya makanan tu, Linda, lah murah, Lin. Saya sempat pergi ke 7-Eleven lah. Boleh kita sebut sekali lah ni kan?
2: Ya, sekali.
3: Sekali je.
2: Kalau dua kali Mac muncul.
3: Syu-syu muncul. Saya dah pernah pergi kat 7-7 lah. 6-7 macam tu kan? Di situ pun, Lin. Ya Allah, Lin.
2: Macam-macam
3: makanan dia, Lin. Lepas tu air dia tu dengan sedap-sedap, Lin. Betul murahnya.
2: Oh, patutlah rakyat macam Malaysia suka pergi sana beli belah makanan.
3: Ya. Saya rasa macam, Allah, teruja dah saya pergi sini. Macam yang tu negara yang saya rasa macam boleh pergi berulang kali lah.
2: Itulah dia.
3: Dekat pun dekat dengan kita. Kos pun tak tinggi
2: tapi
3: sangat.
2: Tapi kena hati-hati juga.
3: Betul.
2: Takut dari segi halal. Halalan toyiban itu.
3: Itu kena tengok dulu
2: lah. Kena tengok dulu lah logo tu ada ke tidak.
3: Janganlah ngejoy-ngejoy yang makan sedap juga kita beli.
2: Tiba-tiba kita risau jugalah ya.
3: Tapi kita Edward kata roti pisang, roti canai pisang pun sedap.
2: Ya. Di sana lain dari yang lain. Roti canai pisang.
3: Pisang letak coklat. Ya Allah, itu kalau balik itu jadi spongebob lah kat rumah kat Malaysia.
2: Ada orang
3: ni
2: dia buat dekat Indonesia, dia buat apam balik tapi penuh keju. Pun sedap juga.
3: Betul, saya pernah nampak juga
2: kat jadi viral.
3: Viral. Wow, tular. Kita dengarkan luahan seterusnya daripada adik ni. Saya tertarik ni. Jom.
4: Assalamualaikum geng kakak petang. Nama saya Mikaela, 12 tahun. Saya pernah pergi ke Switzerland masa mak saya bekerja dekat sana sekejap. So perbezaan antara Malaysia dengan Switzerland banyak sangat. Macam dekat sana kereta tak banyak. Kereta kurang. So banyak orang jalan kaki, naik basikal. So lepas, kalau macam dekat Malaysia kan, kalau lampu, kalau berjalan kaki nak lalu, maybe kadang-kadang tak stop. Tapi dekat sana memang stop lah. Dia stop bagi laluan. Kalau kita bagi laluan, dia paksa juga lalu. Itu je. Terima kasih geng kakak petang.
2: Terima kasih Mikaela. New Zealand ya.
3: Untung dia ya.
2: Itulah. New Zealand sebuah negara yang cantik dari segi permukaan bentuk muka bumi yang tu dan cuaca sana pun
3: sejuk,
2: memang sejuk lah kan. Cuma kos dia tu kos dia sedikit banyak ibu tinggi. Kena kumpul duit dulu lah. Sama macam kalau kita nak pergi Eropah. Sama juga kalau kita nak pergi London.
3: Itu pun sama lah Li.
2: Yang T20 je lah ke sana kan.
3: InsyaAllah
2: kita boleh kumpul duit. Doakan kami tahu,
3: kita main apa, kita masuk apa kalau ada kat pasar raya tu goris dah menang ke apa. Mana tahu.
2: Jangan goris menang-menang tu banyak scam.
3: Yelah, kalau kita kat, contohlah kat
2: hadiah lah ni.
3: Hadiah lah. Goris-goris menang.
2: Hai, siapa dah? Saya. Zura punya tu. Telefon Zura bukan saya.
3: Jadi
2: ada lagi.
3: Ada lagi. Eh, kat mana dia keluar ni? Okey, baik, untuk anda boleh lagi kongsi dengan kami ke ni atau
2: dah nama, habis
3: dah habis. Habis.
2: Tapi kita ucap terima kasih ramai yang berkongsi yang mana tak sempat kami siarkan tu sebab ada tadi ni. Kita minta maaf banyak-banyak cuma kita harap sangat-sangat ke mana saja kita pergi bercuti luar negara, tolong jaga nama baik Malaysia.
3: Betul.
2: Jangan ada lagi dah adegan tutup-tutup hidung sebut perkataan BUSUK. Jangan. Ayolah. Memalukan Malaysia. Tolonglah.
3: Sebab kita penuh dengan adat tau, Lin.
2: Ya. Ha,
3: sopan santun. Kita bawa lah juga ke luar negara tu kan.
2: Apatah lagi tahun ni tahun melawat Malaysia. Dibawa ke tahun depan juga. Jadi kita duta kecil negara tunjukkanlah contoh yang baik. Betul. Ramah-tamah. Pemurah. Suka apa orang kata berkongsi informasi tentang Malaysia.
3: Mana tahu anda pergi luar negara tu, anda bawa lagi pelancong luar tu, bawa masuk Malaysia.
2: Cuba duduk kampung. Apa, rasai suasana ladang getah, sawah padi. Kan, kita ada gunung ganang. Kita ada banyak aktiviti hiking sebab kita punya gunung ganang sangat cantik. Hutan kita kebanyakan ni hutan dara. Hutan dara.
3: Hutan dara tu maksudnya apa?
2: Hutan dara.
3: Oh, tak tercemar lagi lah.
2: Tidak tercemar. Okay, dijaga rapi hutan dara kita.
3: Itu panggilnya hutan dara.
2: Ya, hutan dara.
3: Okay lah.
2: Bukan hutan bujang ya, dara. Anak dara. Layan terus.
3: Masih ganteng lah.
2: Geng kakak petang.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
1: We're ready.
4: We're ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready too.
12: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
13: Dengarkan Beef on Air bersama geng Kakak Petang.
14: Baiklah, tadi kita dah sembang-sembang pasal luahan kakak abang tadi, Lin, tentang bercuti kat luar negara. Sekarang kita nak balik kat negara kita, Malaysia lah, Lin.
15: Ya, ini berkenaan dengan kehebatan para usahawan kita yang cekal tabah berniaga tanpa mengenal erti putus asa. Kita nak bersama dengan Syahrizal Denci yang mengusahakan produk bantu tani Sendirian Berhad.
14: Ataupun Syah lah ini. Hai, Syah.
16: Hai.
15: Waalaikumsalam.
14: Waalaikumsalam.
15: Malu-malu je bunyi suaranya ni. dengar dia gelak, kita dah ada keyakinan
14: dekat situ. Okeylah ni. Baiklah, Cik Syah, boleh tak ceritakan sedikit lah mengenai bisnes tanaman apa yang diusahakan dan ada ladang di ladang juga, Syah ni katanya, ya?
16: Ya. Boleh mula. Thanks for having me. Terima kasih. Ya, yeah, so kita orang bantu tani Sendirian Berhad. Kita based di Kundasang, Sabah.
15: Oh.
16: So kita, kita about 1.5 years ago, kami start buat research pasal tanaman bawang. Sebab negara kita ni import 100% bawang daripada India.
15: Betul. Oh, okay.
16: Yeah. So the value nilainya adalah dalam 1.5 billion ringgit Malaysia.
15: Wow.
16: So yeah, so setiap tahun daripada kita import daripada India, lebih baik kita tanam di negara sendiri, kan? Ya, so kami bermula daripada kami buat video TikTok actually. Lepas tu kita buat video TikTok. Video TikTok tu viral pasal kenapa kita kena tanam bawang di negara kita sendiri. Yang baiknya banyak orang di kementerian dengar dan mereka buat satu policy yang dibawa Kementerian KPM sekarang, Dato' Sri Muhammad Sabu. So Dato' Sri bagi policy yang 30% tanaman penghasilan bawang tu harus dihasilkan di negara kita by 2030.
15: Jadi ini salah seorang anak muda yang saut cabaran ni.
14: Betul.
15: Difahamkan. Difahamkan bermula dari tahun 2024, masa tu permulaan penanaman 0.5 ekar ladang bawang, tapi kini dah menjadi 40 ekar. Wow. Sangat membanggakan. Ini bermaksud perniagaannya semakin berkembang. Jadi boleh ceritakan strategi dari segi penanaman, apa orang kata sambutan daripada orang ramai, kemudian mudah ke bawang ni nak hidup dekat negara kita dengan keadaan cuaca kita tu? Macam mana tu?
16: Okay, soalan yang baik sebenarnya. So sebenarnya kita mula banyak juga kegagalan. 2-3 kali kita buat, tak jadi. Tapi bila kita dapat benih daripada Mardi. Mardi ni sebuah badan yang membuat research untuk bidang pertanian di Malaysia. Di bawah KPKM, dia Malaysian Agriculture Research Development. So bila kita dapat benih daripada Mardi tu, kita akhirnya bila kita nak give up, kita berjaya tanam di 0.5 acre. Dari situ kita dapat dia punya proper SOP, macam mana dia punya secara technical, dia punya challenge dengan weather kita. So kami dapat adapt, then kita berjaya harvest lebih kurang dekat 4 tan. Daripada 4 tan tu kita scale lagi ke sekarang lah, ke kebun 40 ekar. So bawang tu mostly kita jual benihkan semula, kita bagi kepada ramai petani untuk di kawasan luar bandar untuk tanam. Ya, macam tu.
15: Dia berapa lama ya untuk menuai hasilnya tu, nak tanam tu berapa bulan?
16: Dalam 70 hari.
15: Lepas tu dah boleh
14: dalam 2 bulan macam tu lah.
16: Dah boleh petik bawang tu.
15: Baik. Ini sudah bagus.
14: Cik Syah, tapi nak tanya dulu, hanya di Sabah lah buat untuk tanaman ini, tanaman bawang ini.
16: Ya, sekarang ni kita berpengkalan di Sabah, tapi memang kita ada cita-cita untuk kembangkan ke seluruh Borneo dan mungkin ke Semenanjung.
14: Hmm.
16: Ya, sebab kita sudah dihubungi oleh beberapa partnership lah daripada Semenanjung untuk bawa kami punya teknologi ke Semenanjung. Begitu. Dan actually kami sekarang ni pun kami bertuah sebab kami dapat funding daripada Mardi sekitar 800,000 ya.
15: Alhamdulillah. Sangat hebat ya.
14: Baiklah, untuk perancangan Syah di masa akan datang, bagaimana Syah?
16: Kami akan scale ke lebih besar sebab kita orang, to be honest, untuk Puan DJ, kami pun actually baru menerima another grant lagi daripada Kementerian Ekonomi.
14: Wow. Tahniah.
16: Sebanyak 2.4 juta.
14: Oh, wow. Yeah, 2.4 juta. Banyak tu.
16: Ya, so daripada grant ni kami scale lagi untuk ke lebih besar daripada yang sekarang lah.
15: Itulah dia kan. Jadi khas untuk pendengar Biz On Air ni, mungkin ada nasihat ke ataupun kepada mereka yang nak berurus niaga dengan Syah, bagaimana caranya mereka boleh mendapatkan apa, nombor telefon ataupun nak tengok-tengok dulu, nak tinjau kat media
14: sosial
15: ke?
14: Nak tanam bawang, nak tanya Syah macam mana? Kat mana Syah boleh kongsikan?
16: Terima kasih. Sebenarnya boleh kontak saya di kami punya email, hello@bantugroup.my, atau boleh kontak saya di social media. Saya aktif di social media, di TikTok Syahrizal Denci di TikTok. Boleh Google Abang Bawang Viral. Boleh jumpalah Syahrizal di situ. And then boleh DM, slide DM. Saya memang rajin reply DM. Saya kadang-kadang tim saya reply, kadang-kadang saya reply. Ya, sebab kami mau leverage social media sebaik mungkin supaya boleh reach out ramai lagi orang yang berminat untuk kami supply benih untuk diorang tanam lagi banyak untuk mereka berkembang. Sebab saya melihat penanaman bawang ni dapat mengubah ekonomi luar bandar. Ya, semenjak kami memulakan penanaman bawang ni, kawasan kami tu yang agak terpencil sedikit, jalan ke kampung tu start diperbaiki oleh kerajaan. Ya, sebab bila kita berjaya tanam, menteri start datang, then jalan mula diperbaiki, infra mula diperbaiki, and then orang kampung dulu mereka membawang tak ada duit. Sekarang orang membawang ada duit.
14: Gitu.
15: Kami tu pun bangga. Yelah, 40 ekar tanahnya tu, Zura.
14: Dah boleh kita membawang kosong-kosong tu, Lin.
15: Hasilnya 70 hari je dah boleh dah jual bawang tersebut. Wow. Ya. Kami kat sini kan teringin nak rasa bawang tu. Tapi apakan daya jauh kan. Misi bawangnya sedap kan. Tahniah.
14: Tahniah, Cik Syah.
16: Nanti kita orang bawa ke National FM.
14: Bawang yang mana tu? Membawang ke bawang?
16: Dua sekali lah.
15: Boleh kita simpan-simpan panjang kan?
14: Boleh, bersama dengan
15: Syahrizal Denci. Terima kasih sekali lagi.
14: Syah.
15: Kita jumpa lagi.
14: Tahniah Syah. Okay, baik untuk anda. Bagus juga Lin kan?
15: Ya, hebatnya perniagaan.
14: Geran demi geran didapatkan Lin.
15: Sebab mereka menunjukkan kesungguhan. Sebab tu orang kata berbudi pada tanah, besar ganjarannya.
14: Betul.
15: Ini salah satu contoh kan. Negara kita pun kita perlu melebar luaskan lagi lah bidang penanaman, peladangan. Yang mana boleh kita ekspor, kita ekspor. Sekarang ni kita import dari India. Betul. Mana tahu nanti Malaysia jadi pulau bawang, kita do ekspor luar negara lah pula.
14: Amin. Itu dari perkongsian daripada Syahrizal Densi tadi tentang membawang dan bawang. Tapi saya teruja ni sebab geran lebih geran dia dapat kan.
15: Saya pun macam seronok, bangga. Kita banggalah kan.
14: Kita harap dia datang ke Konti lah.
15: Ke Konti boleh kita sembang lebih lanjut lagi lah.
14: Dia bawa bawang, kita start membawang.
15: Membawang.
14: Ayang terus geng kakak petang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
3: Terus bersama-sama dengan kami, geng Kakak Petang.
4: Ya, betul, Lin. Rancak juga kita di TikTok, Lin. Kita borak-borak. Itulah rugi anda tak masuk TikTok.
3: Boleh tapi tengoklah kan macam mana Zura, macam mana Lin Zaino. Suasana dalam konti pun main peranan juga.
4: Kan? Meriah konti kita ni. Kena masuk ramai-ramai lah di TikTok.
3: Ada orang beranggapan konti kita kecil.
4: Besar.
3: Besar, selesa. Boleh selesa. Masuk ramai ni kalau tetamu
4: ni kalau
3: kan.
4: Masuk, ramai ni. Kita nak buat kunduri kat sini boleh ni.
3: Dulu ingat tak kita buat rancangan 34 je?
4: Kan? Zul pernah awak masuk kat sini.
3: Suara 34?
4: Suara 34 time tu. Puncak prestasi ni. Prestasi awak tak sampai lagi ni.
3: Lupa.
4: Masa tu saya bawa 40 orang, Lin.
3: Ramai.
4: Saya ingat lagi saya buat masa tu ada war dance, Lin. Saya panggil kata pelajar-pelajar daripada UPNM, 40 orang kat sini.
3: Penuh.
4: Saya pernah bawa juga dekat sini di masa tu di tentera udara ke tentera dia buat main
3: persembahan
4: tu. Ui, meriah, Lin.
3: Meriah, ramai yang tengok dekat TikTok sebab itulah kan. InsyaAllah selesalah dalam konti kami.
4: Jangan risau, Lin. Tapi nak tahu, beritahu dululah.
3: Iyalah, kita pun berjiran dengan ramai rakan-rakan kita.
4: Ramai, sebelah-sebelah ni ramai.
3: Radio Klasik, KLFM, Selangor,
4: IFM. Betul. Jadi boleh masuk di TikTok, boleh tengok suasana lah konti kita. Nanti kalau masuk ni mesti kata, lah ini ke Zura? Lah ini ke designer?
3: Habis tu nak macam mana?
4: Kenapa? Nyesal ke? Nyesal ke? Tengok kami. Macam mana?
3: Baik Zura, kita nak kongsikan info semasa ya pada petang ini. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun terhadap individu yang disabitkan kesalahan terlibat dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya. Seksyen 42A menjadi lumba dan ujian kelajuan kesalahan khususnya di bawah Akta Pengangkutan Jalan iaitu 1987. Hukuman sabitan kali pertama denda ialah antara RM2,000 ke RM10,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya, dan penguatkuasaan juga boleh diambil tanpa menunggu kemalangan, kecederaan atau kehilangan nyawa berlaku. Sementara Seksyen 110B pula akan menentukan tindakan terhadap tontor. Kesalahan boleh tangkap, denda RM10,000 ke RM50,000 atau penjara 1 hingga 5 tahun.
4: Seterusnya, cadangan mewujudkan satu sistem log pendaftaran pendakian secara digital di peringkat nasional berpotensi memperkukuhkan lagi aspek keselamatan, pemantauan dan juga pengurusan aktiviti berkenaan. Sistem digital merekodkan pergerakan pendaki secara sistematik dan membantu tindakan pantas pihak berkuasa waktu kecemasan. Juga pelaksanaan mempercepatkan lagi proses pengesanan dan menyokong operasi mencari dan menyelamat supaya lebih berkesan. Dan pendaftaran kini dilakukan secara manual ataupun melalui platform dalam talian Jabatan Perhutanan Negeri mengikut bidang kuasa negeri. Banyak lagi nak dikongsi dengan anda selepas ini bersama geng Kakak Petang.

والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini. Selaku seorang Islam, bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua Nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu muttasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang-orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong 3 kali bohong, di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini, dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi SAW dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh Nabi-Nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para Nabi itu, wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus AS, di antaranya Nabi Yunus AS, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para Nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya, dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepadanya. Jadi kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab, dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi SAW. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan, wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah.

bijaksana. Maka mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah nabi-nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilitkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu, "Wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zalikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya, tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah, maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada hakwal. Ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firmannya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyuha. Melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya, dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu, bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para nabi ni, di antaranya para nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan.

0: mainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
1: Ya, kembali ceria bersama-sama dengan kami. Inilah geng kakak petang.
2: Ya, betul. Siapa nama ustaz tadi, Lim?
1: Sampai ke sudah, saya dah menghantar pertanyaan daripada rakan kita. Tidak berjawab.
2: Ya, ramai sebab tanya di TikTok ni. Siapa nama ustaz tu? Biasanya kita sebut nama ustaz. Kita perlu ijab.
1: Saya dah buat kajian demi kajian, tapi tidak ada. Belum
2: kita cuba,
1: lagi.
2: Kita cuba meneka nama ustaz tadi tu. Tapi tak dapat juga lah tadinya. Rakan-rakan kita di TikTok juga ramai teka. Ustaz Nazim ke? Saya macam, bukan yang ini. Kita masih tak dapat kesan lagi penerbit ni siapa.
1: Lagi.
2: Kita dapat kesan penerbit ni siapa. Tapi orang ni tak dapat jumpa lagi. Siaplah kalau kena. Kalau kita jumpa je lagi. Baik-baik. Banyak nak dikongsi tadi kan. Kita kongsi macam-macam tadi dengan anda.
1: Cuma petang ni Zura, bila saya tengok TV kan, memang rata-rata ialah kan RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Petang-petang ni kalau anda yang memang kaki bola, memang suka bersukan, main futsal, main bola dan sebagainya, ini sebenarnya aktiviti yang cukup bagus tau. Dekat kawasan rumah saya tu ada satu padang, tapi kena sewa padang tu. Padang tu sentiasa penuh daripada petang sampai ke malam. Pagi Sabtu Ahad. Kadang-kadang sekolah akan menyewa pelajar-pelajar yang mungkin akan masuk pertandingan bola sepak menyewa, orang dewasa pun menyewa juga. Jadi memang riuh rendah, yang lain datang hanya untuk menyaksikan lah. Saya kerap berhenti kereta kat situ nak tengok perlawanan sebab ada dua padang. Jadi macam seronok lah sebab kita tengok rakyat kita aktif bersukan.
2: Ya Lin, kita je tak aktif pula.
1: Kita macam mana nak aktif?
2: Kita aktif tau.
1: Kita aktif tapi bercakap. Kita tak tunjuk.
2: Kita aktif bercakap lah. Tak berhenti mulut kita bercakap.
1: Kita buat senaman mulut. Aktif lah juga Zura.
2: Sesuai hari ini dengan Biz On Air, kita lah membawang.
1: Membawang kan. Tadi dia penanaman bawang secara besar-besaran. Bayangkan tanahnya tu sehingga 40 ekar. Semua dia ditanam dengan bawang.
2: Betul. Luar biasa lah.
1: Jarang saya dengar. Memang tak pernah dengar
2: betul.
1: Pun.
2: Betul. Lelaki ni memang saya Syah. Syah tadi namanya.
1: Syah
2: tadi memang luar biasa lah dengan pengalaman dia, Lin. Saya rasa dia muda lagi, Lin. Kalau kita tengok Biz On Air tadi, dia muda lagi. Jadi poster tadi ni.
1: Macam tu yang kita inginkan. Anak-anak muda kita ni, orang kata apa, tak perlulah nak semuanya berhijrah ke bandar. Kan?
2: Betul.
1: Kita pun tahu tekanan dengan apa orang kata, masalah kesesakan. Tetapi kalau kita tinggal di kampung halaman, kita boleh mengusahakan sesuatu, boleh minta bantuan daripada Mardi. Minta bantuan anak benih.
2: Betul.
1: Cara penanaman, pengusaha dan sebagainya kan. InsyaAllah mereka akan bantu.
2: Dan juga Syah tadi, saya rasa membuka satu peluang lagi, Lin. Peluang pekerjaan.
1: Ya.
2: Bagi anak-anak kampung dia tadi. Daripada orang kata orang kampung tu membawang biasa. Membawang bawa duit.
1: Ya.
2: Balik bawa duit. Membawang bawa duit.
1: Ini
2: balik
1: yang
2: bawa
1: kita
2: duit.
1: Inginkan. Ekonomi semakin mantap, semakin kukuh kan. Tak perlu semuanya berpusu-pusu di bandar. Peluang pekerjaan pun agak terhad. Bayangkan satu peluang tiba-tiba yang memohonnya beratus-ratus.
2: Betul.
1: Macam mana pula?
2: Macam mana pula? Tapi kalau ada rezeki, datanglah. Kalau betul rezeki awak kat sini, memang rezekilah maksudnya.
1: Kena orang kata kuat semangatlah.
2: Betul lah.
1: Berhadapan dengan tekanan di jalan raya.
2: Betul.
1: Tekanan di tempat kerja.
2: Dan lagi kalau hidup di Kuala Lumpur ni, orang kata kentalnya lain macam
1: tau. Di mana-mana besar macam Pulau Pinang, Johor, Kuala Lumpur sendiri. Itulah dia
2: lain
1: kan.
2: Lain macam kentalnya. Kena kuat semangat
1: macam
2: je.
1: Macam kita lah kan. Tetap tabah demi meneruskan kehidupan
2: di dunia yang fana ni.
1: Oh gitu.
2: Siapa nama ustaz?
1: Belum lagi.
2: Layan terus tu.
1: Geng kakak petang.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Kembali bersama-sama dengan kami berdua, geng Kakak Petang.
1: Petang hari ini, hampir jam 7.8 minit
0: Ya, 7.8 minit malam. Jadi selamat malam kepada anda semua.
1: Yang mendengarkan kami di mana saja anda berada.
0: Ya. Sebenarnya Zura, bila dah menghampiri maghrib ni kan, sebab bagi Kuala Lumpur, waktu maghrib pukul 7.27 minit malam. Bukan sekadar kita, waktu untuk kita memanggil anak-anak balik. Yang mana dekat Padang, yang mana sema-sema dekat luar dengan kawan-kawan kan. Tetapi ayam itik angsa kita panggil balik masuk rumah. Dia ada rumah dia kan.
1: Kan, betul.
0: Kadang-kadang petang-petang kita biarkan je ayam itik berkeliaran.
1: Tapi senang panggil ayam itik tu daripada panggil manusia ni kadang.
0: Manusia kena berkali-kali. Ayam itik kita jerit sekali, dia dah tahu dah bunyi tu, arahan tu, dia akan balik. Terkedik-kedik dia berjalan.
1: Betul.
0: Sebab ramai yang kongsikan dekat thread, dekat Instagram, TikTok, cara dia memanggil lembu, haiwan peliharaan lah, kerbau. Seronok tengok
1: itu
0: tu.
1: Itu kita dengar satu pepatah ni, itik pulang petang.
0: Itik pulang petang.
1: Pepatah gitu.
0: Lebih kurang macam tu lah.
1: Jangan tanya.
0: Awak kalau tak yakin, awak jangan tanya saya. Saya tak tahu apa yang bermain di minda sudah.
1: Awak sebenarnya, awak banyak banyak ilmu. Itu saya tanya betul ke Lin?
0: Kalau tu fahamlah kan maksudnya.
1: Dengan mata
0: apa?
1: Awak yang tergigit-gigit kat saya tu.
0: Cuma bukan apa Zura. Bagi mereka yang tinggal di kawasan kampung kan, kadang-kadang cara mereka menjerit haiwan peliharaan tu suruh balik, macam lembu, kerbau, kambing, macam-macam nama.
1: Kan?
0: Mila balik, Mila.
1: Ramona.
0: Kambing-kambing pun baliklah.
1: Kau siap Ramona.
0: Kan? Ramona kadang-kadang termakan rumput rumah jiran. Jiran pun tak selesa dan sebagainya kan.
1: Tapi seronok kau dah masuk kat dua punya TikTok tadi.
0: Itulah dia, macam-macam nama gelaran.
1: Kita pun tergelak pun ada.
0: Leka menengok cara dia layan haiwan peliharaan.
1: Sebelum anda masuk ke TikTok untuk macam tu, yang kita tengok orang kata ada yang mengusahakan kambing ya. Jadi anda kena masak dulu Lin.
0: Macam Datuk Jamal Abdillah kan masa Hari Raya Aidiladha baru-baru ni, katanya mula-mula buka perniagaan lembu hanya ada 30 ekor. Tetapi alhamdulillah dah sekarang ni dah lebih 300 ekor lembu. Ramai sangat berusaha niaga dengan Datuk Jamal untuk mendapatkan haiwan korban. Macam ni yang kita inginkan kan. Contoh yang terbaik lah.
1: Saya nak, saya nak beli lembu juga lah Lin.
0: Tapi dekat Alustar lah.
1: Yelah, kalau saya buat bisnes lembu okey ni. Lin rasa macam mana Lin?
0: Boleh, tak ada masalah.
1: Apa macam tak percaya saya dia?
0: Saya percaya. Tapi sebelum membela binatang besar-besar tu kan, apa kata Zura bela kucing terlebih dahulu?
1: Kucing tak boleh lah.
0: Itulah.
1: Kucing,
0: apa beza kucing.
1: Kucing
0: dengan lembu?
1: Kalau lembu tu saya boleh jual tu. Kucing tu kan najis dia, saya tak boleh pergi.
0: Habis lembu tak ada, saya, tak ada najis
1: saya
0: ke?
1: Saya kan upah dengan Lin lah. Suara Lin kan sedap, boleh panggil lembu-lembu saya balik nanti.
0: Saya menyanyi panggil lembu. Itulah dia kan.
1: Baik-baik, macam-macam nak cerita dalam Gegar Petang ni. Ada luahan lah, ada resepi. Boleh cuba resepi hari ini juga untuk anda yang mudah-mudah je.
0: Mudah je, bihun goreng siam. Bihun goreng siam.
1: Ya, senang je. Ya Allah. Tak ada udang kering tak payah.
0: Tak apa, kita pakai apa yang ada. Apa yang ada cuma membezakan dia bihun biasa dengan bihun siam ialah saya letak air limau satu sendok.
1: Itu yang beza macam sedap. Sedap, itu kalau hiriskan dengan apa daun limau
0: tak payah hiris, tak ada air limau. Jangan dia harga dengan resepi Zura. Saya dah harga dengan resepi saya.
1: Saya nak bau daun limau tu yang macam
0: air limau tu dah mencukupi Zura. Sebab kalau terlampau banyak sangat masam nanti.
1: Daun limau tu masam ke?
0: Tak adalah, nanti perit. Pahit. Cukuplah air daun limau tu.
1: Air limau.
0: Cuba.
1: Saya degil kan?
0: Degil, derhaka.
1: Maghrib-maghrib macam ni. Takut betul-betul jadi ni. Doa awak tu. Derhaka tu takut saya.
0: Jadi layan terus lah.
1: Gegar Petang.

0: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara dia rujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Itu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para Nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain. Nabi Isa lain. Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran tu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan. Untuk belajar sabar. Dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para Nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hal gini tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengar lah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke. Syekh ni bukan mudah nak pakai sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, orang panggil Syekh Ghazali. Orang kan tanya, "Ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana?" Guru saya Syekh sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca umpama kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan-bukan juga tuan-tuan bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak ghostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 103 hingga 107.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: La

0: Huru-hara besar yang amat mengerikan pada hari kiamat itu tidak merungsingkan mereka, dan sebaliknya, mereka disambut oleh malaikat-malaikat dengan berkata, "Inilah hari kamu beroleh kebahagiaan yang telah dijanjikan kepada kamu di dunia dahulu."
1: Yawma natawi as-samaa'a ka tayyis sijillil kutub kama

Ingatlah, hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran surat catitan. Sebagaimana kami mulakan wujudnya sesuatu kejadian, kami ulangi wujudnya lagi sebagai satu janji yang ditanggung oleh kami. Sesungguhnya, kami tetap melaksanakannya. Walau

0: Kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
2: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
1: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
3: Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kasih kepada anda semua yang terus mendengar ya Zura, geng kakak petang.
1: Ya, betul.
0: Sebab kita ke udara dari hari Isnin sampai hari Jumaat.
1: Tanpa henti.
0: Iyalah.
1: Maksudnya kena resepi tu Liz, sebulan tu kita ada lebih kurang dalam 20
0: resepi.
1: 25 resepi lah untuk anda
0: secara keseluruhan lah. Jadi jangan lupa cuba. Sebab kita berkongsi resepi yang mudah, yang ringkas, yang murah. Apa ada saja kat dapur anda tu, betul, anda gunakan ya. Tak perlu nak pergi ke pasar beli tu beli ini.
1: Ya, tak nak kenyang-kenyang lah ni. Sebab balik kerja dah penat ni.
0: Betul lah.
1: Nak uruskan anak lagi, uruskan suami lagi. Iyalah kan?
0: Dan kita pun mungkin ada pekerjaan sambilan. Ada di kadang-kadang rakan-rakan kita Zura buka apa komputer riba tu, mengusahakan perniagaan jual tudung, jual minyak wangi, jual sabun. Ya Allah, rajinnya.
1: Mungkin kalau ada lelaki tu buat healing juga Lin, balik malam ada semayang maghrib tu keluar. Macam cek rezeki lagi kan.
0: Itulah dia. Untuk orang rajin ni dia untung.
1: Betul.
0: Orang
1: untuk,
0: malas
1: untuk
0: dia rugi.
1: Untuk pejuang-pejuang cek rezeki ni, kita doakan moga perjalanan mereka tu semua lancar lah Lin.
0: Ya, dipermudahkan lah kan. Sebenarnya sekarang Zura nak cari duit lebih tak susah. Kita tengok saja apa orang sebenarnya jual, kita tolong promote, ada beg kuning, kita dapatlah komisen sikit.
1: Affiliate dia panggil ni.
0: Affiliate, ya. Boleh juga.
1: Kan. Cuma kadang-kadang orang tak nak guna macam untuk guna handphone, dia nak guna keluar. Itu yang kadang-kadang ada juga Lin yang saya lihat kalau anda pergi dekat Tasik Tiwansa tu,
0: ada
1: buka booth kereta jual kek-kek kat
0: kabus,
1: situ.
0: Kabus sale
1: kan, macam-macam.
0: Boleh. Dia ada satu tempat yang dihaskan untuk jual barang-barang daripada kereta anda.
1: Betul, ada yang jual kek, ada makanan. Kan.
0: Sambutan pun hebat juga sebab ramai orang suka makan.
1: Betul.
0: Suka membeli belah harga yang berpatutan.
1: Siapa rajin dia dapat lah Lin.
0: Iyalah.
1: Kadang-kadang kena hidup di bandar besar ni kena keras sikit lah Lin.
0: Kena rajin sikit. Kena sabar. Kena usaha.
1: Betul. Jadi dah sampai dah usaha kami sampai sini. Kami dah berusaha.
0: Kami nak balik.
1: Sebaik tadi. Nak balik tadi. Nak orang kata nak tunaikan juga yang lain juga Lin. Kita punya tanggungjawab yang lain juga kat rumah.
0: Kepada keluarga pula. Dan rakan kami Mama AJ.
1: Yang akan kudara bersama anda nanti. Bermula pukul 8 hingga pukul 12 tengah malam nanti.
0: Baiklah. Saya Lin Zainal.
1: Saya Azura. Kita jumpa esoklah bersama geng kakak petang. Bye semua. Assalamualaikum. Bye.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: 2001. Wah.
1: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. AJ di sini menemani anda. Terima kasih kerana masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang, Lee Zainul dan juga Azura, yang telah menemani anda selama 4 jam. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda, berkongsi info dan semestinya menghiburkan anda dalam pilihan bersama 2.0 bermula 8 malam sehinggalah 12 tengah malam nanti, insyaAllah. Jadi malam ni kita berteman lah ya, berdua teman berteman bersama dengan AJ Ala Jalani di sini. Baik, sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Sebelum tu tanya kepada Hakim Danish, bapa dedah rahsia kejayaan Hakim Danish, kejayaan pelumba muda negara. Hakim Danish meraih keputusan membanggakan nama Malaysia malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal dunia. Bapa Ramli sebut pengorbanan sejak anak mula berlumba pada usia 8 tahun tidak sia-sia. Hakim menunjukkan minat mendalam dan gemar mendalami aspek teknikal sejak bermula dengan pocket bike. Perjalanan menjadi pelumba antarabangsa memerlukan komitmen tinggi, kos besar serta penyelenggaraan dan pembangunan teknikal. Sokongan Zulfahmi, ibu bapa dan pihak lain penting. Ibu bapa bangga namun sentiasa risau. Seterusnya, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM anjur program perkasa pengurusan pentadbiran bola sepak wanita. Program bersama FIFA meningkatkan profesionalism pengurus pasukan dan pegawai pentadbiran. Modul termasuk kepimpinan wanita, struktur pertandingan, hak pemain dan perancangan strategik untuk pembangunan pasukan. Persatuan Bola Sepak Malaysia komited melahirkan lebih ramai pengurus dan pemimpin wanita bagi ekosistem bola sepak wanita yang profesional dan mampan. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan anda juga boleh layari platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
3: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
2: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
4: Satu jiwa, sejuta sorakan.

aku lakukan di dalam hayatku. Tapi engkau tidak pernah biarkan aku kesorangan. Terlalu banyak nikmat yang engkau berikan padaku. Walaupun aku tidak layak sebenarnya mendapat nikmat sebanyak itu. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah. Ampunkan aku, ya Allah.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, baru-baru ni ada satu kawan yang datang rumah saya sembang-sembang jelah. Dia kalau ikutkan level tu lebih muda pada saya. Jadi adalah 2-3 perkara yang dirujuk pada saya tentang itulah kan. Baru ni anak dia pergi dekat satu sekolah. Oh, nama sekolah tu Madrasah Syekh Arif Billah. Tu dia. Memang tengok kepala tajuk sekolah tu hebatlah. Siapa yang boleh sekolah kat sini memang keluar tu dia akan jadi Arif Billah. Arif Billah ni maknanya orang yang sangat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Arif Billah ni satu title yang bukan sembarangan orang akan pakai. Sebab Nabi pun tak pernah pakai title ni. Kalau nak ceritakan, yang paling mengenal Allah sepatutnya Nabi lah. Nabi dan Rasul lah yang paling kenal Allah. Jadi kita ni orang biasa-biasa ni, kenal Allah ke? Diri sini pun kadang kita tak kenal. Cikgu kita pun kita tak kenal. Mak ayah kita pun kita tak kenal. Suami isteri pun kita tak kenal. Tiba-tiba kita mengatakan kitalah yang paling kenal Allah Subhanahu Taala. Jadi itu macam mana tuan-tuan? Jadi dia bila minta nasihat pada saya, saya cakap macam inilah. Arif Billah ni, title Arif Billah ni tak ada siapa berani pakai. Tapi kalau ada orang yang berani pakai, itu ada tanda soal dekat situ. Macam mana dia boleh mengatakan dialah orang yang paling kenal Allah Subhanahu Taala? Sedangkan Nabi pun tak pakai title tu tuan-tuan. Sebab level ataupun tahap-tahap dan peringkat-peringkat mengenal Allah ni lain. Lain sangat tuan-tuan. Kalau kita tengok cerita para-para nabi ni, cara mereka nak mengenal Allah tu lain. Nabi Ibrahim kaedah dia lain, Nabi Isa lain, Nabi Musa lain tuan-tuan. Itu cerita-cerita yang kita baca dalam Quran, itu bukan cerita-cerita kosong tuan-tuan. Nabi Musa Allah datangkan Nabi Haidir tadi cerita tuan-tuan untuk belajar sabar dan macam-macam. Jadi sebab tu ini semua ilmu-ilmu dalam Quran, kisah-kisah para-para nabi ni kita nak kena maklum. Sebab kalau kita tak maklum, mudah sangat kita kena tipu hari ni tuan-tuan. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita beringat. Jadi tuan-tuan puan-puan kalau dengarlah mana-mana ada ustaz, ustazah mengajar tiba-tiba dia pakai title yang macam-macam ni tuan-tuan, syekh ke, syekh ni bukan mudah nak pakai. Sebab syekh ni level peringkat ilmu. Jadi kalau saya sendiri, oh orang panggil Syekh Ghazali, orang kan tanya, ustaz, ustaz dapat syekh daripada mana? Guru saya syekh sekian-sekian-sekian telah mengijazahkan ilmunya kepada saya. Saya telah bertalaki kitab sekian, ratusan kitab saya belajar dengan dia. So syekh saya telah ijazahkan ilmunya dan letakkan title tu kepada saya sebab mustawa ilmu saya dah naik. Tu kalau macam tu tahap dia betul. Tapi kalau kan kitab yang kau baca pun kitab tadika, tiba-tiba kau ngaku syekh ni, bahaya. Lepas tu pakai istilah-istilah yang bukan muka juga tonton, bahaya. Jadi sebab tu bila berlaku dalam masyarakat, tuan-tuan tak salah kalau nak telefon Jakim ke, nak telefon Jaiz ke, ni ustaz ni macam mana ni. Jadi supaya ada pemantauan daripada pihak-pihak tertentu kan, dan supaya apa, supaya kita tak tersesat di hujung jalan. Sebab bila dah sesat tuan-tuan, nak patah balik susah. Jadi sebab tu apa yang berlaku dalam masyarakat kita tuan-tuan, banyak kelompok-kelompok yang terjebak dengan ajaran-ajaran sesat ni, yang kemudiannya mereka pun malu nak gostan balik. Akhirnya mereka akan terus sesat, sesat, sesat dan sesat. Kalau di dunia dah sesat tuan-tuan, dekat akhirat macam mana? Jadi sama-samalah kita fikir untuk kebaikan agama kita. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, esok lusa kita jumpa lagi, kita bincang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaranjakim.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Bertemu lagi bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita. Topik hari ini menarik kerana ini berkaitan dengan isu yang semua orang pasti pernah hadapi, iaitu bagaimana nak kawal perasaan marah, terutamanya dalam situasi yang mencabar. Sebelum tu, Abang Bat nak tanya, berapa kali anda rasa menyesal lepas marah sebab tersalah cakap atau buat perkara yang tak sepatutnya? Mesti pernah kan? Kajian menunjukkan individu yang belajar mengawal marah mempunyai hubungan yang lebih baik dan kesihatan mental yang lebih stabil. Jadi jom bersama Abang Bat kita pelajari 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dengan bijak. Cara yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Jangan terus bertindak ketika marah. Tolong jaga benda ni. Ambil masa untuk bertenang supaya anda tidak bertindak berdasarkan emosi semata-mata. Tarik nafas dalam-dalam atau keluar sekejap dari situasi tersebut. Sebab kajian dari Harvard Medical School menunjukkan bahawa teknik pernafasan dalam ataupun deep breathing membantu mengurangkan tekanan darah dan menenangkan emosi dengan cepat. Contoh, jika anda sedang marah di tempat kerja, contoh kan, pergi tempat yang lebih tenang, tarik nafas perlahan selama 5 hingga 10 saat dan fikirkan kembali tindakan anda. InsyaAllah, orang yang tenang akan menang. Cara yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Cuba kawal perkataan anda supaya tidak menyakitkan hati orang lain. Bila marah, gunakan bahasa yang lebih lembut untuk menyampaikan perasaan tanpa memanaskan situasi. Menurut hadis Rasulullah SAW, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergusti, tetapi orang yang kuat ialah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari. Penting maknanya ni. Jadi contoh, daripada kita kata awak selalu buat salah, cuba ubah kepada saya rasa terkilan bila perkara ni berlaku. Macam mana kita boleh selesaikan bersama? Kita kena ingat, kata-kata dia ibarat pisau. Kalau salah guna, ia akan melukai. Tapi kalau guna dengan baik, ia membantu menyelesaikan masalah. Kan? Dan cara yang ketiga adalah kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Kenal pasti dulu punca sebenar anda marah. Sebab apa anda marah? Adakah ia disebabkan perkara kecil yang boleh diselesaikan atau masalah besar yang memerlukan masa? Bukan apa? Bila punca dikenal pasti, emosi lebih mudah dikawal. Kajian dari Journal of Emotional Health menunjukkan mereka yang menulis punca kemarahan lebih mudah mengenal pasti penyelesaian dan mengurangkan konflik. Boleh? Contohlah, kalau kita marah kerana anak tak dengar cakap, cuba tanya diri kita balik, adakah mereka ni benar-benar faham apa yang kita minta? Kadang-kadang kan, komunikasi boleh menyelesaikan banyak masalah. Boleh? Jadi, inilah dia 3 cara kita untuk kawal perasaan marah dalam situasi mencabar. Yang pertama, ambil masa untuk tenangkan diri sebelum bertindak. Yang kedua, gunakan kata-kata yang baik walaupun sedang marah. Dan yang ketiga, kenal pasti punca marah dan cari penyelesaian. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Cermin Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
1: Minit Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Sepanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
0: Minit Piala Dunia Nasional FM dibawakan oleh U Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026.
3: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 20.0, lagu-lagu permintaan daripada sahabat-sahabat kita di Nasional FM. Dan sekarang jam menunjukkan 9.31 minit malam. Are you okay? Semuanya okay ke tu? Ada rasa gemetar ke? Kerana topik kita hari ini mengenai gemetar. Untuk pengetahuan anda, antara perkara yang membuatkan saya gemetar adalah pertama kali saya bersiaran di radio. Saya ingat lagi masa itu saya bersama dengan Lin Zainol. Saya punya gemetar tu kan, sampai saya tak boleh duduk untuk bercakap. Saya kena berdiri. Bayangkan Lin Zainol bercakap dengan saya, duduk di kerusi sambil menjaga panel, dan saya di hadapan beliau berdiri. Walaupun ada kerusi, ada 2-3 kerusi di situ, tapi saya punya gemetar, takut tak terkeluar suara saya berdiri. Baru saya ada mood macam kita nak berlari kan. Jadi kalau kita duduk rasa macam tak boleh lari. Jadi bila berdiri tu rasa baru mood tu sampai. Walaupun perasaan mood tu sampai, tapi perkataan yang dikeluarkan tu tak terkeluar sebab gemetar sangat dan terperanjat sebenarnya. Bila Lin Zainol bertanya beberapa soalan, padahal soalan tu biasa je, pakaian apa, tudung apa, tak salah saya lah, lebih kurang macam tu, tapi saya macam tak boleh nak jawab, macam terdiam macam gitu. Baik, itu perasaan saya lah, itu cerita saya. Jadi mungkin anda boleh kongsikan sama dengan AJ.

malam-malam semuanya. Saya rasa gemetar ketika menunggu untuk mengambil keputusan SPM pada tahun 2013. Faham? Itu adalah salah satu perasaan. Saya rasa semua orang apabila nak mengambil keputusan SPM ataupun apa-apa saja keputusan, kita uji bakat ke ataupun temu duga untuk dapat kerja, mesti akan rasa gemetar. Seterusnya, siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini? Tan Tari dan Mas Mira dari Sungai Besar, Selangor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Kita ada siapa lagi? Pok Su Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Ada pantun yang nak dikongsikan bersama dengan anda semua. Nasi lemak buah bidara boleh dibeli di Pekan Selasa. Kasih hamba bagaikan udara, tak dapat dipandang tapi dapat terasa. Wow, Pok Su, saya dapat terasa kasih sayang anda. Terima kasih walaupun ianya hanya di udara. Noxy Moxes juga turut menemani saya. Siapa lagi? Kita ada Soleh Hadir. Selamat malam semuanya. Sadin Sadin juga turut menemani saya. Diharapkan nak semuanya sihat walafiat. Salam manis dan salam sayang untuk semua. Seterusnya, siapa lagi? Ibrahim Akib juga turut menemani saya. Ya, itu dia perkongsian. Saya dah kongsi dah tadi mengenai info ni, tanya kepada Hakim Danish yang tak gemetar hadapi rider-riders dari Eropah nak Melayu di pesada dunia. Seterusnya, siapa lagi? YB Raja Tun Dr. Philip juga turut menemani saya. Dan tak lupa sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Ash. Seterusnya kita ada Rafiq, Lia, Wakko Azman. Kita ada True Fighter. Wow, nama awak kan True Fighter, Jen. Ayun Kimchi. Saya nampak nama dia kan, terus terbayang kimchi. Auto lapar rasanya. Ibra Angles juga turut menemani saya. City Cat Studi, Edward. Kita ada siapa lagi ni? The Poet Jazz, Bahari Ghazali. Seterusnya kita ada siapa lagi? Sebentar, Ahram juga turut menemani saya. What cause? Wis mangan wis. Kui wis mangan apa orang? Seterusnya kita ada Nordi Laila, Wadi Aniskobai dan ramai lagi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan pendengar setia Nasional Malam di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Mutiara Burger berapi hadirkan diri. Baik. Memang malam ni komen-komen ataupun nama-nama banyak mengenai makanannya. Walaupun dah makan tapi secara tak langsung tiba-tiba rasa lapar pula. Jadi kongsikan komen anda bersama dengan AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Lagi comel sebenarnya, kongsikan komen anda atau cerita anda mengenai gemetar itu di ruangan live TikTok Nasional FM. Sambil-sambil kita berinteraksi, borak-borak antara satu sama lain tu kan. Sambil kita berhiburlah dengan lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Syamak Wira dari Sungai Petani dengan ucapan selamat malam. Berikan lagu daripada Ekspedisi, CINTA. Apa bunyinya tu? Cinta. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nida Wahida. Ini kalangan daripada Kalsum, Kureda sendiri. Terus setia bersama dengan AJ, jangan tukar frekuensi. Terus kekal menemani saya hanya di Nasional Malam.

0: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Orang santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AG pada waktu ini di Nasyara Malam. Berbalik kepada topik kita hari ini mengenai gemetar. Kadang-kadang orang tu kan, setengah orang lah, bukan saya lah, tapi kadang saya pun sama juga. Bila rasa gemetar tu, dia punya gemetar tu lutut pun bergigil. Betul ke? Anda begitu ke kalau rasa gemetar tahap maksimum? Terutamanya lah yang lelaki ni kan, bila lafaz akad nikah tu kan, sekali tok kadik enjut je tangan, terus gemetar, lutut rasa longgar. Betul ke? Saya tak tahulah sebab saya seorang wanita kan. Jadi itu salah satu perasaan. Macam mana pun kentas seseorang lelaki tu, tapi dia akan gemetar bila mengangkat nikah. Ada juga yang gemetar ketika mengambil lesen, yalah, dengan JPJ kan masa itu. Nak pula hujan, tiba-tiba naik bukit, ai seram. Sebab saya adalah salah seorang yang mengambil dua kali lesen memandu kereta. Sebab gemetar sangat kan, tiba-tiba terus panik, macam tak tahu kena tekan apa, kena mula apa. Saya ambil manual ya, bukan auto ya. Jadi anda boleh kongsikan komen anda, cerita anda bersama dengan AJ di ruangan TikTok pada waktu ini. Kerana dah ramai dah sahabat-sahabat AJ yang menemani saya, berinteraksi bersama dengan saya. Dan anda boleh berkongsi cerita anda mengenai gemetar di ruangan komen TikTok National FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berkongsi rezeki bersama dengan AJ. Antaranya tadi Ili, kemudian kita ada Nur Dilaila, semoga murah rezeki sihat lalu. Ya, yeah. Nur Azila, ya, yeah. Terima kasih kerana menemani AJ. Kai1344 juga, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki selalu. Ya, yeah. Ada juga masa saya test dulu JPJ, pasang radio kuat-kuat, rasa macam nak tutup je radio tu. JPJ pasang radio masa awak tengah test tu, yelah, awak gemetar kan. Sebenarnya tujuan pegawai JPJ tu nak bagi awak kurang gemetar, sebab tu dia pasangkan radio. Saya rasa radio National FM kot, sebab tu sampai sekarang awak mendengarkan National FM. Betul ke Edward? Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.0. Yang mana lagu ini, kita dah mula sikit dah pilihan lagu yang berentak, rancak sikit. Tadi kita macam melo-melo sikit kan. Lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Biah Biah dari Sadong Jaya Samarahan Sarawak. Beliau inginkan lagu daripada Andi Benande, Aku Nak Kahwin. Wow, itu salah satu juga perasaan gemetar nanti. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Ita Rozaya Sumanda, Sabar Mana Mau Cari. Beliau inginkan lagu daripada Aida Jebat, Parah Parah. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam, okey?

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita.rtm.gov.my. Selangor teliti penggunaan EV untuk Sukma 2026. Perlu menilai infrastruktur pengecasan, kapasiti sokongan teknikal serta liputan lokasi pertandingan merentasi beberapa daerah. Penggunaan EV berpotensi kurangkan kebergantungan bahan api fosil dan jimat kos operasi jangka panjang. Keputusan bergantung kepada penajaan, pembekalan rasmi dan pertimbangan keberkesanan operasi serta kesiapsiagaan infrastruktur. Baik, seterusnya, selamatkan 21 penumpang bas ekspres pemandu lori dapat pengiktirafan khas. Tindakan pantas Wong Tak Main menyelamatkan 21 penumpang bas berhampiran terowong Menora Perak pada 15 Jun 2026. Penghargaan diberi menerusi dana Majlis Keselamatan Jalan Raya seperti dimaklumkan Menteri Pengangkutan Anthony Locke. Beliau menasihatkan pemandu berehat jika terlalu letih supaya kekal tenang dan dapat mengawal kenderaan. Dewan Rakyat serta Timbalan Yang Dipertua menzahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada beliau di Parlimen. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya nantikan 11 malam nanti, ataupun anda boleh juga layari platform berita.rtm.gov.my. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, terus kekal bersama dengan AJ, terus berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Kalau rasa ngantuk tu, berhenti sekejap, ataupun anda basuh muka kan. Kalau ada tuindan atau sahabat sebelah yang boleh menggantikan pun boleh juga. Tapi yang paling penting, terus kekal mendengarkan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Dan jika anda berhenti pada waktu ini yang sedang memandu, bolehlah anda menonton live TikTok Nasional FM. Boleh berkongsi info ataupun apa saja cerita yang anda ingin kongsikan bersama dengan saya, atau ada masalah pun boleh juga. Tapi topik kita hari ini sebenarnya mengenai gementar. Tapi boleh je kalau kita nak borak-borak kosong, berinteraksi bersama dengan sahabat-sahabat dan juga AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Wah, dengan topik gementar ni pun, tiba-tiba kan saya sendiri pun rasa gementar bila nak bercakap mengenai info berita ni kan. Semestinya yang sahih daripada berita RTM. Baik, lagu ini permintaan daripada sahabat kita Siti Salwa, yang juga turut menemani saya di live TikTok pada waktu ini. Beliau inginkan lagu daripada Shakila, Jatuh Cinta. Oish, permintaan malam ni kan. Ada yang nak kahwin lah, ada yang jatuh cinta. Patutlah topik kita gementar. Saya pun jadi gementar nak berkonti pada waktu ini. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang menemani AJ pada waktu ini. Nur Azila, Ibra, Ahmad Suhaili, Siti Kasturi, Iya, YBZH, siapa lagi? Ita Rozaya juga turut menemani saya. Encik Senyap. Shh. Baik, terima kasih. Ahmad Suhaili, Akla 30, Sandi HGR juga turut menemani saya. Dan untuk anda, jika sahabat-sahabat anda terus menemani saya, apa kata anda terus kekal sehingga 12.30 malam nanti, semestinya hanya di Nasional Malam.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

Baik, itu dia, kau lupa janji. Siapa yang lupa janji tu membuatkan Azam Kuzairi membuat pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Bergecan dari Seremban. Baik, itu antara ucapan daripada Azam Kuzairi lah. Diharapkan anda semua terhibur nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Jadi untuk anda, saya nak ingatkan lah, kalau dah berjanji dengan seseorang atau dengan sesiapa tu, tunaikan lah. Awak ni, awak nak ke hati awak terguris? Tak nak kan? Jadi kalau awak tak nak hati awak terguris tu, jangan guriskan hati orang. Jangan ambil perasaan orang. Jangan berjanji. Okay? Tiba emosi. Ya, dalam pilihan bersama 2.0 ni kan, kadang-kadang lagu-lagu yang anda minta ni, dia membuatkan emosi seseorang tu berubah. Yang mendengarnya lah, antaranya salah seorang ni, saya lah, DJ ni lah, dan juga rakan-rakan yang lain lah. Ada juga lagu-lagu yang membuatkan anda rasa nak menyanyi bersama, berdansa bersama kan. Jadi malam ni semestinya malam yang diwarnai oleh anda sendiri. Jadi jika anda inginkan malam anda ditemani lagu pilihan daripada anda, kena lah membuat pilihan bersama 2.0, yang mana anda boleh membuat undian melalui muka buku. Tapi untuk malam ni dah tutup lah, edisi hari ni 23 Jun dah tutup, dah tamat. Anda boleh buat pilihan ataupun undian pada esok 24, kerana setiap malam, setiap hari semestinya di Nasional Malam, pilihan bersama 2.0 akan menemani anda. Baik, sedikit info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda mengenai info trafik yang terkini, yang mengenai status trafik di Lebuh Raya Betul seluruh negara. Trafik lancar di kebanyakan lokasi, namun masih bergerak perlahan di lokasi-lokasi di E1, Lebuh Raya Utara Selatan, arah selatan, Slim River ke Behrang. Seterusnya di E2, Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara, Senai Utara ke Sedenak, arah selatan, Simpang Regam ke Kulai. Jadi ini disebabkan oleh susulan kemalangan di kilometer 31.8 arah selatan dari Sedenak ke Kulai. Status terkini, kerja-kerja pembersihan dan pengalihan sedang dijalankan. Semua lorong arah selatan masih ditutup, manakala laluan kontra masih diaktifkan. Trafik sesak kedua-dua arah. Seterusnya, trafik perlahan di E6, Lebuh Raya Utara Selatan, hubungan tengah Elit, lingkaran Putrajaya, Nusa Putra ke Setia Eco Glades. Seterusnya di E9, Lebuh Raya Sungai Besi, Best Raya, arah selatan, Sapura ke The Mines. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, AJ nak ingatkanlah, hati-hatilah ketika memandu. Ingatlah orang yang tersayang, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang paling penting, terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Sadin. Nak Sadin dengan ucapan semoga semuanya happy. Happy ke tu? Diharapkan semuanya gembira mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Berlainkan lagu daripada Uji Rashid, Sadin. Kemudian permintaan daripada Marsha Saleh, ucapannya hiburan untuk keluarga dan juga rakan-rakan. Berlainkan lagu daripada Masdo dan juga Aisyah Aziz, Pujaanku, andalah pujaan AJ sentiasa. Tapi kita nak berdanut sebentar dengan lagu ini, permintaan daripada, kejap agak susah sikit saya nak sebut nama dia ni, Elbiana Rosliana Lia, dari Bumi Kenyalang, Sarawak, dengan ucapan tara tara tara tara. Betul ke saya cakap tu? Ejaannya tu. Berlainkan lagu daripada Amelina Asyik. Terus setiap bersama dengan AJ, okay?

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
3: Kamu tahu ni apa hal?
4: Awak okey tak?
5: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
4: Awak okey tak?
6: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda kasih macam mantu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Ya, AJ akan menemani anda sehingga 12 tengah malam nanti. Jadi pastikan anda terus kekal teman berteman kita pada malam ini hanya di Nasional Malam. 10.27 minit malam pada waktu ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang sentiasa menemani AJ di media sosial Nasional FM sentiasa di hati. Di TikTok ada, di Facebook pun ada juga. Antaranya sahabat kita, kita ada Nasri, jantung sentiasa berdegup. Ni antara komen daripada beliau lah mengenai topik kita hari ni kan. Gementar, jantung sentiasa berdegup, cuma kadang laju bila tengah buat kerja atau berlari. Apapun, semoga kita semua dalam keadaan yang terbaik dan sihat ceria selalu. Baik. Saya ingatkan awak nak kongsikan cerita mengenai gementar. Liu Sanat Liu juga turut menemani saya pada waktu ini. Selamat malam semua. Assalamualaikum kepada semua rakan sahabat pendengar setia Nasional FM. Semoga semuanya baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria. Salam hadir dari Tasik Kesuma Beranang, teman berteman Nasional FM. Lagu santai-santai, lagu terbaik pilihan bersama pada malam ini. Terima kasih. Soleh Hadin juga turut menemani saya. Marsha Saleh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas Mama AJ. Terima kasih yang, semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar, dipermudahkan. Juga untuk sahabat-sahabat rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati, semoga semuanya baik-baik saja. Gementar dan berdebar menantikan pasukan bola sepak negara mana yang layak ke pusingan akhir. Itu antara komen beliau lah. Berdebar katanya. Siti Sawah juga turut menemani saya. Assalamualaikum Mama AJ. Waalaikumsalam yang. Alhamdulillah, bersua lagi kita di konti Nasional FM sentiasa di hati. Siti Salwa dari Kedah hadir, terbaik layan Nasional Malam. Topik malam ini, berdebar jantung mama. Hati saya berdebar-debar masa doktor cakap saya kena operation tu mama. Nasib baik 12 bulan 6 hari tu tak pergi. Saya kat kampung tengok arwah mak mertua sakit hari tu. Semalam berdebar lagi ma, doktor MOPD tu cakap dah jumpa ke doktor operation tu ma. Tu yang stres. Anak cakap mama jangan risau, nanti naik darah tinggi lagi susah. Harap tak ada apa-apalah. Itu yang buat berdebar tu. Allah, Siti Salwa, diharapkan semoga dipermudahkan, diberi kesihatan. Tapi kalau boleh lah Siti Salwa tu kan, kena jumpa pakar lah yang, risau kan. Tapi betul lah pesanan anak tu kan, jangan risau sangat, takut darah tinggi tu naik pula, dah penyakit lain pula ya. Seterusnya siapa lagi menemani saya? Linda Roslinda juga turut menemani saya. Hari-hari gementar AJ, lapar gementar, marah gementar, paling teruk masa nak ambil darah dia punya jantung berdegup tu. Aish, Tuhan je lah yang tahu, rasa nak tercabut. Baik faham Linda Roslinda. Kadang-kadang bila tengok jarum tu kan, aish, seram, boleh ambil ke darah ni. Nak pula tiba-tiba darah tu tak apa-apa nak keluar, dah cocok lah sekali. Aish. Saya sendiri pun walaupun anak dah 4 kan, tapi masih berdebar lagi nak mengambil darah tu. Mama Zikri Haziq Hamdan juga turut menemani saya. Salam Salasa. Piwit, AJ kembali. Rentak dandut eh. Rentak dandut, degupan jantung yang membau seribu erti, terus menemani malam Rabu anda di Nasional Malam. Ya, kadang-kadang jantung kita berdetak detik gitu kan. Macam-macam rentak ada, dandut aja. Irama Malaysia pun ada, disco pun ada. Sebut pasal disco ni, kita layan lagu ini. Permintaan daripada Sadin. Sadin, Sadin, semoga semuanya happy. Beliau inginkan lagu daripada Uji Rashid. Sadin. Terus setiap sama dengan AJ.

0: Senang FM, sentiasa di hati. Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Pilihan bersama.

Okey kan semua tu? Bila mendengarkan lagu daripada Spider ni, telinga ke tulang. Bila dengar muzik ni, daripada telinga sampai ke tulang menusuk kan. Lagu tu permintaan daripada Daniel dan Abdul Jalil Tawau dengan ucapan, moga saya dapat berjumpa rakan saya zaman 90-an dulu di Camp Tawau. Jadi diharapkan siapa sahabat Daniel Abdul Jalil Tawau ni, lagu ni ditujukan khas kepada awak lah. Telinga ke tulang daripada Spider. Terhibur ke tidak? Kita dah layan dah lagu-lagu semuanya yang memberi semangat, memberi anda tenaga jadi cargas. Betul tak tu? Yang sedang memandu tu terus daripada tadi macam nak lelap, oi terus tercelik, terus semangat nak bawa kereta. Okey ke tu? Yang bekerja pun terima kasih banyak-banyak menjadikan National Life Family sebagai teman anda ketika membuat kerja. Alhamdulillah, terima kasih yang cari rezeki yang halal sambil bekerja, sambil mendengarkan National Life FM. Semoga anda diberi kesihatan, dipermudahkan segala urusannya. Ya, baik. Ini sedikit nasihatlah kepada anda semua dan peringatan kepada diri sendiri mengenai topik kita hari ini, gementar. Bila kita ada perasaan gementar ni, yalah nak dapatkan lesen, tunggu keputusan SPM, ataupun nak mengakad nikah. Jadi sedikitlah nasihat untuk anda jika anda tiba-tiba ada rasa gementar. Sebab ada juga sahabat-sahabat kita yang berkongsi komen kan mengenai gementar ni kan. Sedikit tips untuk anda nak kurangkan sedikit, bukan nak hilangkan. Nak hilangkan susah yang gementar ni, nak pula bila lutut dah bergigil memang agak susah lah. Tarik nafas dalam beberapa kali, tapi tarik, lepas tu lepaskan, lepas tu tarik lagi, lepaskan dan tahan perlahan-lahan. Jadi itu antaralah salah satu untuk anda menenangkan perasaan anda bila rasa gementar. Maklumlah kadang-kadang perasaan tu tak boleh nak dilindungi, tak boleh nak ditutup. Sebab bila kita rasa gementar ni, nak pula tiba-tiba bersemuka dengan orang yang kita suka kan. Igil jadinya, ada tak perasaan tu? Jadi mungkin anda nak kongsikan lagi mengenai perasaan gementar ni di ruangan media sosial National FM, silah. Igil jadinya, ada tak perasaan tu? Jadi mungkin anda nak kongsikan lagi mengenai perasaan gementar ni di ruangan media sosial National FM, silakan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Saya sangatlah mengalu-alukan cerita anda itu. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat. Oh, kenapa Miss Itami, siapa yang gementar tu? Oh, adalah sahabat-sahabat kita yang gementar. Ada yang gementar sebab klaim tak masuk lagi, gementar boleh tengok poket. Sebab topik kita hari ini mengenai gementar. Jadi ada jugalah sahabat-sahabat pendengar kita yang berkongsi mengenai situasi ketika mereka gementar. Untuk AJ sendiri, gementar ketika pertama kali ditugaskan untuk menjadi penyampai. Gementar juga ketika mula-mula nak mendapatkan lesen tu kan. Sampai dua kali lah saya ambil lesen kereta tu. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda bersama dengan saya di ruangan TikTok, kerana sahabat-sahabat kita dah ramai dah ni berinteraksi bersama dengan AJ. Ada juga sahabat kita Siti Sarwa kan, gementar menunggu keputusan daripada doktor. Siapa lagi tu? Oh, Teacher Mary, saya gementar kalau appointment doktor. Gementar eh. Gementar dia, bergigil pun ada. Gementar dia perasaan takut tu sampai membuatkan lutut tu bergigil lah. Itu pasal lah, macam gitulah. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Ya, yeah, Miss Itami. Jadi kita raikan je semua cerita, semua lagu pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada Liu Sanat Liu. Lagu ini ditujukan khas kepada kepada hiburan untuk isteri tersayang serta keluarga dan teman-teman yang diingati yang berada di Sandakan Kunak dan Sumparna dan Sempurna Sabah. Juga buat hiburan semua rakan-rakan sahabat pendengar setia National FM mana jua berada, semoga semuanya terhibur, baik-baik saja, sihat walafiat dan ceria-ceria selalu di samping keluarga tersayang. Itu antara ucapan sahabat kita lah. Belakangkan lagu daripada Bon Jovi, I'll Be There For You. Kami di National FM sentiasa bersama dengan anda. Radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti, berbagai perkongsian info terkini yang sahih kami kongsikan terus dengan anda, dan semestinya pelbagai hiburan akan kami sajikan kepada anda semua. Terus setia, terus kekal bersama dengan AJ, okay? Hanya di National Malam.

0: Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Compound maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya dicadang bermula 1 Januari 2029. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Lebih 13,500 kedai kini berdaftar bawah program SARA menawarkan lebih 150,000 jenis produk di seluruh negara. Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, penambahan kedai yang menerima transaksi menggunakan MyCard termasuk di kawasan luar bandar dan pedalaman memudahkan penerima mendapatkan barangan keperluan.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Sementara itu, penggunaan MyCard bagi subsidi bawah Budi Madani Diesel dijangka mengurangkan ketirisan sehingga 1 bilion liter setahun. Menurut Datuk Seri Amir Hamzah, langkah itu juga membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi ditanggung kerajaan.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. Yang itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko ketirisan yang berlaku. Kerana kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api, 300 pegawai dan anggota PDRM ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalil Ismail berkata mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan. Dalam pada itu, RM22 juta diluluskan bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS dengan senjata api dan kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail memaklumkan langkah itu dipersetujui Perdana Menteri susulan keperluan mendesak untuk memperkukuh aspek keselamatan anggota AKPS.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi keputusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Locke, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalinkan hubungan baik dengan semua negara. Dalam perkembangan lain, bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Anthony menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan. Jelasnya peningkatan kadar kompaun itu tidak bermaksud semua pesalah akan dikenakan kompaun RM500 secara automatik.
3: Secara automatik bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya bahawa perlu ada usaha untuk mengubah.
0: Anthony turut memaklumkan pesalah lumba haram boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda maksimum RM20,000. Menerusi pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, hukuman sama juga boleh dikenakan kepada individu yang menduka kelajuan di jalan raya dan kegiatan tontor.
3: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: Anthony Locke. 30,488 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027 semalam, sekaligus merekodkan pencapaian melebihi 125%. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata pendaftaran Politeknik mencatat respon menggalakkan. Ia memberikan petunjuk bahawa keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET semakin meningkat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England, Thomas Tuchel, mengesahkan skuadnya berada dalam keadaan lengkap tanpa sebarang masalah kecederaan menjelang perlawanan kedua kumpulan L menentang Ghana pukul 4 pagi esok. Menurut Tuchel, semua pemainnya berada dalam keadaan cergas termasuk pemain sayap Bukayo Saka yang sebelum ini mengalami masalah pada tendon Achilles. Namun kini dilaporkan kembali pulih. Saka yang merupakan antara tonggak utama England hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika kemenangan 4-2 ke atas Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan minggu lalu. Perebutan kuasut emas Piala Dunia kini tertumpu kepada tiga pemain bintang, Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Bintang Argentina, Messi, menjaringkan dua gol ketika membantu pasukannya menewaskan Austria 2-0. Beberapa jam kemudian giliran Mbappe menjaringkan dua gol ketika membantu Perancis menewaskan Irak 3-0. Disusuli Haaland yang turut cemerlang menjaringkan dua gol ketika Norway menewaskan Senegal 3-2 untuk memastikan tempat ke pusingan 32. Kapten Argentina Messi kini mengetuai carta penjaring kejohanan dengan 5 gol diikuti Mbappe dan Haaland dengan 4 gol. Beralih ke saingan MotoGP, juara dunia 7 kali, Marc Marquez menyambung kontraknya bersama pasukan Ducati sehingga akhir musim 2028. Pelumba berusia 33 tahun mengakui masih kompetitif untuk bersaing merebut kejuaraan dunia untuk 2 musim lagi. Tahun lalu, Marquez berjaya menangi kejuaraan dunia ketujuhnya dalam kelas premier sekaligus menyamai rekod pelumba legenda Itali, Valentino Rossi. Pada saingan musim ini, pelumba Spanyol itu berada di kedudukan keempat keseluruhan, 40 mata di belakang pendahulu Marco Bezzecchi.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran dan Oman akan meneliti pengurusan masa depan maritim di Selat Hormuz serta kos yang dikenakan bagi perkhidmatan berkaitan. Menerusi kenyataan bersama, kedua-dua negara menekankan kedaulatan dan hak berdaulat mereka ke atas perairan wilayah di Selat berkenaan. Selain bersetuju meneruskan dialog menerusi kumpulan kerja bersama antara kementerian luar masing-masing. Kenyataan tersebut dikeluarkan susulan pertemuan antara Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dan Ketua Perunding Negara itu Muhammad Bakir Khalifah dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Muscat. Sementara itu, sekurang-kurangnya 37 kapal yang membawa muatan komoditi melalui Selat Hormuz hari ini, rekod tertinggi sejak Perang Asia Barat bermula pada hujung Februari lepas. Demikian menurut data oleh firma penganalisis maritim Kepler. Kepler memaklumkan 5 kapal tangki tanpa muatan gas asli cecair LNG antara yang direkodkan. Sebuah lagi firma, AS Marine, pula merekodkan 42 kapal menentasi laluan strategik tersebut. Itali mengisytiharkan amaran cuaca panas melampau tahap merah di 15 bandar termasuk Milan dan Rome. Kementerian Kesihatan menasihati rakyat supaya kekal di rumah ketika suhu berada pada tahap tertinggi pada siang hari. Orang ramai juga dinasihati supaya mengambil makanan ringan dan menyegarkan badan dengan merenjis air sejuk pada tubuh. Di Perancis, 40 orang kebanyakannya golongan muda lemas sejak 18 Jun lepas akibat gelombang haba teruk. Perdana Menterinya Sebastian Lecornu berkata fenomena itu turut menyebabkan penutupan sekolah dan pembatalan perkhidmatan kereta api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Penggunaan MyCard kurangkan ketirisan 1 bilion liter diesel. Kompaun maksimum RM500 bagi kesalahan jalan raya di cadang bermula 1 Januari 2029. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: main Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, helang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilih

Aku tak akan bersuara nyanyian Nikki Adila. Dan bila kita ada perasaan gementar, kadang suara tak terkeluar kan. Mengenai topik kita hari inilah. Jadinya izin nak buat rumusan lah pada malam ini. Jadi jika anda ada perasaan gementar tu, jangan risau. Anda manusia biasa. Setiap manusia pasti akan merasa gementar. Tak kira lah, walaupun situasi kita berbeza, tapi perasaan kita sama kan. Jadi peluklah diri anda tu. Kalau sekarang rasa gementar ataupun sekarang tak rasa, besok lusa rasa, peluk diri tu rasa, awak boleh buat, awak kena kuat. Nah, ini perasaan biasa. Selawat banyak-banyak, tarik nafas, lepaskan perlahan-lahan, okey? Jadi selepas ini, Hanim akan menemani anda. Pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. 11.47 minit malam dah ni kan. Nah, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Memburu impian. Nah, setiap orang pasti ada impian. Kadang-kadang nak memburu impian tu, rasa gementar juga. Yalah, pelbagai peringkat untuk kita hadapi untuk mencapai impian kita. Tapi yang paling penting, pastikan anda terus memburu dan pastikan impian anda itu menjadi kenyataan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di live TikTok pada waktu ini berkongsi rezeki. Masya Allah, yang tap-tap, yang share and like, bagus ya. Sihat semua ya, jadi tak sakit ya. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan anda. Terus setia bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Memburu impian, diharapkan bila mendengar lagu ni terus pasang impian anda dan terus capai impian. Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani anda selepas ini. Hanim akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di National FM, sentiasa di hati, radio yang menghiburkan anda dan semestinya berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Jadi jika kita mampu bersyukur dengan apa yang kita ada, kita takkan risau dengan apa yang bukan milik kita. AJ balik dulu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani saya di media sosial, di Facebook, di TikTok, yang mengkongsi rezeki. Masya Allah, semoga semuanya dimurahkan rezeki, diberi kesihatan. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini. Tiba-tiba lagu nak menari pula. Permintaan daripada Afiq Ibrahim, beliau inginkan lagu daripada Nur Aniza Idris, Ting Ting. Terus setia bersama dengan kami hanya di National FM, sentiasa di hati. Bye-bye.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun maple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.

0: dengar juga seperti mereka.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Saya Syahir.
0: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat malam kepada anda pendengar Nasional FM. Tibalah kini segmen Geng Burung Hantu. Saya Hanim menemani anda hingga jam 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan setugas Mama AJ yang ke udara sebelum ini dalam segmen Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam. Menghiburkan anda Mama AJ tadi dengan susunan lagu-lagu permintaan pendengar 2.0. Dan untuk segmen Burung Hantu hari ini edisi 24 Jun 2026 Rabu bersamaan 7 Muharram 1448 Hijri, saya susunkan lagu-lagu segar menemani tengah malam anda. Di mana juga anda berada, layan terus. Inilah Geng Burung Hantu.

Apa khabar anda pada saat ini, ketika ini, yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang berehat ketika ini? Semoga anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, tertenang, dipermudahkan segala urusan. Bagaimana cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau di Kuala Lumpur, keadaannya cuaca hujan waktu tengah malam ni. Ada beberapa kawasan yang hujan daripada petang tadi. Sekejap hujan, sekejap berhenti, sekejap hujan, sekejap berhenti kan. Guruh pula, sambung menyambung, sejuk rasanya malam di Kuala Lumpur ini. Bagaimanalah di tempat anda? Dalam keadaan hujan yang tidak menentu ini, diharap kepada pemandu-pemandu jalan raya supaya sentiasa berhati-hati. Yang penting, kawal kenderaan kita tu dengan baik, cekap dan sentiasa fokus dalam pemanduan. Permulaan jam, permulaan hari 23 Jun 2026. Saya ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga pertambahan umur tahun ini diberkati, dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang baik hendaknya. Yang sambut hari lahir hari ini, yang 18 tahun ke atas, dah ada lesen kenderaan, jangan lupa buka MyJPJ tu. MyJPJ apps tu kat dalam handphone kita, senang saja semak tarikh luput lesen kenderaan. Kadang-kadang kita tak pasti kan, kita buat pengaktifan lesen kita 3 ke 5 tahun lamanya, lupa bila tarikh tutup tu, tarikh luput tu kan. Jadi setiap kali sambut hari lahir tu, buka MyJPJ apps tu, mudah saja, tekan saja butang pembaharuan lesen, bayar dan aktif bila-bila masa sahaja. Baiklah, kita sambung hiburan tengah malam ini. Inilah Geng Burung Hantu.

Kepada pendengar-pendengar setia Nasional FM, ingat dalam setiap apa juga usaha yang kita lakukan, kesihatan diri adalah perkara yang paling penting. Kita kena dahulukan, hargai diri sendiri, itu yang paling penting. Kerana apa? Kerana tak ada siapa yang dapat menghargai diri kita selain diri kita sendiri. Untuk peminat-peminat bola sepak Piala Dunia FIFA 2026, jangan lepaskan peluang untuk tonton aksi perlawanan Portugal lawan Uzbekistan pagi ini pukul jam 1 pagi nanti. Aksi perlawanan kumpulan K ini anda boleh tonton melalui RTM Klik. Ramai juga yang bertanya, ada yang kata RTM Klik, ada yang kata buka TV OK, tak ada pun siaran tu. Kata buka pula saluran, tak ada pula lah. Sebenarnya untuk tonton perlawanan di perlawanan bola sepak FIFA ini, boleh muat turun RTM Klik, muat turun RTM Klik ke TV, sama ada TV Smart TV kita ataupun telefon bimbit kita. Pergi ke butang live, selepas tu pergi ke butang live, pilih saluran tonton dekat situ, sama ada tonton di saluran TV OK ataupun saluran Sukan Plus. Anda boleh tonton perlawanan di kedua-dua saluran inilah, sama ada di TV OK ataupun saluran Sukan Plus melalui RTM Klik. Nasional FM juga adalah radio utama bahasa Melayu bagi World Cup FIFA 2026. Terus bersama kami, inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Zona FM, sentiasa di hati.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Anda dan mereka sama.
4: Saya Juliana Evans.
5: Saya Z, The Fabulous Cat.
6: Kami dari Mesh 247.
7: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
8: Hello, saya Fran.
3: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat pagi geng burung hantu. Saya Hanim di sini menemani anda waktu ketika ini, walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan dekat ataupun jauh. Semoga perjalanan anda lancar, dipermudahkan segala urusan. Kepada yang sedang beristirahat dan sedang tonton perlawanan Portugal lawan Uzbekistan, sekarang Portugal dah 1. Saya tak boleh berat sebelah lah, kerana walaupun saya penyokong Portugal, tapi saya harapkan agar perlawanan game kali ini berjalan dengan baik. Walau siapa pun pemenangnya, tahniahlah nanti kan. Okey, saya nak menyapa rakan-rakan kita yang singgah di muka buku Nasional FM waktu pagi ni. Untuk geng burung hantu yang menyapa saya pagi ni, ada adik Abigail lewat masuk, katanya terbabas layan 007. Ada daripada Ahmad Suhaili Brunei Darussalam, on terus GBH, lagu-lagu best Nasional FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani dengan gambar burung hantunya. Lina Roslinda, waalaikumsalam Ita Chot. Assalamualaikum DJ Hanim. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam semua. Terkoma, kita layan Radio Nasional sentiasa di hati Ipoh hadir. Jamal Alola, Aloha. Assalamualaikum GBH. Bersama DJ Hanim sampai 6 pagi. Layan terus geng. Ada Muhammad Muhaimin dekat situ. Ada Abdul Jalil Tahir. Ada Biah dari Sadong Jaya Samarang Sarawak. Assalamualaikum. Salam bersiaran DJ Hanim. Apa khabar kita tek? Kita baik tu. Dengarkan GBH sentiasa bersama Nasional FM sentiasa di hati. Ada Syam Wira juga kan. Ada ramai-ramai lagi yang dekat dalam laman muka buku Nasional FM ini, daripada pelbagai negeri. Kita bersua dekat situ kan. Ada anda yang di luar sana juga. Untuk makluman, kita juga bersiaran dalam TikTok live. Kalau dekat dalam TikTok live ni, lagi ramailah yang ada dekat dalam ni. Boleh masuk ramai-ramai, boleh boleh berkenalan antara pendengar-pendengar Nasional FM yang sentiasa supporting, memberi semangat, memberi kata-kata yang baik. Boleh cerita macam-macam dekat situ. Ramai kita mengeratkan ukhuwah dekat situ kan. Terus layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Assalamualaikum, selamat selamat pagi kepada pendengar di luar sana. Walau di mana juga anda berada, teruskan memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Waktu-waktu macam ni, ada yang lawan perlawanan bola sepak, Portugal 2, Uzbekistan 0 waktu ketika ini. Ada juga pendengar-pendengar kita yang dekat dalam TikTok live kita, ada ramai ya, yang bersama dengan saya waktu pagi ni. Antaranya ada Inter Milan FC, ada Fikri, ada Itacho, ada Edward, ada Kifli Robocop, Abang Din Taiping, Uncle Zam ada, Zam at 312, Ibra Engels, Limas 6, ada Lady Hida, ada Ash dekat sini, ada Ijam GLB 20, ada Indra Putra 7551, sedang bertugas katanya. Kan kalau waktu-waktu yang macam ni, kita sedang bertugas, pilihlah, dengarkanlah bersama Nasional FM, sebab kita bukan sahaja berhibur, kita kan juga bersama berkongsi berita-berita untuk kita kongsi bersamalah. Kadang-kadang dalam hiburan kita kena ada juga tahu apa yang terjadi dalam dan luar negara kita. Itulah Nasional FM, penuh dengan pengisian yang bermanfaat. Kepada anda yang dalam perjalanan, mungkin waktu ketika ini dalam keadaan hujan, saya doakan supaya perjalanan anda lancar. Walaupun hujan, pastikan kita sentiasa bersedialah. Jaga jarak kenderaan tu yang paling penting, supaya apa yang bakal berlaku dekat hadapan nanti dalam perjalanan kita tidak tahu. Cuma yang kita boleh buat adalah berhati-hati. Walau di mana juga kita perlu berhati-hati, terutama juga kepada pemandu motosikal. Ada yang akan mulakan perjalanan pulang ke rumah daripada tempat kerja, itu waktu-waktu tengah malam ni. Kadang-kadang kita jumpa pelbagai orang di atas jalan raya tu kan. Jadi masing-masing untuk kita elak perkara-perkara yang tidak elok, kita sama-samalah memikirkan keselamatan antara satu sama lain. Sebab tak salah kalau kita berfikir, kadang-kadang kalau kita jumpa orang yang bawa kereta yang cucuk-cucuk belakang tu, bagi je laluan. Sebabnya mungkin kalau saya akan beranggapan dia sedang sakit perut. Jadi kita bolehlah fikir apa yang baik lah. Jangan fikir dia nak cari gaduh dengan kita ke apa. Tak payah fikir yang macam tu. Kita fikir yang baik-baik saja, sebab kebaikan tu yang mewarnai diri kita, yang menjaga mental dan hati kita. Untuk anda, teruskan rasa ketenangan waktu-waktu pagi ini, terus memilih Nasional FM. Geng Burung Hantu, kita layan terus lagu ini.

Biarlah rahsia dari Datuk Seri Siti Nurhaliza telah menghiburkan anda sebentar tadi. Jadi untuk lebih hiburan, teruskan bersama Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang Anim ingin sampaikan. Waktu-waktu demam bola sepak ni, waktu World Cup FIFA ni, ada juga kegiatan yang tidak elok lah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Antaranya judi haram. Judi haram ni benda yang paling kita kena benteras lah. Kalau ikut PDRM, sedia dapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membenteras kegiatan perjudian haram dan sindiket mengatur perlawanan yang mempunyai kaitan dengan rangkaian jenayah rentas negara sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Jadi waktu-waktu game ni kan, game Piala Dunia FIFA ni, kegiatan perjudian ni kini semakin mencabar kerana tidak lagi tertumpu kepada permis fizikal. Sebaliknya menggunakan teknologi moden dan platform dalam tarian. Itulah kata Ketua Polis Negara Muhammad

Khalid Ismail. PDRM kini mempunyai tumpuan kepada pemantauan sindiket dalam negara, namun kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkatkan sekiranya perlu. Justeru kita berkongsi maklumat dengan agensi berkaitan bagi memastikan kegiatan ini dapat dipendung sepanjang kejohanan Piala Dunia, katanya. Jadi kita eloklah supaya kita terlibat dengan benda-benda yang tak elok ni. Jadi kita, sebaiknya kita eloklah, janganlah kita menjadi antara orang yang mendatangkan masalah. Kadang-kadang masalah ni bila dah jadi kat kepada kita, dia terpalik juga kepada orang lain. Ingat, apa yang kita buat, kita ada keluarga, kita kena sayang diri kita juga keluarga kita. Teruskanlah lagu seterusnya daripada Iwan, Cinta Gunaan, hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Itu dia lagu dari Pada Rahmat, Siapa di Hatimu. Lagu yang betul-betul mengambil kenangan waktu zaman-zaman kita bukan remaja lah. Waktu tu kita, kalau saya waktu tu remaja lah, waktu sekolah kan. Tapi lagu-lagu ni yang memang mekar dalam ingatan semua pendengar-pendengar. Kalau kita putarkan, kita mainkan, memang kita boleh menyanyi kan. Okey, dalam pada kita berhibur waktu-waktu macam ni, ada juga beberapa kawasan yang dalam keadaan hujan. Kalau mengikut Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Langkawi sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang juga, di Lipis, Jerantut dan Kuantan sehingga pukul 4 pagi. Jadi kepada mereka, kepada anda yang berada di kawasan-kawasan yang mengalami hujan ini, yang memandu terutamanya, pastikan anda sentiasa memandu dalam keadaan yang mengambil faktor-faktor keselamatan lah. Pastikan jarak keselamatan yang selamat. Lepas tu pastikan kita memasang lampu kenderaan. Itu yang paling penting lah. Jadi kepada anda semua yang di luar sana yang masih lagi bersama dengan Nasional FM, terus bersama dengan Nasional FM. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda yang dalam tugasan, ada juga yang sedang bekerja, ada yang juga sedang merancang untuk memulakan perniagaan pada waktu pagi. Semoga segala aktiviti anda dipermudahkan, segala urusan anda juga dipermudahkan pada waktu ini. Jadi kalau yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara Portugal lawan Uzbekistan waktu pagi ini, ketika ini Portugal 3 dan Uzbekistan 0 lagi lah. Perlawanan, kalau ikutkan perlawanan ni antara kumpulan K, anda boleh saksikan di RTM Klik, melalui RTM Klik di saluran TV OK ataupun Sukan Plus. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Selamat pagi kepada semua pendengar Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hanim di sini menemani anda, mengiringi setiap perjalanan dan langkah anda untuk memulakan hari yang indah. Semoga pagi ini membawa semangat baru, rezeki yang baru kepada anda di luar sana. Sebelum kita meneruskan hari yang sibuk, ada satu perkara penting yang kita kena jaga. Apa tu perkara yang kita kena jaga? Tak lain tak bukan, yang paling penting kita kena menjaga hati. Hati yang tenang akan melahirkan kata-kata yang baik, tindakan yang bijak, hubungan yang harmoni. Jadi, jangan biarkan rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa menguasai diri kita. Sebaiknya penuhi hati dengan rasa syukur, sabar dan kasih sayang. Ingatlah, tidak semua perkara berlaku mengikut kehendak kita, tapi setiap yang berlaku pasti ada hikmah. Jaga hati kerana hati lahirnya ketenangan hidup. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Hari pagi masih muda, teruskan hiburan bersama kami. Inilah Nasional FM.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night, 20 seconds to game time. Getting religious with it, time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng burung hantu. Waktu pagi adalah waktu yang paling sesuai untuk kita. Untuk kita buat apa waktu-waktu pagi ni? Untuk kita berkongsi rahsia, berkongsi perasaan kita lah, berkongsi cerita, berkongsi pengalaman, juga berkongsi rasa yang terbuku di hati. Kadang-kadang dalam kesibukan kita menjalani kehidupan, kita terlalu banyak menyimpan perasaan sehingga terlupa bahawa hati juga perlukan ruang untuk diluahkan. Kepada anda semua, jangan terlalu lama memendam rasa, sama ada gembira, kecewa, risau atau harapan. Carilah orang yang boleh dipercayai untuk kita berkongsi cerita. Sebab apa? Sebab bila kita meluahkan apa yang terbuku, apa yang beban, yang berat, akan terasa ringan, fikiran akan jadi lebih tenang. Bercakap bukan tanda kita lemah, berkongsi bukan bererti kita mengeluh, tapi ia adalah satu cara untuk menjaga kesihatan emosi dan memberi ruang kepada diri sendiri untuk melangkah terus dengan lebih kuat. Okey, terima kasihlah kepada anda yang memilih Nasional FM, yang sentiasa menemani anda walau di mana juga anda berada. Teruskan hiburan bersama kami kerana banyak lagi cerita, muzik dan aspirasi yang kita akan kongsikan sepanjang pagi ini. Dengar dulu lagu dari Michael Jackson, You Are Not

Dengan permisi dulu, temani saya di sini. Saya masih lagi segar, lagi menemani anda. Begitu juga saya harapkan anda terus menemani saya supaya kita sama-sama segar di waktu pagi ini. Sambil-sambil kita melihat perlawanan bola antara Portugal dengan Uzbekistan. Portugal 4, Uzbekistan 0 waktu ini. Dalam waktu-waktu yang macam ni, anda juga teruslah menemani saya. Ada juga rakan-rakan kita kat dalam TikTok dalam ni. Daripada tadi menemani saya daripada pukul 12:30 malam tadi, sekarang dah pukul 2:45, masih ada dalam TikTok live itu. Antaranya ada Ita Chot tadi, Abang Double Shark, ada lagi ada Cik Pun Amin, ada Wani, ada lagi Ahmad Suhaili, ada P, ada Sharifah Rose, jangan sedih-sedih ya, Sharifah Meros, ada juga Syazila, Chef Mi, katanya tengah masak kat Long. Oi, layan lagu-lagu padu pagi ni, best gila. Itulah saya cakap, kenalah pilih untuk terus bersama dengan geng Burung Hantu, sebab susunan-susunan lagu ni memang untuk anda, supaya kita bukan supaya anda sahaja, supaya semualah orang akan rasa segar, rasa ditemani, tidak keseorangan waktu-waktu pagi yang macam ni. Ada juga beberapa tempat kawasan yang hujan, dalam-dalam hujan kita mengambil kenangan. Dengarkan lagu seterusnya, Bayangan Gurauan Mega.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

kasih orang muda dari Fahrenheit telah menghiburkan anda pukul 3 pagi ini, pembuka jam 3 pagi ini. Anda masih lagi bersama saya, Hani, akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi hari ini. Waktu ketika ini perlawanan antara Portugal dengan Uzbekistan telah tamat dengan mata 5-0 kemenangan kepada Portugal. Jadi saya juga nak berkongsi cerita berkaitan tentang waktu pagi ni. Apa yang kita perlu buat adalah antaranya apa dia? Salah satunya yang memberi manfaat kepada kita lah kan, iaitu nilai sebenar kehidupan. Nilai sebenar kehidupan ni adalah bukan apa yang kita miliki, tetapi apa manfaat yang kita tinggalkan kepada orang lain. Kita tak perlu menunggu untuk menjadi kaya untuk kita berbuat baik. Tidak perlu menunggu lebih untuk membantu. Kadang-kadang duit kita yang seringgit itu yang kita hulurkan, senyuman yang kita berikan atau pertolongan kecil yang kita lakukan mampu memberi makna yang sangat besar kepada seseorang yang sangat-sangat memerlukan. Kadang-kadang senyuman kita ni boleh memberi ketenangan kepada orang. Dengan senyuman kita boleh menceriakan orang. Ada apa yang kita lakukan walaupun nampak kecil bagi kita, mungkin sangat besar kepada mereka yang menerimanya. Mungkin kita ni sekadar bantuan biasa, tetapi bagi orang lain ia adalah harapan, semangat dan bukti bahawa masih ada insan yang peduli. Jadi pagi ini mari kita sama-sama menjadi manusia yang membawa manfaat walau sekecil mana sekalipun, kerana kebaikan itu tidak diukur pada nilainya tetapi pada keikhlasan yang mengiringinya. Terus bersama Nasional FM kerana saya di sini juga untuk menghiburkan anda, berkongsi muzik, berkongsi cerita, tapi juga menemani anda menjalani kehidupan yang lebih bermakna, yang lebih segar pada waktu ketika ini. Teruskan bersama Nasional FM, inilah Geng Burung Hantu.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Tati Rana daripada kumpulan Lestari menghiburkan anda sebentar tadi. Kalau tengok dekat dalam kaca TV, sekarang dah berakhirnya perlawanan Portugal menentang Uzbekistan dengan mata 5-0 memihak kepada Portugal. Jadi sedikit perkongsian berita sukan yang ingin saya sampaikan kepada anda semua untuk kita berkongsi, antaranya mengulas kepada Cristiano CR7 dia cipta sejarah jaring gol dalam 6 kempen Piala Dunia. Cristiano Ronaldo mencipta sejarah apabila menjadi pemain lelaki pertama menjaringkan gol dalam 6 kempen Piala Dunia selepas meladak gol ketika menentang Uzbekistan di Houston pagi tadi. Ketua pasukan Portugal yang berusia 41 tahun itu menamatkan kemarau jaringan di kejohanan utama antarabangsa apabila menyempurnakan peluang dari jarak dekat seawal minit ke-6 sekaligus mencatatkan rekod bersejarah dalam Piala Dunia. Pencapaian tersebut membuktikan konsisten dan ketahanan Ronaldo sepanjang kariernya. Beralih kepada berita sukan dalam negara, ia berkaitan dengan kejayaan Hakim Danish. Kejayaan pelumba muda negara Hakim Danish meraih keputusan membanggakan dalam saingan Moto3 Grand Prix GP di Republik Czech di Litaborno baru-baru ini. Bukan saja mengharumkan nama Malaysia, malah membuktikan potensinya untuk melangkah lebih jauh dalam arena perlumbaan motosikal. Kata bapa kepada Hakim Danish, minat mendalam terhadap sukan pemotoran sejak kecil dan sentiasa berusaha meningkatkan kemampuan bagi menyaingi pelumba terbaik dunia. Itulah yang dilakukan oleh Hakim Danish untuk kerjayanya, kan. Ramli yang juga merupakan mekanik motosikal berusia 57 turut mengakui perkembangan karier anaknya tidak mungkin berada pada tahap sekarang tanpa sokongan pihak termasuk bekas pelumba negara Zulfahmi Khairuddin. Begitulah sedikit perkongsian berita sukan dalam dan luar negara kita. Terus bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu. Seterusnya lagu Sepanjang Malam Keresahan dari Shima.

Piala Dunia. Piala Dunia 2026 berlangsung selama 39 hari menjadikannya kejohanan dengan tempoh paling lama berbanding edisi-edisi sebelumnya. Tempoh yang panjang ini memberi ruang kepada lebih banyak perlawanan dan peluang kepada pasukan baharu untuk menyerlah di pentas dunia. Piala Dunia sebelum ini biasanya berlangsung sekitar 32 hari sahaja. Jadi, edisi 2026 menambah hampir seminggu lagi aksi bola sepak.

0: Piala Dunia.
1: Tunisia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM Geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang disusun untuk menemani anda waktu-waktu ini, waktu-waktu pagi ini. Saya harap sepanjang pagi ini anda kekal bersama Nasional FM, kekal bersama segmen Geng Burung Hantu. Kalau kita tengok, untuk pukul 4 pagi ini akan ada satu perlawanan. England akan beraksi menentang Ghana pada pukul 4 pagi nanti. Pejam celik, pejam celik. Dah nak menghampiri pukul 4 pagi dah kita kan. Saya masih lagi segar di sini menemani anda, dan saya juga harapkan kepada semua pemandu-pemandu yang masih dalam destinasi perjalanan supaya anda juga kekal segar walau di mana juga anda berada. Terima kasih. Saya ucapkan kerana memberi pilihan, bukan memberi pilihan lah, kerana memilih kita sebagai peneman anda, peneman destinasi anda. Kalau ikut dekat dalam TikTok live kita, ada juga Abang Lori yang hadir. Kalau tengokkan Abang-Abang Lori kita, dia mencari rezeki ya, membawa barangan dada. Kalau ikut tadi ada pendengar kita Mamex dari Singapura menghala ke Bandar Enstek, katanya memilih Geng Burung Hantu sebagai peneman. Gitulah saya di sini meneman abang-abang lori kita di luar sana, abang-abang e-hailing kita, juga pendengar-pendengar lain yang mungkin dalam perjalanan ada apa-apa juga urusan. Kadang-kadang kita dari utara nak kena pergi ke selatan, jadi permulaan hari tu kita, permulaan perjalanan tu kena dalam waktu-waktu yang macam ni supaya kita dapat sampai ke destinasi yang jauh tu pada waktu pagi. Kadang-kadang urusan kita pukul 8 pagi, jadi kita bergeraklah sekarang, nanti boleh berhenti dekat R&R berdekatan ya. Kalau agak-agak rasa macam mengantuk ke rasa macam tak boleh lah nak teruskan perjalanan ni, boleh singgah sebentar di R&R. R&R saya pasti ada juga dekat R&R yang berdekatan ni, turut pasang juga perlawanan Piala Dunia FIFA, sama-sama boleh tonton dengan apa, kalau ikut apa orang kata, musafir, bukan musafir lah kan, orang yang dalam perjalanan juga yang berhenti di R&R berdekatan. Cerita pasal musafir, tersebut pula kita pasal musafir tu, kepada anda yang dalam perjalanan ni, doalah banyak-banyak. Ada setengah kawasan tu, tempat tu tengah hujan kan, orang kata waktu-waktu mustajab doa adalah waktu tengah hujan. Kita dalam musafir pula tu banyak-banyak kan berdoa, semoga apa yang kita hajati dapat dicapai, semoga hidup kita lebih tenang dan lebih barakah, itu yang paling penting. Teruskan bersama dengan Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM. Terimalah lagu seterusnya dari Slam, Malamku Kesiangan.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Namamu kini jadi sebutan lagu daripada EYE tadi, telah menghiburkan anda. Namamu kini jadi sebutan yang ada dekat dalam TikTok waktu ini, Wirawati Alam, ada Mr. Joe, selamat pagi. Ada juga Lady Hida, Lady Hida daripada tadi. Ada Sweet September, ada di house, ada Queen of Smoking, jangan smoking sangat, okay. Ada Rosita, Zita L80, ada The Rimba Malam, semoga senyum, kakak manis. Ya, saya akan senyum sentiasa. Daripada Al Hairi, ada lagi Adi Pontian, ada Sharifah Meros, ada Shazila tadi. Terima kasih kerana singgah dekat dalam TikTok live kita. Kepada anda yang di luar sana, boleh juga sambil-sambil tengok bola tu, masuk juga dekat dalam TikTok live kita. Kalau tak tengok TikTok live tu, boleh juga dengarkan kita melalui radio. Apapun waktu ketika ini, saya pasti ramai yang pencari rezeki sudah memulakan tugas. Semoga setiap langkah yang diaturkan dipermudahkan untuk setiap usaha agar membuahkan hasil yang baik. Tidak kira anda bekerja di pejabat ke, atau di jalan raya ke, di mana juga anda berada, ada yang menguruskan keluarga di rumah. Setiap usaha yang jujur adalah satu perjuangan yang sangat bernilai. Kata orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk wang. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk kesihatan, ketenangan hati, keluarga yang baik dan insan yang sentiasa mendoakan kita. Itulah rezeki. Jadi teruskan langkah dengan penuh semangat. Jadikan pagi ini sebagai permulaan yang baik untuk mencipta kejayaan yang lebih besar. Nasional FM sentiasa dekat di hati, menemani anda dalam setiap pencarian rezeki di mana juga anda berada. Terus memilih geng burung hantu. Inilah Nasional FM. Dengarkan lagu yang menaikkan semangat orang-orang negeri kita. Gadis Colobu dari Waris dan Datuk Hatan, hanya di Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM. Hanim di sini masih lagi menemani anda buat semua kaki bola di luar sana. Selamat menikmati aksi pasukan kegemaran anda waktu pagi ini. Dijadualkan sedang berlangsung perlawanan antara England lawan Ghana untuk kumpulan L FIFA 2026. Bila musim bola ni memang susah nak beralih pandang. Ada yang sanggup berjaga, ada yang setia depan skrin, ada juga yang tak terlepas untuk mengikuti perkembangan pasukan kesayangan mereka. Kita bila bercerita pasal penggemar, peminat bola ni memang tidur bola, mimpi bola, semua bola lah kan waktu dalam masa sebulan ni. Tapi sambil-sambil layan bola, jangan lupa terus bersama Nasional FM. Sebab apa? Sebab Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu untuk World Cup 2026. Sambil-sambil menonton tu, sambil telinga dihiburkan dengan lagu-lagu terbaik yang disusun untuk khas untuk anda. Kepada yang menyaksikan perlawanan bola tu, menang atau kalah itu rumlah dalam permainan. Yang penting semangat kesukanan dan setia kawan pasukan tetap kekal. Jadi kita kena, yang penting kita elakkanlah daripada sikap yang kita suka beat tu. Beat yang kecil-kecil tu boleh jadi yang besar. Tu yang jadi apa, yang sekarang polis sedang giat untuk membenteras tu, perjudian haram lah, perjudian yang pertaruhan dalam game-game piala FIFA ni kan. Jadi kepada semua kaki bola, teruskan sorakan anda, teruskan sokongan anda, yang paling penting teruskan bersama Nasional FM. Sebab di mana ada muzik dan cerita yang menghiburkan, di situlah ada Nasional FM menemani anda. Untuk lagu seterusnya, lagu semangat kesukanan bola anda, terimalah lagu FIFA kita lah. Okey, untuk anda dalam King Buruhantu. Put your

Terbang helang dari Datuk Sharifah Aini. Ha, jangan terbang ke mana-mana. Terus terbang ke Nasional FM, tak apa. Ha, okey, waktu-waktu yang pagi ni, Hani nak kongsilah. Ada sesetengah orang yang sedang dalam perjalanan tu mungkin akan rasa kenapalah badan kita ni kadang-kadang rasa macam lenguh, kan? Rasa berat, je leher jadi tegak, tangan dengan kaki jadi kebas, badan rasa berat. Kalau orang dulu-dulu kata, bukan orang dulu-dululah, orang sekarang kata, kita rasa macam rasa sakit saraf, betul tak? Sakit saraf lah, demam saraf lah, macam-macam. Orang dulu-dulu ni dia tak kenal pun ubat, sebab ubat dia akan berfikir macam kenapa kita kena makan ubat, nanti kita akan bergantung kepada ubat. Tapi badan orang dulu-dulu ni dia ringan je, saraf pun jarang meragam, tak macam kita yang sekarang ni. Jadi pernah tak ada rasa yang keadaan yang macam ni, rasa leher tegang sampai nak pusing pun, rasa sengal, tangan kaki rasa kebas, jadi rasa macam semut-semut tu. Orang dulu-dulu kata benda ni tak selalu terjadi, sekarang je yang selalu terjadi. Jadi apa yang kita boleh buat, ni antara petua-petua, orang dulu-dulu yang kita boleh jadikan petua lah, kan? Air rebusan halia, ada ke yang suka minum air rebusan halia ni? Kalau saya suka, umur-umur dah macam ni, saya suka minum air rebusan halia ni. Air yang berasas-asaskan dengan halia ni lah. Kadang-kadang saya suka minum teh halia, kan? Rebus halia. Bila kita berangin ni, apa-apa orang cakap kita akan buat, kan? Salah satunya air rebusan halia tu. Lepas tu urutan minyak panas. Urutan minyak panas ni sapulah dekat belakang leher-leher kita tu, kan? Lepas tu fokus kepada bahagian leher dengan bahu. Rendam kaki dalam air garam. Buang bisa dan legakan kebas. Itu petua dia. Amalkan minum air kunyit. Kerana apa? Kerana air kunyit anti radang semula jadi. Orang dulu tak ada suplemen yang mahal, tapi dia jaga badan dengan cara konsisten. Itu buat air minuman kunyit. Masalah urat ni bukan datang dengan tiba-tiba, ia berkaitan dengan aliran darah, angin dalam badan dan keradangan. Cuba dulu petua orang dulu-dulu ni, orang lama ni, mana tahu badan kita boleh jadi dengan semula. Tapi kalau agaknya keadaan tak boleh terkawal lagi, sakit berlarutan, apa lagi, kita teruslah buka ke My Sejahtera tu. Jumpalah pakar kesihatan kita supaya kita pastikan kesihatan kita masih di tahap yang boleh dikawal. Sebab apa, kita mencegah lebih baik dari merawat. Itu yang saya katakan waktu pagi ni. Sama-sama kita ingat mengingati, kerana usia kita waktu ini, tak kira lah anda muda ke tua ke, kita kena menjaga kesihatan, sebab kesihatan adalah kunci yang paling utama untuk kehidupan kita. Macam mana kita nak melakukan aktiviti harian, kena ada kesihatan. Teruskan sihat bersama saya dalam Ken Burhanto Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu Camila Cabello Havana dalam Ken Burhanto.

Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 6 pagi. Saya Hanim masih lagi menemani anda dengan pelbagai susunan lagu-lagu menarik menceriakan pagi anda. Buat pendengar kami di Kota Kinabalu, Sabah dan juga Labuan, waktu subuh telah pun masuk sebentar tadi. Semoga pagi yang bermula dengan keberkatan ini membawa ketenangan, kesihatan dan rezeki yang melimpah buat anda sekeluarga. Manakala buat sahabat-sahabat kita di Kuching, Sarawak, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.22 minit pagi. Semoga yang sedang bersiap untuk menunaikan ibadah subuh dipermudahkan segala urusan, diberikan kekuatan dan menjalani hari yang penuh bermakna. Buat semua yang sedang memandu, memulakan tugas, berniaga atau sedang menikmati suasana pagi yang tenang, terima kasih kerana menjadikan Nasional FM sebagai pilihan anda. Muzik terbaik hanya di Nasional.

Hadirin tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita menyambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan sifat-sifat sambungan daripada sifat-sifat yang wajib ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata pengarang kitab rahimahullah, merujuk kepada kitab yang asal kita sebutkan Al-Qaul Jali. Qala, wa yajib i'tiqadu anna kullu nabiyyin min anbiya'illah يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة فيستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة وكل ما ينفر عن قبول الدعوة منهم. Jadi dia kata di sini wajib i'tiqad, dan menjadi kewajipan untuk kita meyakini selaku seorang Islam bila kita sebut kalimah syahadah yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita sebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib juga kita yakin bahawasanya selain daripada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, namanya Muhammad bin Abdullah yang kita sebutkan sebelum ni, dan dia baik benar pada semua yang disampaikannya. Selain itu juga kita wajib yakin, beriktiqad bahawasanya semua nabi, bukan sekadar Nabi Muhammad, bahkan bermula daripada Nabi Adam AS sehinggalah Nabi yang terakhir Nabi Muhammad SAW, semua Nabi daripada Nabi-Nabi Allah ini, wajiblah mereka itu mutasifan, bersifat dengan sidq, benar. Maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat dusta. Ini di antara kisah Israiliyat yang kita lihat pada hari ini diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, bukan penulisan Melayu, bahkan dia juga disebut dalam penulisan-penulisan Arab, sebahagian daripada penulisan-penulisan Arab. Di antaranya ada sebahagian mereka, orang Arab, yang menulis dalam kitab mereka, dalam penulisan mereka, Nabi Ibrahim berbohong, 3 kali bohong. Di antaranya. Sedangkan para Nabi itu wajib bersifat dengan benar. Maka mustahil ke atas mereka itu berdusta. Seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran mengenai para nabi ini, dalam firman-Nya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Tidaklah nabi itu bercakap daripada hawa nafsunya, melainkan semua yang dituturkan oleh para nabi ini semua yang datang daripada apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi apabila mereka keluarkan ayat bahawasanya Nabi Ibrahim berdusta dengan 3 kali dusta, ini adalah satu pendustaan terhadap Nabi SAW dan membawa kepada pandangan buruk terhadap Nabi-Nabi. Sebab itu kita kata benda-benda yang seumpama ini, ia adalah kisah-kisah yang dipanggil sebagai kisah Israiliyat. Orang Israel bawa kisah supaya boleh burukkan para Nabi mereka. Sebab Nabi Bani Israel ni dia terkenal dengan golongan yang kerap bunuh nabi-nabi daripada bangsanya. Wajiblah mereka itu bersifat dengan sidqu, benar. Maka mustahillah ke atas mereka itu bersifat dengan dusta. Wal amanatu, dan begitu juga para nabi itu wajib mereka itu bersifat dengan sifat amanah. Bila kata amanah, maka mustahil ke atas mereka bersifat dengan sifat khianat. Begitu juga dalam sebahagian daripada kisah-kisah Israiliyat, mereka bawa kisah bahawasanya Nabi Yunus AS, di antaranya Nabi Yunus AS, apabila Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, dia pergi, akhirnya mungkin kalau kita dengar cerita yang panjang mengenai satu versi, dia naik ke atas kapal, kemudian berlaku gelombang yang besar, dia undi namanya, lalu dia turun ke dalam lautan dan akhirnya ditelan oleh ikan, nama ada ikan nun atau ikan paus sebagainya. Kemudian akhirnya semasa dalam perut ikan ni, Nabi Yunus AS dia baca doa, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi dia relate kan golongan-golongan Israel ni, dia nak relate kan kisah dia, nak cerita, maka dia relate kan dengan doa ni. Sedangkan doa itu cuma doa, sekadar doa. Nabi Yunus AS dia tidak pernah zalim kepada hambanya. Kerana para nabi itu, macam yang kita sebut di awal tadi, Allah Ta'ala dah sebut, dah sucikan mereka daripada melakukan perbuatan mengikut hawa nafsu. Jadi apa yang dibuat oleh Nabi Yunus AS ketika mana meninggalkan kaumnya,
dia tinggalkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan sebab dia khianat dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ini kadang-kadang ni dia nak bawa, dia nak cerita kata Nabi Yunus pun pernah khianat. Sebab tu dia doa, dia minta ampun daripada Allah dengan doanya subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu di antara yang diceritakan, bukan sahaja oleh orang-orang kita ni, bahkan juga sebahagian daripada orang-orang Arab dalam meletakkan pendustaan ataupun sifat-sifat yang tidak layak kepada para Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian begitu juga dengan disebutkan wajib juga para Nabi itu mereka bersifat dengan sifat fatanah, bijaksana. Maka mustahil para Nabi ini bersifat dengan sifat baladah ataupun sifat yang kita sebut sebagai safih dan sebagainya. Bijaksana. Tidaklah Nabi-Nabi itu apabila sampai kepadanya satu perkara, dia payah nak faham, lambat faham. Kerana lambat faham ini akan menyebabkan orang tidak menerima dakwahnya. Maka mustahil kata mereka bersifat dengan sifat-sifat yang pelik. Dan begitu juga kata pengarang kitab rahimahullah, begitu juga mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat ar-razalah. Ar-razalah maksudnya melihat kepada orang perempuan dengan keadaan syahwat. Ini pun ada juga diceritakan dalam sebahagian daripada penulisan-penulisan, dibawa kisah Israiliyat, dirilatkan dengan ayat Quran kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dia nak kata Nabi Yusuf ni di awalnya ada keinginan untuk berzina. Dia ambil ayat Quran. Ayat Quran betul. Dalam Quran Allah Taala berfirman, "Wa laqad hammat bihi wa hamma biha." Sesungguhnya kalau ikut terjemahan ayatlah, sesungguhnya Zalikha, Zulaikha ni berkehendak padanya, yakni berkehendak pada untuk berzina dengan Nabi Yusuf alaihi salam. "Wa hamma biha." Ada ayat pula lepas pada tu "wa hamma biha." Dan Yusuf berkehendak padanya. Jadi ada orang terjemah kan, dia kata Yusuf pun di awalnya ada kehendak untuk berzina dengan Zalikha. Dia bawa, dia kata Nabi Yusuf ni sebab dia manusia ya, tapi disebabkan dia dapat wahyu daripada Allah maka dia tak jadi berzina. Sedangkan itu adalah satu penustaan terhadap Nabi SAW. Sedangkan itu menunjukkan atau meletakkan sifat yang tidak baik pada Nabi SAW, iaitu sifat ar-razalah. Para Nabi, Allah Ta'ala dah cerita tadi, kita balik kepada hakwal. Ayat tadi itu jadi bukti, jadi dalil untuk semua. Allah Ta'ala kata apa tadi dalam firman-Nya? Dan tidaklah dia bercakap daripada hawa nafsunya. Cakap pun bukan daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ayat ini ditafsirkan oleh ulama ketika mana menceritakan mengenai ayat walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sesungguhnya Zulaikha berkehendak untuk berzina dengan Yusuf. Wa hamma biha, dan Yusuf berkehendak padanya. Ulama mentafsirkan Yusuf berkehendak untuk menolak Zulaikha. Dan Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Yusuf AS agar jangan tolak. Sebaliknya, palinglah dan larilah ke arah pintu. Awalnya, ketika mana Zulaikha datang untuk berzina dengannya, Nabi Yusuf AS berkehendak untuk menolak Zulaikha ketika itu. Nah, itu ayat dia. Dan dia berkehendak padanya dan Yusuf juga berkehendak padanya. Bukan Yusuf berkehendak untuk berzina. Tapi diterjemahkan daripada ayat itu bahawasanya Yusuf ni nak berzina. Tapi Allah Ta'ala bagi wahyu, maka dia tak jadi berzina. Jadi di sana ada satu pemikiran, apabila orang dengar cerita macam ni, dia akan faham bahawasanya Yusuf pun ada keinginan, ada nafsu, ada sekian-sekian-sekian benda yang akan membawa kepada orang melihat pada para Nabi ni, di antaranya pada Nabi Yusuf ni, sifat yang tidak baik. Kerana ada nafsu tadi. Memang para Nabi diberikan juga nafsu padanya, tetapi terpelihara para Nabi ini sebelum, semasa dan selepas. Tak mungkin mereka akan ada keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang seumpama yang disebutkan tadi. Jadi sebenarnya cerita-cerita yang seumpama itu adalah untuk menyandarkan sifat yang tidak baik pada para Nabi SAW.

Selama 6 jam kita bersama daripada pukul 12.30 malam tadi sehingga ke jam 5 pagi ini. Saya Hani masih lagi menemani anda. Terima kasih kerana menjadi pendengar setia Nasional FM. Semoga segala perkongsian, muzik dan inspirasi yang dibawakan sedikit sebanyak mencerahkan permulaan hari anda. Sebelum saya mengundurkan diri, buat pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan yang sewaktu dengannya, waktu subuh akan masuk pada pukul 5.53 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah subuh. Semoga ibadah yang kita lakukan hari ini dapat memulakan hari dengan doa yang baik. Kata mutiara untuk memulakan hari, jangan tunggu hari yang sempurna untuk memulakan langkah. Mulakan dengan apa yang ada hari ini kerana usaha yang kecil tetapi berterusan anda mampu membawa perubahan yang besar. Semoga urusan anda dipermudahkan, perjalanan anda dilindungi dan rezeki anda diluaskan. Saya Hanim mohon undur diri. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda. Jumpa lagi.

0: Nidaul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Sekarang bumi dah tua. Kenapa Ustaz mula dengan keadaan bumi dah tua? Semua bencana alam ni ada dua jenis. Satu bencana alam yang disebabkan natural disaster. Maksud natural disaster, natural, semula jadi. Ada yang disebabkan tangan manusia itu sendiri. Sebab tu Islam ada namanya pengurusan bencana alam. Eh Ustaz, maksud Ustaz apa? Ada yang kita buat sendiri. Macam kebakaran di Indonesia, hutan-hutan dibakar itu sebab manusia. Kenapa sebab manusia? Manusia yang tamak, manusia yang haloba, manusia yang jahat. Oh, kenapa geram sangat Ustaz? Bayangkan berjuta manusia tak mampu bernafas dengan baik disebabkan kapitalis-kapitalis, mereka-mereka yang jahat ni, mereka nak mudah kerja. Kenapa nak mudah kerja? Bila mereka bakar hutan, mereka senang nak tanam pokok-pokok sawit, pokok-pokok yang lain untuk subur. Jadi ini salah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW melarang kita daripada merosakkan alam sekitar. Ustaz, dalilnya satu hari Nabi dengan para sahabat nak pergi Fathul Mekah, buka kota Mekah. Maka Nabi sebut kepada para sahabat, janganlah kalian membunuh orang-orang tua, janganlah kalian membunuh orang-orang perempuan, janganlah kalian membunuh anak-anak, janganlah kalian membunuh haiwan ternakan, janganlah kalian bunuh mereka yang dah lari daripada medan perang. Dan yang terakhir dengar, janganlah kalian patah-patahkan pokok sesuka hati. Nampak tak? Nak perang ni, nak pergi jihad ni, Nabi kata apa? Jangan senang-senang potong-potong pokok, jangan senang-senang rosakkan alam sekitar. Bayangkan perang. Apatah lagi kita yang tak ada lagi sekarang ni, perang senang lenang, tapi kita hancurkan alam sekitar. Inilah orang yang teruk, yang kalau Nabi ada, Nabi marah. Sebab apa? Sebab dia tak jaga alam sekitar ni. Jadi adik-adik sekalian, jaga alam sekitar. Sekecil-kecil, jangan buang sampah merata-rata, jangan buang sampah keluar pada kereta, jangan buang sampah ke dalam atas bumi ini. Sebab apa? Sebab ia akan merosakkan alam. Okey, wallahu alam, moga semua jadi baik insya-Allah.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim
3: Nasional FM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai kegegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu Jiwa,

0: Gegarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei.
2: Ya, selamat pagi semua. Alhamdulillah. Kembali lagi kita untuk waktu ini Nasional Pagi.
1: Okey.
2: Dua orang je pagi ini, Nazri dan juga Dia.
1: Baik, hari ini Sonic cuti. Okey, jadi hari ini saya akan jadi nahkoda kapal lah. Kita nak bawa kapal belayar pergi mana? Video-videonya apa, boleh ke Facebook lah sebab kita pun dah on dah.
2: Betul.
1: Facebook kita boleh share, boleh komen, ramai dah masuk eh.
2: Betul tu. Follow, like dan juga share. Terima kasih kepada Hanim.
1: Hanim
2: yang sudah pun menemani anda, geng Burhantu. Hati-hati perjalanan pulang.
1: Itulah saya cakap dengan dia, Hanim, kalau ngantuk patah balik tidur kat sofa depan ni. Dia kata tak boleh dia, sebab tempat yang paling best nak tidur dekat rumah, dia kata.
2: Betul. Senang.
1: Itulah,
2: banyak benda boleh buat kan.
1: Selesa kan.
2: Ya, yeah.
1: Okay, yang kerja shift malam tadi pun selamat berehat juga. Kalau mengantuk berehatlah kat tepi sekejap eh. Cari tempat yang selamat eh.
2: Baik, dan seperti biasa untuk anda semua, follow, like dan juga share. Kita dah pula di Facebook macam biasalah.
1: Okey, 5.53 pagi tadi dah azan subuh. Selamat menunaikan salat fardu subuh. Doa yang baik-baik untuk semua eh.
2: Amin,
1: kejap insyaAllah. Kejap lagi tiga suara kembali untuk teman anda.
2: Okey, jom.
1: Inilah dia,
2: Nasional.

0: Mini Piala Dunia. Mini Piala Dunia.
1: Indonesia tersingkir daripada kempen Piala Dunia 2026 selepas tewas besar kepada Jepun dalam aksi peringkat kumpulan. Kekalahan itu sekaligus menyaksikan Tunisia menjadi pasukan ketiga yang terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan edisi kali ini. Bukan sahaja gagal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, keputusan tersebut turut membuktikan kehebatan skuad Jepun yang terus tampil konsisten sebagai antara wakil terbaik Asia di pentas dunia. Jepun sekali lagi mengukuhkan reputasi mereka sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia di pentas Piala Dunia.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Kejohanan terulung bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Okey, satu jiwa, sejuta sorakan, National FM sebagai radio utama untuk bahasa Melayu, Piala Dunia FIFA World Cup lah 2026 ni eh.
4: Betul tu. Jadi bila cerita pasal Piala Dunia ni, memang betul ada beberapa perlawanan yang dah pun berlangsung.
3: Okay.
4: Dah pun selesai, dah pun tamat lah. Okey, salah satunya Portugal bertemu dengan pasukan Uzbekistan.
3: Okey.
4: Portugal menang 5-0.
3: Wow, pesta gol eh.
4: Pesta gol. Jadi CR7 nampaknya telah pun menjaringkan 2 gol pada perlawanan tersebut. Dah pun mula mencetak gol.
3: Wow.
4: Jadi kita tengoklah nanti macam mana.
3: Barulah nampak macam muka CR7 ni ada manis lah.
4: Betul. Sebab dia, kita maklum dia mahukan sangat Piala Dunia kali ini.
3: Itulah. Sebab mungkin akan jadi Piala Dunia terakhir kan.
4: Betul.
3: Okay, kita pun tak tahu. Dan England bertemu Ghana seri eh. Kosong seri. Sama.
4: Kosong-kosong.
3: Kosong-kosong.
4: Kosong-kosong. Dan selepas ini Panama akan bertemu dengan Croatia. Dan juga Colombia akan bertemu dengan Dominic Republic of Congo.
3: Congo. Itu sekitar pukul 10 pagi nantilah.
4: 10 pagi.
3: Hari ini awak tak terlibat?
4: Tak ada.
3: Esok?
4: Esok tak ada, tapi hari Jumaat.
3: Hari Jumaat eh?
4: Hari Jumaat pukul 2 pagi.
3: 2 pagi?
4: Ya.
3: Hari Jumaat?
4: Ya, betul.
3: Saya solo lah.
4: Tak, saya kena masuk juga.
3: Oh, iya ke?
4: Lepas tu, dia akan habis pukul 6.30. So, sekitar, mungkin dalam pukul 7 saya masuk lah. Gitulah cerita dia.
3: Faham.
4: Okey.
3: Okey, baik-baik. Jadi, itu antara perkembangan lah Piala Dunia untuk kami kongsikan kepada anda. Sambil sikit kita nak sentuh untuk info semasa, kerajaan akan terus perluaslah pelaksanaan program sumbangan asas rahmah SARA.
4: Baik.
3: Untuk nak memudahkanlah penerima bantuan dapatkan barangan keperluan. Kalau nak guna tu kena melalui MyCard eh.
4: Itu semestinya lah. Dan apa yang dibuat oleh menurut Menteri Kewangan Kedua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, sehingga kini kira-kira 13,500 kedai yang telah pun berdaftar di bawah program itu di seluruh negara, termasuk lebih 6,500 kedai runcit.
3: Okey.
4: Senang dah sekarang ni.
3: Betul. Jadi tunjuk je MyCard, terus saja boleh gunakan eh.
4: Baik.
3: Baik, kita lagi ada info sihat menyusul. Sambil-sambil itu boleh borak-borak lah dengan kawan-kawan di Facebook Live eh.
4: Okey.
3: Jom layan terus
4: Nasional.
3: Bye.

0: anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: dapatkan tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, terima kasih semua. Brown Roy, Jamila, Syahri, Nan Kuro-Kuro, Nur Zaini Apung, Afis, Nur Syazam, Siti Salwa. Antara yang awal lah masuk FB Live kita.
2: Ya, betul. Dan kalau anda tengok dekat FB Live kita ni ada pasal durian eh. Mojo kata semalam beli durian kampung. Ha. RM3 murah betul katanya.
1: RM3. Oh, tak apa. Dia walaupun murah, frozen pun boleh. Oh. Kalau kena dengan caranya. Ada orang kata, alah, durian murah ni cepat rosak. Benyek lah.
2: Betul.
1: Mungkin dah lama sikit. Yeah. Orang jual lelong. Betul. Tapi sebenarnya kalau kena cara dia,
2: boleh pakai.
1: Boleh tu.
2: Betul. Sebab durian ni kalau simpan lama-lama, kadang-kadang boleh buat tempoyak.
1: Tapi bahaya kalau simpan banyak-banyak.
2: Ya. Yeah.
1: Boleh meletup peti ais.
2: Itu yang bahaya.
1: Bahaya. Okey.
2: Okey, jadi kita nak kongsi kali ni. Cara simpan durian yang betul.
1: Walaupun durian tu murah.
2: Betul.
1: Okay. Ini yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Dengan cara, kalau dia sebenarnya bukanlah tertumpu pada durian murah semata-mata. Tapi nak katanya durian tu mungkin dah rasa lain macam.
2: Okey.
1: Ataupun memang durian murah masih sedap tapi anda takut dia cepat rosak.
2: Okey.
1: Okey, cara simpan dia, asingkan. Okey, asingkan isi, keluarkan daripada kulit durian tu.
2: Betul.
1: Masukkan dalam bekas kedap udara. Labelkan tarikh.
2: Ya.
1: Yeah. Itu penting. Lepas tu simpan dekat bahagian frozen.
2: Betul. Simpan dalam kadar 18, negatif 18 darjah Celsius.
1: Betul.
2: Okey. Dan tujuannya adalah untuk yang pertamanya macam biasalah. Mengelakkan pembaziran.
1: Okay.
2: Untuk menjadikan ia tahan lebih lama. Dan mudah untuk dimakan atau dijadikan sebagai dessert.
1: Ada orang dia buat masak. Betul. Contoh macam bubur durian.
2: Yeah.
1: Bubur kacang durian.
2: Sedap.
1: Tempoyak. Jadi bila kita dah frozen kan, mungkin ni nak biar sekejap dekat luar. Atau nak defrost sekejap.
2: Yeah.
1: Boleh jadikan sambal tempoyak. Ataupun mungkin kalau elok lagi rasa dia. Kan macam kampung buah durian kampung.
2: Okay.
1: Boleh makan terus.
2: Betul. Kalau rasa ni boleh buat serawa durian.
1: Ya Allah.
2: Serawa durian tu sedap.
1: Makan dengan roti.
2: Roti.
1: Pulut.
2: Sedap.
1: Ya Allah. Saya pergi cari durian lepas ni.
2: Okay. Lepas tu kalau nak tahu juga, jangan guna jika durian itu dah masam, berlendir ataupun berkulat. Okey, kena cairkan dalam chiller dan jangan bekukan semula.
1: Okey, itu antara caralah tip.
2: Yeah.
1: Nak jaga, nak simpan durian, tak kisah berapa pun harganya, apa pun jenisnya, mahal ke murah ke. Yang paling penting sekali cara kita simpan. Dan cara kita makan lah
2: Betul.
1: Yang akan membuatkan kita dapat menikmati. Tapi biasa orang kata, sekali buka tu terus habis. Tak ada.
2: Memang nak

0: simpan eh.
1: Saya memang macam itulah.
0: Beli 10 10-10 habis.
1: Memang tak akan simpannya lah. Sebab apa, rasa membazir lah pula simpan.
0: Dia macam tak fresh kan.
1: Dia sedap waktu biasanya yang kita beli tu.
0: Ada orang dia makan, saya telah elio.
1: Aduh,
0: ada orang dia pilih makan terus kat kedai tepi jalan ke kan. Itu lagi sedap, buka dekat situ.
1: Oi.
0: Bang, yang ni bang, yang ni bang. Abang tu ketepek. Makan bentang.
1: Makan. Dengan suana pula tu tahu je lah. Suana Mac memang kaki durian.
0: Kena pula tempat tu sediakan plastik yang sarung tangan tu. Tak payah risaulah nak masuk tangan kat mana.
1: Pakai plastik.
0: Macam Suhana Balkis kan, saya pernah pergi makan durian dengan dia.
1: Allahuakbar.
0: Oh, sanggup habis ribuan ringgit.
1: Ya. Yeah.
0: Bukan ratusan, ribuan.
1: Pakcik pantai dalam dekat sekolah agama tu dah kenal dah Suhana Balkis.
0: Dah ulang dia ngekor pakcik tu rapat. Itulah dia cerita kalau orang kata suka durian kan.
1: Sedap.
0: Okay, sampai tengok bola pun boleh makan durian juga.
1: Boleh.
0: Okay, agak-agak panas, pandai-pandai lah cari aircon ke cari air eh.
1: Sebab sekarang tengah musim ni.
0: Itulah tu, Allah sedapnya. Okey, kejap lagi teka penyampai. Kita nak semua sihat, okey? Jom kita layan dulu di Baginda Suka Sama Kamu.
1: Terus layan
0: Nasional Pagi.

0: Okey, itu dia. Di Baginda suka sama kamu, suka juga sama hadiah. Yeah. Siapa yang suka dengan hadiah, apa kata muncul sekarang dekat FB Live. Tak ada cara lain, memang kena masuk Facebook Live kita.
1: Situ tempat dia untuk anda teka.
0: Yeah.
1: Lepas tu kalau anda nak dapat pemenang hadiah pada hari ini, kena terus bersiap sedia.
0: Okey.
1: Bunyi isyarat, masukkan nama terus.
0: Betul.
1: Nama tekat anda, bukan nama anda. jangan silap.
0: Sebab ada poster kita letak dekat situ. Siapa yang akan muncul 7 pagi eh.
1: Baik.
0: Untuk pendengar baru, boleh ke Facebook lah, tengok siapa nama-nama yang anda nak cuba teka. Type je lah dekat situ. Sebab kita nak siarkan isyaratnya sekarang dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1.
2: Istimewa di Nasional FM. Jom sekarang teka penyampai berita di Nasional Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di Nasional FM.
1: Ya, AJ.
0: Okey, terima kasih AJ. Itulah pemenangnya. Jamila Osman, tahniah. Anda yang pertama muncul ketika isyarat tadi. Dia nak log Oyen, Siti Nordiati Zaidi.
1: Lepas tu kita ada ni Nur Zaini Apong, Nur Haini nak log Nur Rafika. Lepas tu Nur Zaini nak log Amin Razak, Abisha Ganu, Nurul Zahira Radzi.
0: Boleh. Okey. Lepas tu Siam log Farm, Izamin Nasir, Zeti Zita, Fazila Nur Rafika, Marina Wati pun sama juga, Fazila Nur Rafika.
1: Okey. Selepas tu Nadrim Ma'e, Siti Nur Diati Zaidi, Akram Muklis, Khairul Azan Arba, Mokju, Julia Gani, Izamin Nasir, log.
0: Okey, Zafiri Muhammad, Izamin Nasir, Sawah Kita EG, Izamil, Nadrim Ma'e sudah. Lepas tu ada Fazila Daud nak log Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Kisah Muhammad, Afendi Abdul Karim. Selepas tu Aniza Samin, Siti Nordiati Zaidi, Nadrim Ma'e pun sama juga, Siti Nordiati Zaidi.
0: Okay, Fismo Fis Izamil, Hairuni Gani, Amin Nur Azan kasih lock satu kali, boleh.
1: Okay.
0: Fatima nak Fika boleh? Boleh.
1: Aha. Lepas tu kita ada Fatima Albain Fika, Masya Saleh Izamil. Kita ada Kak Mufendi.
0: Ya. Yeah.
1: Khairul Azan Arba lock katanya.
0: Boleh. Okay, Rahmat Shah, saya nak Amin Nur Azam, tolonglah.
1: Boleh.
0: Amin boleh muncul. Semalam dia dah muncul, tak tahu hari ni.
1: Yes.
0: Suzy Nani, Nurul Zahira Razi, Sheikh Abi.
1: Okay.
0: Nak log Izamil,
1: Siti Sawah, Fazila Nur Rafika. Selepas tu kita ada ni Azri nak log Khairul Azam Arba.
0: Okay.
1: Okay, Zarul Afendi Abdul Karim, Ismail nak log Nurul Zahira Razi.
0: Boleh. Awang Idris, Nurul Zahira Razi, Nur Hidayah Padu, Amin Nur Azam. Okay, awak.
1: Saya hari ini nak log wanita.
0: Okey, siapa tu?
1: Nur Rafika.
0: Fazila Nur Rafika.
1: Fazila Nur Rafika.
0: Jadi saya tak perlu berebut dengan Sonic sebab Sonic cuti hari ini.
1: Ya, yeah, sakit.
0: Saya pilih Nurul Zahira Razi lah.
1: Nurul Zahira Razi
0: tak ada pencabar. Very easy peasy to pick Nurul Zahira Razi.
1: Sebab semalam Nurul Zahira Razi baca berita kantar.
0: Rupanya kan
1: dia baca kat situ. Saya nampak dia semalam dekat TV.
0: Okay,
1: baik.
0: Jom kita nak lock. Untuk anda yang belum lagi tekan, boleh masuk terus FB lah kita.
1: Jom.
0: Okay, jom kita kira sama-sama.
1: Satu, dua, tiga, lock.
0: Okay, nanti respon 7 pagi. Siapa yang akan baca kejap lagi.
1: Jom.
0: Baik, inilah dia
1: Nasional.

0: Pengurangan keterisan sehingga 1 bilion liter setahun dijangka dapat dicapai menerusi penggunaan MyCard bagi penggunaan subsidi diesel bawah budi madani. Menurut Menteri Keuangan Dua Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, tindakan tersebut membantu menjimatkan perbelanjaan subsidi sekaligus menjamin kestabilan bekalan bahan api negara.
1: MyCard bermakna kalau bukan warga negara, you tak boleh pakai. You kena beli pada harga yang diapungkan. And itulah satu kriteria yang penting untuk memastikan semua orang dapat mengurangkan risiko keterisan yang berlaku. Karena kalau kita dapat mengurangkan, bukan sahaja dari segi kekurangan pembayaran subsidi, tapi juga untuk menjamin kestabilan bekalan yang ada di dalam negara.
0: Sementara itu, Datuk Sri Amir memaklumkan program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
1: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Kerajaan juga turut menyasarkan peningkatan jumlah kedai runcit yang menyertai program SARA pada masa akan datang. Dalam pada itu, menerusi Budi Agri Komoditi pula, Datuk Sri Amir memberitahu pekebun kecil dan petani yang layak akan menerima bantuan tunai RM400 sebulan bagi pembelian diesel berbanding subsidi diesel RM2.15 liter yang ditetapkan kepada Sabah dan Sarawak sebelum ini. Inisiatif tersebut memastikan golongan SASA terus menerima bantuan sekaligus membantu mengurangkan beban kos operasi harian. 22 juta ringgit dilulus bagi melengkapkan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sumber Malaysia AKPS dengan senjata api serta kelengkapan bersesuaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail berkata, keputusan tersebut telah dipersetujui Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim bagi memperkukuh aspek keselamatan selain meningkatkan keupayaan agensi berkenaan.
2: Saya menulis kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang keperluan untuk AKPS dilengkapkan dengan persenjataan yang diperlukan. Dan Perdana Menteri telah pun memberi kelulusan serta-merta dengan peruntukan RM22 juta untuk keperluan melengkapkan AKPS dengan persenjataan yang difikirkan munasabah sesuai dengan tugasan mereka di sempadan.
0: Datuk Sri Saifuddin Suyuton Ismail. Bermula 1 Januari 2029, kerajaan bercadang menguatkuasakan kadar maksimum kompaun baru dari RM300 kepada RM500 bagi kesalahan jalan raya. Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan ia selaras pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bertujuan meningkatkan pematuhan.
3: Bagi kesalahan yang boleh dikompaun, pindaan ini menaikkan had maksimum tawaran kompaun. Manakala kadar sebenar masih tertakluk kepada jenis kesalahan, tahap keseriusan kesalahan, tempoh penyelesaian kompaun serta tata cara yang ditetapkan. Namun begitu, kerajaan bercadang untuk memberikan tempoh peralihan kepada kesedaran kepada pengguna jalan raya.
0: Dalam perkembangan lain, Luke berkata, jaminan perjanjian jangka panjang untuk membekalkan minyak, gas dan diesel bagi tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun akan memberi manfaat serta kestabilan kepada sektor logistik dan pengangkutan. Menurutnya, bekalan tenaga berterusan memastikan operasi untuk kedua-dua sektor berjalan lancar. Jaminan bekalan tenaga yang stabil disokong oleh dasar luar Malaysia yang berkecuali serta menjalin hubungan baik dengan semua negara. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim memaklumkan Presiden Rusia Vladimir Putin memberi jaminan tersebut telah membekalkan sumber tenaga berkenaan. Di Pahang, sebuah stor penyimpanan haram gas petroleum cecair LPG diserbu menerusi operasi khas Optiris 4.0 bersepadu. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Pahang, Jess Lily Jaludin berkata, sebanyak 829 tong LPG pelbagai kapasiti telah ditemukan disimpan di dalam sebuah lori dengan nilai rampasan keseluruhan RM400,000. Siasatan awal mendapati premis berkenaan tidak memiliki lesen atau kebenaran sah bagi menyimpan barang kawalan berjadual. Usaha memperkukuh serta memulihkan ekonomi negara antara tumpuan utama yang akan dibincangkan menerusi mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-149 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri memaklumkan mesyuarat juga turut meneliti tahap kesiapsiagaan negara dalam menghadapi fenomena El Nino yang dijangka memberi kesan terhadap bekalan air, sektor pertanian, keselamatan makanan selain penekanan terhadap usaha agar setiap dasar dan inisiatif dilaksana secara lebih bersepadu, cekap serta berpaksikan kepentingan rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak 2 gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan selama minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Fahid Nematov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam pada itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengatasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengatasi rekod legenda negaranya Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan depan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sementara itu, England dan Ghana terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata apabila terikat tanpa jaringan pada aksi kedua kumpulan L di Stadium Boston. Kedua pasukan kini mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan dan semakin hampir untuk mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane gagal memanfaatkan bola muntah apabila rempatannya melambung tinggi. England akan menentang Panama dalam perlawanan terakhir kumpulan pada Sabtu manakala Ghana berdepan Croatia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Iran telah bersetuju sepenuhnya untuk menerima pemeriksaan nuklear susulan rundingan kedua-dua negara di Switzerland. Beliau turut mengumumkan tentera laut Amerika Syarikat tidak akan menyekat Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam pada itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard bantu keterisan diesel. 22 juta ringgit diludus perkukuh AKPS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM. penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
1: Yeah.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Yes, yes, yes.
2: Awak tadi salah kan?
1: Saya salah sebab saya.
2: Saya pun salah.
1: Saya ambil Nur Afiqah, tak baca Nur Afiqah rupanya.
2: Saya ambil apa tadi, berebut Zahira kan?
1: Ya. Yeah.
2: Tak juga baca.
1: Yang baca?
2: Yang baca Amin Nur Azam.
1: Amin.
2: Semalam Amin.
1: Hari ni Amin.
2: Hari ni Amin. Esok adakah Amin kah?
1: Ataupun hari Jumaat.
2: Mm-mm.
1: Adakah Amin lagi?
2: Okey. Siapa yang rasa tak puas hati, tak pernah menang, mm-hmm, cubalah selagi stok hadiah masih ada eh.
1: Ya, yeah, anda kena cuba tau. Sebab yeah, penaja kita ni selagi dia mampu nak taja, dia taja.
2: Terima kasih bagi pemasaran dan promosi RTM.
1: Pemotor
2: juga. Rasa masa tu saya masih merangkak. Sekarang
1: tu
2: ni dah pandai jaga panel dah. Okay. Lama tu.
1: Lama tu. Bayangkanlah.
2: Lama eh.
1: Lama sangat
2: terima
1: tu.
2: Terima kasihlah kepada ni eh.
1: Penaja
2: kita DCM Herbs Legacy.
1: Uh-huh.
2: Bagian pemasaran dan promosi RTM.
1: Yeah.
2: Nasional FM. Pendengar-pendengar. Sebab sambutan hangat lah. Penaja kini sanggup nak teruskan.
1: Betul.
2: Jadi kita dah ada pemenang untuk hari ini.
1: Okay.
2: Dia pun macam tahu je dia menang. Sebab dia dah buat ucapan.
1: Okey.
2: Ucapan dia alhamdulillah.
1: Aha.
2: Tahniah buat diri sendiri dan rakan-rakan yang berjaya meneka penyampai berita pagi ini. Amin Nur Azam yang baca berita pagi ini.
1: Alhamdulillah.
2: Dia macam tahu je dia menang.
1: Dia dah seru. Mm. Dia dah dapat apa kata apa? Ilham. Aduhai rezeki.
2: Ibarat macam menang anugerah terpentas gitu ucapan.
1: Alhamdulillah.
2: Ya. Okey, pemenangnya.
1: Ialah untuk hari ini
2: Nur Zaini
1: Apong.
2: Nur Zaini Apong eh.
1: Nur Zaini Apong.
2: Tanya.
1: Okay, saya belum umum dah umum. Ucapan tanya buat diri sendiri.
2: Okey, saya apa kenama pinkan komen untuk dia bagi ucapan tahniah kat diri dia tadi tu.
1: Okey.
2: Tu nanti kau baca lah kat situ eh.
1: Jadi Nur Zaini Apong, rasa ingat tak nombor tu? Kalau ingat angguk kepala. Okey. Nombor telefon dia eh untuk Nur Zaini Apong, WhatsApp nama penuh anda dengan alamat rumah.
2: Baik.
1: Di nombor 013-822-6962. Kalau siapa yang dapat nombor Sonic hari tu, WhatsApp kat Sonic eh.
2: Awak kan dah banyak nombor yang salah post nombor Sonic. Awak memang sabotaj dia eh.
1: Alhamdulillah. Jadi siapa yang dapat nombor Sonic tu, mesej dia lah ya.
2: Tadi kenapa tak datang ini. Okay, sambil-sambil itu kita nak kongsi lah sebelum ketahukan anda.
1: Baik.
2: Ini tentang aplikasi Be My Eyes.
1: Oh, apa tu?
2: Lebih 69,000 OKU, orang kelainan upaya penglihatan eh.
1: Okay.
2: Bakal terima manfaat aplikasi Be My Eyes. Dengan berinteraksi bersama dengan kecerdasan buatan AI.
1: Alhamdulillah. Dan apa yang dimaklumkan oleh Menteri Digital Gobing Sindio memberitahu inisiatif itu bukti kerajaan madani komited untuk memastikan semua rakyat ini dapat menikmati kemajuan tanpa meminggirkan komuniti berkenaan.
2: Betul. Lah. Sebut AI macam-macam kita boleh gunakan.
1: Betul.
2: Okay, sebab AI bukan hanya pemacu ekonomi.
1: Baik.
2: Tapi mainkan peranan jugalah dalam kesamarataan sosial sebenarnya. Antaranya macam wujud aplikasi Be My Eyes ni sebenarnya dapat bantu komuniti orang kelainan upaya penglihatan untuk berdepan dengan cabaran harian.
1: Betul. Sebab bila kita kekurangan panca indera, kekurangan anggota ni memang agak sukar lah untuk terbatas. Jadi platform berkenaan memberikan komuniti OKU ni mengenal pastilah objek dan juga persekitaran baru dengan mengakses secara bebas.
2: Alhamdulillah.
1: Itulah cara yang paling mudah sekali.
2: Baik. Jadi itu antaranya terkini. Baik. Apa yang dilakukan inisiatif oleh Kerajaan Madani eh.
1: Okey.
2: Okey, tahukah anda masih
1: kenapa
2: lagi
1: dia?
2: Saya ambil mood walaupun semalam awak ambil tentang haiwan.
1: Baik.
2: Sebabkan awak ada hari ni, saya nak cakap tentang bola lah.
1: Oh, kenapa dengan bola dia?
2: Ada tahukah
1: cuba
2: anda
1: cerita
2: ni? Kalau tengok dekat Padang,
1: okay,
2: pemain-pemain, player-player bola, dia akan buat benda ni.
1: Buat apa?
2: Ada satu perbuatan ni.
1: Buat apa tu?
2: Rupa-rupanya dia bukan buat saja-saja perbuatan ni.
1: Apa itu?
2: Dia ada kena-mengena dengan tenaga.
1: Dia buat apa tu?
2: Kejap lagi lah.
1: Siapa
2: nak tahu kena tengok dekat Facebook live eh.
1: Boleh tonton tau apalah yang dia orang buat tu.
2: Okay. Dia tak pelik lah. Tapi kita rupanya terfikir lah. Rupanya macam tu. Okay.
1: Okay.
2: Jom kita lain dulu. Mojek Hafiz Zinakal eh.
1: Baik.
2: Inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: ke anda.
1: Okay, okay. Saya nak ajak semua untuk tengok, bukan tengok World Cup, tapi nak tengok ada kaitan tentang bola. Baik. Mana tahu lepas kita tengok tahu ke anda ni kan, kita tengok World Cup, kita perhatikan, kita dah tahu dah lah. Ini rupanya yang tiga suara kongsi.
2: Sebab kalau anda tengok dekat Paduan ini memanglah, bukan Paduan ini sajalah.
1: Yelah.
2: Apa-apa pelanggan bola sepak apa, bermacam-macam cerita sebenarnya yang tersirat.
1: Okey, Rosida Safi dia komen, kenapa dia buat keluar air dari mulut dia, tak minum betul-betul. Itu pasal lah kita nak cerita. Tahukah anda cara pelik pemain-pemain bola ni minum air di padang?
2: Kenapa tu?
1: Pernah tak awak tengok ketika perlawanan ke, video yang mana viral ke, kan, lalu dekat feed awak ke, minum-minum-minum lah, bukan dia telan.
2: Okay.
1: Dia sembur ke atas, dia keluarkan balik. Dia buat-buat macam cuci muka sambil curi-curi minum.
2: Okay.
1: Okay, Nazri, awak sebagai orang sukan, kenapa tu
2: Okay, secara ringkas saya cerita tau. Tak masuk skrip lagi tau.
1: Okay.
2: Ini saya beritahu secara ringkas.
1: Okay.
2: Skrip tak masuk lagi.
1: Nak beritahu awak ad-lib lah.
2: Tak adalah, sebab bila kita dah bermain bersukan macam ni, penat dan sebab penit berlari, sebenarnya bila kita nak minum air masak tu, air putih tu, memang tak boleh nak telan.
1: Okay.
2: Itu pada saya lah. Jadi sebab tu kita nak rasa air macam air glukosa ke,
1: air garam,
2: air apa nama, macam air
1: Energy.
2: Itu pun tak boleh minum habis.
1: Okay, itu,
2: tapi ada cerita lain lah.
1: Itu awak dari segi sebagai player jugalah.
2: Ya, betul.
1: Player mana tu?
2: Saya main bola lah.
1: Main bola. Ingat player tukar-tukar.
2: Bukan. Itu satu.
1: Okay, jadi boleh tengok di FB Live. Saya buat compilation. Kompilasi lah pemain-pemain ni, cara dia orang minum air. Okay, mana tahukah anda sebenarnya pemain bola ni, tak kira apa pun jenis kejohanan, akan minum dengan cara bukan telan bergelen-gelen, tidak.
2: Okay.
1: Dia hanya akan minum dengan cara berkumur beberapa saat saja. Lepas tu dia akan semburkan keluar semula atau akan dia luahkan balik. Dia akan ambil sikit-sikit saja, dan perbuatan ni ada kaitan dengan asas sains sukan yang dikenali
2: sebagai
1: bilasan mulut berkarbohidrat, atau disebut sebagai carbohydrated mouth rinse. Rupanya ada terma dia.
2: Dan teknik ini akan membiarkan minuman yang mengandungi karbohidrat menyentuh lidah dan rongga mulut selama beberapa saat sebelum menelan ataupun menyemburkannya keluar. Dia bukan saja pemain bola tau.
1: Okay.
2: Untuk semua atlet yang sukanya memang mungkin sukanya memenatkan lah. Macam bola, basikal.
1: Okay.
2: Kan macam atlet yang apa nama, bagi pelari jarak jauh, maraton kan lari ambil air pun
1: Betul. Okey, jadi boleh ke FB Live untuk tengok yang mana sebenarnya perbuatan ni ada kajian.
2: Okey, apa kajian? Cuba dia cerita apa kajian.
1: Okey, kajian yang saya lakukan.
2: Bila tu? Buat skrip lagi
1: semalam. Saya kan cuti 2 bulan.
2: Oh,
1: ingat saya cuti saya saja ke?
2: Patutlah. Baguslah, bagus.
1: Sebab saya kan bersukan sebelum tu. Yang menyebabkan saya di hospital kan. Yang awak kata hampir ditidurkan tu.
2: Itulah tu.
1: Itulah ketika itulah saya buat kajian yang mendapati ada reseptor dalam mulut player ni ataupun atlet untuk mampu mengesan kehadiran karbohidrat yang dia minum tadi itulah.
2: Okay.
1: Dan hantar isyarat kepada otak pemain tu, atlet tu, melalui satu sistem saraf pusat yang dipanggil sebagai central nervous system. Itu dia.
2: Sebab tu otak tu kena dekat atas. Kalau kat bawah dia tak boleh nak kesan.
1: Itu otak saya kat lutut. Bila dah 2 bulan tak masuk kerja, otak berpindah kat lutut.
2: Sebab tu central nervous system tak berfungsi. Dan ceritanya otak itu, otak manusia ni, kita ni, akan bertindak balas seolah-olah bekalan tenaga sedang diterima oleh badan walaupun minuman tersebut tak sampai ke perut. Dan kesan ini akan meningkatkan tahap kewaspadaan, alertness, dan fokus mental untuk fokus dan juga motivasi untuk terus bergerak pada intensiti tinggi. Dia begitu.
1: Faham. Dia bagi isyarat lah, ibarat macam air tu sentuh je lidah, terus hantar isyarat ke otak yang masih di tempat di tempat yang betul. Lepas tu bagi tahu bahawa teknik bilasan ni dapat bantu untuk kurangkan persepsi keletihan. Faham.
2: Saya pernah dengar macam konsep ni tau dia.
1: Apa dia?
2: macam kita berpuasa, kita sembahyang.
1: Okey.
2: Kita sembahyang, kita ambil air sembahyang, kita berkumur 5 kali sehari kan?
1: Ya, yeah, betul.
2: Dia menghantar begitulah.
1: Isyarat.
2: Isyarat okey. Mulut kita memang tak boleh telan air, batal puasa.
1: Iyalah.
2: Tapi dia bagi isyarat okey dah. Dia bagi tenaga pada kita.
1: Faham.
2: Dia begitu.
1: Bila kita sujud, itulah momen terbaik untuk oksigen tu betul-betul sampai ke kepala, ke bahagian otak yang sebenarnya kalau berdiri lama ke benda tak sampai kan. Jadi solatlah lima waktu. Tiba kan. Tak betul lah sambil kita sampaikan info
2: lah.
1: Kan?
2: Itu maksud dia.
1: Kita dakwah lah sikit.
2: Ya. Dapat pahala.
1: Dapat pahala, alhamdulillah.
2: Amin.
1: Okey, pemain bola kena elakkan macam awak cakap tadi lah, tak boleh minum dalam keadaan perut terlalu penuh sebab dia akan bloated.
2: Ya, betul.
1: Dia akan macam kembung kalau dia lari-lari-lari, minum terlalu banyak dan tempoh sikap boleh menyebabkan satu lagi nama saintifiknya disebut sebagai gastrointestinal discomfort.
2: Ha.
1: Awak nak cuba sebut tak?
2: Okey. Gastro discomfort. Gastrointestinal.
1: Discomfort.
2: Ini kalau Nadia, dia dulu masa bersukan pernah tak dia lari-lari tiba-tiba tangkap bawah pinggang?
1: Pinggang, tangkap perut.
2: Itulah tu.
1: Senak.
2: Itulah tu.
1: Faham.
2: Dia bukan angin tau.
1: Tak ingat kan macam yalah kita tak buat persiapan rapi ke, tak makan lagi ke apa ke kan. Rupanya dia ada terma-terma dia
2: ada
1: dalam sukan. Jadi itu antaranya anda boleh tengok macam mana cara atlet-atlet kita diminum, cara dia sembuh, cara dia duduk, cara dia berlutut, semualah. Dekat dalam video ni. Kejap lagi, siapa yang pernah rasa, siapa yang pernah jadi atlet, boleh komen lah. Mungkin pernah mengalami lah situasi ni kan.
2: Betul.
1: Lari-lari bloated, pergi minum.
2: Sebab tu sekarang ni bila FIFA baru sepak video ni, separuh masa pertama akan ada satu kali break. Dia panggil hydration break. Ada dua.
1: Sebelum ni ada dalam FIFA?
2: Sebelum tak ada. Kali tahun ni pun dia diadakan hydration break. Jadi pemain dan pemain dalam mungkin dalam setengah jam break sekejap, minum air, betul masuk balik.
1: Faham.
2: Hydration break nama dia.
1: Okey, okey. Cakap tentang FIFA sekarang ni sedang berlangsung mana tu Nazir, Panama lawan
2: Croatia.
1: Croatia
2: Okey.
1: Masih kosong sama.
2: Kosong-kosong.
1: Minit ke 20 30.
2: Okey,
1: sambil boleh tengok di Sukan Plus RTM. Okey, kejap lagi ada laporan trafik. Jom.
2: Jom.
1: Sebut tentang tenaga ni, dia energy lagu FIFA 2026.
2: Bagus.
1: Evermax untuk anda. Inilah dia
2: Nasional. Hai,

0: Okay, itu dia FMX Energy, lagu FIFA juga untuk tahun 2026 ni. Sebab kita kongsi tentang rupa-rupanya ada satu perbuatan pemain-pemain bola sepak ataupun atlet yang bagi energy dengan cara dia minum air tapi dia sembuh balik. Kalau kita rasa kita dapat energy tu, minum-minumlah betul-betul kan.
1: Yelah, minum sampai habis kan. Tidak membazir.
0: Kalau kopi habis satu jawan, tambah lagi satu jawan. Contoh.
1: Okay, tapi caranya berbeza. Kerana ianya adalah untuk orang kata apa. Sebab bila nak minum, dia kalau boleh minum. Tapi ada setengah orang mungkin tak boleh terima. Sebab nak hadamkan air tu, nak berlari takut nanti perut penuh air. Tak selesa.
0: Saya pernah tahu perut kosong, tapi minum air kosong banyak. Lepas tu bila kita jalan, kita berlari kan, kita bunyi, dengar bunyi air tu berkocak dalam perut. Betul.
1: Memang kadang berkocak perut tu eh.
0: Kan, dengar betul. Tau. Dia boleh macam dengar macam perut kita lapar tu. Betul.
1: Sebab
0: saya tak tipu tau.
1: Ya. Saya tahu. Memang tak akan tipunya.
0: Taklah, kok ada pendengar yang macam pernah melalui pengalaman yang sama.
1: Sebab memang ada juga, memang betul pun. Sebab ada setengah juga bila atlet selepas dia habis main bola, dia tak boleh nak makan tau. Dia tak lalu nak makan.
0: Okey. Komen daripada Herman, dia kata patutlah bila saya lari maraton, air payah nak telan. Otomatik otak hantar signal suruh sembuh keluar. Terima kasih untuk info yang bermanfaat ni. Sama-sama.
1: Kak Dayang kata betul. Apa betul dia? Kata Nazri dan juga dia, fungsi sunat berkumur bila ambil wudu. Tapi taklah sembuh macam tu.
0: Yelah, keluarkan balik lah. Sama macam kita masuk air dalam hidung. Keluarkan balik untuk bersihkan kotoran. Malulah bulu hidung tu kan filter. Jangan disyabut buat pula bulu hidung tu.
1: Jangan digunting. Tapi kalau terkeluar tu gunting.
0: Kalau terkeluar padan-padan lah Eja. Dikepang.
1: Janganlah.
0: Dikepang ke, dipotong ke. Janganlah biar terkeluar.
1: Gunting lah. Takkan itu pun nak cakap.
0: Dengar tu Eja.
1: Okay.
0: Jadi kita nak ke laporan trafik bersama dengan Syafiq untuk laporan lah. Di Lembaga Laporan Malaysia. Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada pagi ini, Rabu 24 Jun 2026, dimulakan dengan aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang. Terdapat bas rosak di kilometer 4.8 arah barat yang menambahkan lagi kesesakan dari Perai menuju ke pulau. Seterusnya, di lebuhan utara selatan E1, trafik sesak dari Tapah ke Gopeng, ekoran kemalangan di kilometer 314.0 arah utara yang menghalang lorong kiri pada ketika ini. Seterusnya, trafik perlahan seperti biasa dari Permatang Pauh ke Perai, turut perlahan dari Sungai Buloh menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya, tinjauan di lebuhan utara selatan E2 mendapati trafik sesak dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar serta perlahan dari Putra Mahkota ke Southeast City. Manakala di kawasan selatan, trafik perlahan dari Kulai ke Senai Utara, Dato' On ke persimpangan Pasir Gudang. Di link kedua, trafik sesak dari bangunan CIQ Sultan Abu Bakar Tanjung Kupang ke pertengahan Jambatan Tuas. Kini kita beralih ke lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya NKVI E1, trafik perlahan seperti biasa dari Plaza Tu Setia Alam menuju ke Shah Alam. Seterusnya, di lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom, sifil ke Kewajipan dan turut perlahan dari Plaza Tu Sunway menuju ke persimpangan Kewajipan. Di lebuh raya Elite E6, trafik perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Sifil. Manakala di lebuh raya Grand Saga E7, trafik mula bergerak perlahan dari bandar Tun Hussein On ke Taman Konon. Di lebuh raya Best Raya E9, trafik perlahan dari bandar Tasik Selatan ke persimpangan Kuchai dan trafik dilihat semakin bertambah dari Salak Selatan menuju ke Susu Keluar Jalan Istana dan turut perlahan dari Plaza Telok Yu menuju ke Susu Keluar Jalan Istana. Di lebuh raya NPE E10 dijangkakan kelewatan dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa, Kuchai Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam dan trafik dilihat semakin meningkat dari Sunway Piramid menuju ke Subang. Beralih pula ke tinjauan di lebuh raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Pucung Intan, trafik sesak dari Pucung Intan ke Jabatan Kabel dan turut sesak dari Kelana Jaya ke SS2, dan trafik dilihat semakin bertambah dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di Lebore LKSA E13, trafik perlahan dari Persiaran Anggrek Mokara ke Persimpangan Kota Kemuning dan Alam Impian ke Bulatan Selangor. Di Lebore Sek E18, trafik dilihat mulai meningkat dari Kajang Utama ke Plaza Tol Sugaramau dan Country High ke UD10. Di Lebuhraya Max E20, turut dijagakan kelewatan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Di Lebuhraya Lekas E21, trafik sesak selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Beralih pula ke Lebuhraya Sprint E23, trafik sesak dari Plaza Tu Damansara ke Kayu Ara. Di Lebuhraya Duke E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam menuju ke Plaza Tu Sentul Pasar, dan akhir sekali di Lebuhraya GCE E35, trafik perlahan dari Bukit Julutu ke Susu Keluar Jalan Mumford. Nasihat keselamatan bagi semua pengguna Lebuhraya, sentiasa amalkan pemanduan yang berhemah, sentiasa bertoleransi di atas jalan raya, patuhi had laju yang telah ditetapkan. Bagi pendugang motosikal, elakkan mendugang secara berkumpulan, sentiasa awasi jarak selamat dan berwaspada dengan kenderaan yang berhenti di lorong kecemasan. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di Lebuhraya, sila layari aplikasi X LM Info Traffic Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic, atau anda boleh hubungi talian bebas tol LM di talian 1-800-8877-52. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamarudin dari Pusat-Pusat Trafik Lembaga Malaysia. Kembali bersama Dia dan Nazri di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Okey.
1: Apa yang tular?
0: Tular ni saya nak bagi dengar. Ini kepetahan adik kita ni. Ya Allah, bijaknya lah. Sebab kalau kita kerja sebagai pengacara, wartawan kan, kita perlukan keberanian dan juga idea untuk sentiasa bercakap.
1: Ini bagus ni.
0: Ini adik kita baru sekolah rendah dekat Sabah.
1: Okey,
0: jom kita dengar suara dia. Dia nak jadi reporter interview cikgu menang anugerah.
1: Boleh.
0: Okey, ni suara dia.
2: Okay guys, hari ini kita interview Cikgu Saimi dan Ustaz Hanif. Tadi pagi dorang menang anugerah guys. Mari. Ustaz sibuk.
1: Sibuk kah?
2: Saya mau cakap sama Ustaz ni. Yang tadi pagi yang cikgu menang anugerah apa tu?
3: Alhamdulillah Ustaz dapat anugerah guru inovatif.
2: Semana Ustaz dapat tu?
0: Okay, ini dia interview Ustaz. Okay, lepas tu ada satu dia interview Cikgu Saimi tu pula. Okay, saya bagi dengar sikit lah. Sebab dia macam malu-malu.
2: Cikgu
0: tapi
2: Saimi,
0: dia
2: kena Cikgu sibuk.
4: Tidak juga, Ba.
2: Oh, apa Cikgu dapat tu tadi pagi tu? Anugerah apa?
4: Wah, inilah anugerah guru inspirasi.
2: Oh, cantik juga tu.
1: Cantik juga.
0: Itu antaranya lah.
1: Ini kalau dengar tu cara-cara permulaan Odi Petra lah. Odi Petra masa sekolah dulu suka interview. Macam tu lah
0: orang Sabah.
1: Macam tu lah orang Sabah.
0: Okay, jadi boleh tengok kecomelan lah adik kita ni. Saya cuba cari info dia darjah berapa.
1: Okay.
0: Tapi tak dapat lah dekat TikTok tu. Cuma kalau tengok ni mungkin dalam darjah 2 atau 3 lah. Sama lebih lah. Kurang
1: Sebab tengok saiz tinggi dia tu. Dengan collar baju dia tu kan.
0: Okay. Tadi awak dengar suara kan.
1: Okay.
0: Saya nak ajak tengok dengan gaya-gaya dia. Sebab dia dipanggil The Flash.
1: Kenapa?
0: Dekat sekolah dia. Sebab memang dia antara yang paling kepoh kat sekolah. Tapi lelaki tau.
1: Lelaki.
0: Macam awak.
1: Lelaki dia kecoh lah.
0: Dia bukan kecoh, dia kepoh. Memang dia jadi banyak cakap. Cakap dia tu, kepetahan dia tu menyebabkan dia dipanggil The Flash dekat sekolah. Sebab macam pendengar ni, kalau kenal antara Sonic dengan Nazri, pendengar akan cakap, Sonic lah yang macam banyak cakap apa semua. Tapi bila datang pejabat,

0: Okay. Nazri ni bukan saja banyak cakap, tapi dia kepo.
1: Sebab apa?
0: Semua orang tak tahu awak kepo. Tapi saya bagi tahu kat sini bahawasanya awak adalah seorang yang kepo.
1: Tak adalah sebab apa tau. Sebab bila pergi office tu masing-masing ya Allah seriusnya buat kerja. Bila on air tak nak pula bercakap.
0: Okay, jadi boleh tengoklah adik kita ni memang ya Allah comel sangat yang gaya
1: ya
0: dia.
1: Ya Allah,
0: hai. Ni video yang tular lah dekat akaun TikTok sekolah tu. TV PPS SK Ruminding Kota Kinabalu lah.
1: Okay.
0: Jadi tunjuklah pelajar ni dipanggil sebagai The Flash. Bukan sebab dia laju berlari, tapi sebab dia petah bercakap spontan. Tadi yang kita bagi dengar tu semuanya idea spontan. Namanya Jonas Lee Leo.
1: Jonas Lee Leo dari Sekolah Kebangsaan Ruminding eh. Okey, dan anda lihat pada video yang kami kongsikan ni yang mana dia beraksi sebagai wartawan tau. Sebab cikgu ni menang. Menang anugerah. Saya fikirkan cikgu, cikgu menang apa ni? Anugerah apa? APC ke apa kan? Dan pada awalnya kalau dengar video tadi,
0: okay,
1: dia menemu ramah iaitu ustaz.
0: Betul. Berani tau.
1: Okey, Ustaz Hanif eh, yang dapat anugerah guru inovatif dan anugerah guru inspirasi. Tahniah cikgu.
0: Tahniah cikgu.
1: Okey. Dan seterusnya juga, selepas itu dia menemu ramah guru perempuan pula. Yang mana dia menemu ramah guru perempuan, nama cikgu tu Cikgu Somi.
0: Cikgu Somi eh.
1: Dapat anugerah guru inspirasi.
0: Okey, bila saya baca komen dekat TikTok sekolah tu, semuanya terhibur sebab apa tau? Bila dua-dua kalau dengar tadi tu kan, dia akan bermula dengan macam ni ayat dia. Anda sibuk kah?
1: Anda sibuk kah?
0: Sebab dia tahu dia nak kacau cikgu. Sebab video ni kalau anda tengok di Facebook Live, dalam bilik guru. Jadi dia ditugaskan lah. Sampaikan kalau nanti kita akan bagi dengar dekat FB Live. Orang yang merakam tu saya rasa cikgu juga. Suara dia tergelak-gelak tau. Sebenarnya ada behind the scene juga. Nanti boleh tengok lah. Memang tergelak-gelak. Cikgu Ustaz Hanif tu pun sebenarnya nampak je serius kan. Tapi sebenarnya tak, dia pun tergelak-gelak juga masa ni. Lepas tu disebabkan gaya dia bersahaja tu, Cikgu Hanif ni pula jawapan dia panjang. Jadi faham kan kalau wartawan kena tunggu tetamu yang jawab panjang, dari muka tersenyum, boleh bergegor-gegor lah pipi menunggu.
1: Yelah, sebab lama nak menunggu jawapan dia tu. Bertanyanya sikit je lah kan. Tengok, sampaikan dia apa dah. Okay, terima kasih cikgu. Satu soalan je dia tanya.
0: Anda sibuk kah?
1: Anda sibuk kah?
0: Cikgu menang apa tadi anugerah pagi tadi? Cerita bah.
1: Cikgu Somi tu tersipu-sipu.
0: Okay, jadi siapa yang kenal adik kita ni, ataupun mungkin ada anak-anak yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Ruminding, Kota Kinabalu, Sabah ni, boleh komen. Ataupun kalau ada yang anak-anak pun memang petah bercakap macam ni dekat sekolah, pernah wakil apa-apa ke kan, beritahulah komen. Kejap lagi kita baca komen eh.
1: Betul. Jadi untuk anak-anak semua, kena berani beginilah. Dari kecil kena berani.
0: Betul-betul.
1: Kena berani untuk kehadapan. Macam adik kita ni, berani kehadapan. Lama-lama nanti insyaAllah inilah suaranya.
0: Popular di zone Sabah.
1: Johnny di sini lah.
0: Okay, dia pun menang gaya jugalah. Okay, jadi inilah ragam anak-anak kita. Faizal Tahir, ragaman lah saya belanja.
1: Baik.
0: Tu nampak suara anak-anak.
1: Ini ada komen ni pada Api Kusini, nanti kita baca.
0: Okay, jom.
1: Okay, jom.
0: Sambil dengar lagu ragaman.
1: Baik.
0: Anda komen eh.
1: Baik, jom.
0: Baik, inilah dia.
1: Nasional.
0: Baik.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, itu dia ragam anak-anak kita dekat sekolah. Dayang Hawa, Awang Ahmad, dia kata lucu betul budak ni, bah. Bila interview guru-gurunya, tahniahlah sebab berani interview cikgu-cikgu. Goyang-goyang sambil macam berirama pula tu lagi bila berbicara.
2: Saya suka komen Masya Saleh ni.
1: Kenapa?
2: Dia kata apa? Totok orang, totok Melayu orang Sabah. Okey, macam orang pekat betul lah ni kan.
1: Kalau totok tu, kalau kita Jawa, Jawa totok.
2: Jawa totok.
1: Macam Jawa pekat betul kau ni.
2: Betul lah.
1: Tak ada sambal totok Jawa.
2: Betul.
1: Okey, Anizan Sami dia kata betul lah cakap Nazri. Memang rasa bosan kalau sampai tempat kerja senyap je. Jauh riuh rendah. Apa tu?
2: Macam iyalah Kak Anizan.
1: Kak Anizan, ya.
2: Yang penting betul. Okey. Dan Hawa, lucu betul budak ni. Interview cikgu tanya atas kebanyakan interview, goyang-goyang dan berirama pula bila berbicara. Okay. Macam yang Kak Dayan ni pun bekas cikgu. Zaman-zaman Kak Dayan mungkin ada juga pernah mengalami lah. Belajar interview ke apa ke.
1: Cuma zaman dulu mungkin tak adalah nak rakam-rakam video apa semua kan. Kalau ada pun kita tak ada medsos dulu kan. Okey, Epi Kusili. Dia kata sekolah kebangsaan Ruminding ni memang antara sekolah pedalaman di Sabah.
2: Okey.
1: Darjah 1 hingga darjah 6 semua satu kelas. Antara sekolah pelajar yang sikit, dia kata. Maknanya awak berasal dari sana ke macam mana tu, Epi Kusili?
2: Itu dia ada bagi komen lagi tu. Sukan sekolah darjah 1 lawan darjah 6. Maknanya tak ramai lah pelajar tu.
1: Yalah, sebabkan tak ramai, terpaksa lah buka macam tu kan.
2: Ya. Faham.
1: Okey.
2: Okey, Rose. Andu bah, si adik pandai kau. Okey,
1: Atma Miza Azrin, dia kata sekolah kebangsaan Ruminding memang nyaman. Cantik sangat. Walau jauh di pedalaman, tapi memang cantik tu sekolah bah. Saya pun selalu tengok tu titik sekolah kebangsaan Ruminding.
2: Betul. Macam bila cerita pasal ni kan, adik ni, ingat tak kita pergi ke Kapit? Kan kita tengok sekolah-sekolah tepi sungai.
1: Betul.
2: Jadi kawasan situ, situasi di situ, kalau pergi belah-belah pedalaman ni,
1: tenang. Betul. Okey, kejap lagi kita akan buka lagi lah suara adik ni. Dia akan mulakan temu ramah dia tu dengan interview tu dengan anda sibuk kah? Dia jadi macam trademark lah. Okay. Kalau teruskan jadi influencer dengan mulakan macam anda sibuk kah?
2: Trademark tu. Betul. Kalau gaya dia lah.
1: Gaya dia lah kan.
2: Macam kalau apa, macam kita pergi ke Kapit tu hari, yang kan kita pergi ramai-ramai kan. Alia ada, dia ada, Sonic ada. Tapi dah berapa banyak tu, siapa yang paling terkenal? Alia tau.
1: Sampai ke mana masa tu?
2: Memang betul-betul kawasan pedalaman tau.
1: Apa nama kawasan tu? Allahuakbar.
2: Ada satu, apa nama ni?
1: Kita berhenti sebab kita nak pergi cari tandas sebenarnya kan. Tak sangka pula kita masuk dekat kawasan pedalaman tu, ada orang kenal Alia. Dia nampak kita lah, dia kenal. Lepas tu, tapi dia tak nak bergambar dengan kita. Dia nak cari Mama AJ.
2: Mama AJ. Yang si kelakar tu disebut Mama AJ.
1: Dahsyat.
2: Okey. Kita keluar masuk TV. Tahap Mama EJ.
1: Cari Mama EJ. Sebab dia tunaikan pindah lagu. Okey, kejap lagi saya akan onkan lagi suara adik ni jadi wartawan di sekolah kebangsaan Ruminding Sabah.
2: Betul.
1: Lepas tu ringkas Sabah Pagi bersama Amin. Lepas tu kita kembali untuk global.
2: Baik.
1: Inilah dia.
2: Nasional.
1: Baik.